dan literasi budaya untuk mengenalkan tokoh-tokoh wayang kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Dan berdasarkan dari jurnal UNY, pendekatan kuis ini membuat proses belajar menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan mendorong

beserta karakter utamanya. Dikutip dari Air Journal Universitas Negeri Surabaya, aktivitas ini merangsang daya ingat, kemampuan berpikir kritis, serta meningkatkan ketertarikan terhadap budaya melalui pengalaman belajar yang interaktif. Sementara itu, penelitian jurnal UNESA tentang game-based learning menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis permainan mampu meningkatkan

Dalam negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian bersama istri menghadiri kegiatan parade tenun dan fashion show yang diadakan di pelataran Plaza Perizinan Antambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Jumat kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian promosi budaya dan produk lokal yang melibatkan para penenun serta pelaku usaha kreatif dari Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Selain Menteri Dalam Negeri turut hadir dalam kegiatan

Atau penyu ya. Nah, jadi informasinya kayak mirip kutip dari laman internet untuk dulu galau-galau ya. Di kesempatan pagi hari nih. Uniknya perkembangbiakan penyu yang memiliki strategi alami untuk bertahan hidup. Nah, jadi penyu ya merupakan salah satu reptil laut tertua di dunia yang telah hidup selama jutaan tahun. Meskipun menghabiskan sebagian besar hidupnya di lautan, proses perkembangan penyu justru berlangsung di daratan. Siklus reproduksi yang unik ini menjadi salah satu alasan mengapa penyu sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas manusia. Berdasarkan dari Bio Eduscience, Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains 2022. Ini karakteristik sarang dan habitat peneluran penyu di Indonesia ada keunikan tentang perkembangbiakan penyu yang perlu diketahui. Yang pertama, poin pertama, penyu kembali ke pantai tempat ia menetas. Nah, salah satu fakta paling menarik adalah kemampuan penyu, khususnya penyu betina, kembali ke pantai tempat kelahirannya untuk bertelur. Fenomena ini dikenal sebagai natal homing. Setelah menghabiskan puluhan tahun di lautan, penyu dewasa mampu menemukan lokasi asalnya dengan bantuan magnet bumi. Kemampuan navigasi tersebut membuat beberapa pantai menjadi lokasi peneluran yang digunakan secara turun-temurun oleh generasi penyu. Selanjutnya, penyu bertelur pada malam hari.

kehidupan menyu ya. Ya, jadi sama-sama kita jago, jangan kita tangkap, jangan kita jual belikan, yang pastinya ya biarlah mereka hidup lepas liar di alamnya. Terus kita lanjut kembali hiburan lagu-lagu yang sudah kami siapkan pada saat pagi menjelang siang ini.

Dan tentunya menyapa pendengar di mana berada. Kali ini ada lagu dari cover ulang ya, karya sendiri milik Iki Baru dengan Popocha dengan Rasantuo.

Dulu informasi berikut dari pemberitahuan untuk Car Free Day yang biasanya setiap minggu pagi. Nah, untuk Car Free Day Ampera Sudirman ditiadakan pada tanggal 28 Juni 2026 atau besok ya. Informasi ini dalam rangka pelaksanaan Mandiri Ampera Tourism Run ya, Ampera Tourism Run 2026 ya. Di mana Jembatan Ampera akan ditutup sementara untuk seluruh aktivitas kendaraan dan masyarakat umum ya. Ini khusus para peserta Ampera Run By yang boleh di pojok Ampera kaki melewati karena startnya di Ampera ya. Akan menuju ke beberapa rute, rute untuk jalur 5 kilo ya. Dan beberapa jalur lainnya seperti 10K dan juga hub maraton ya, 21K ya dasar ya. Nah, ini akan dilaksanakan pukul 5 pagi hingga pukul 7 ya untuk penutupannya, dan bagi dolgolur ya yang mungkin menuju ke seberang ilir atau seberang ulu ya baca antisipasi seperti biasanya hari Minggu. Tapi kalau untuk para warga yang biasa berolahraga, beraktivitas di Car Free Day, untuk mungkin informasinya tadi Car Free Day ini tidak dibuka untuk umum. Jadi untuk sementara tanggal 28 kaki untuk lomba lari Ampera Run 2026. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari ini.

0: Dulur, kita lanjut kembali dengan satu lagu. Setelah itu kita akan ikuti Ingat Perempat. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Yoan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
2: Ini nak Cek Mita, Cek Gaya ni minta aku mantan ikut tu.
3: Iya ta, begahau terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nak, Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Amendak tu lagu-lagu daerah.
2: Di radio mana itu, Cek? Uji Cek Gaya di Perempat, ya, Cek?
3: Yo, di Perempat RI Plembang, lewat 88,4 MHz. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ingat perempat, informasi singkat dari perempat. Linuk Ampang Prasasa, dosen Psika ITB, punya keresahan yang sudah lama mengganjal kota tempatnya tinggal. Kota tempatnya mengajar, kota yang konon keren itu, ya terus-menerus tersedak oleh sampahnya sendiri. Maka Linus membangun kandang ayam bertingkat 4 di gang pemukiman RW 02 di Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibuying, Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Inisiasi ini merupakan bagian dari program yang didukung pendanaan dan pengorganisasian oleh Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran atau DPMK ITB, ya. Dan lantas apa hubungannya sampah dengan kandang ayam? Linus memproses sampah rumah tangga yang nantinya dijadikan sebagai pakan ayam. Dan ayam-ayam di Pasir Layung tinggal di kandang bertingkat. Ya, berdasarkan dari bentuknya, kandangnya disebut dengan apartemen ayam maggot. Di apartemen ini sampah dapur warga berupa kulit buah, sisa sayuran, remahan nasi semalam diproses sampah diserahkan ke ribuan larva lalat tentara hitam yang dalam dunia ilmiah disebut dengan maggot black soldier fly. Dan dalam waktu sekitar 48 jam mereka bisa menghabiskan sampah organik yang kalau dikompos biasa butuh 3 bulan. Dan setelah maggot kenyang dan tumbuh besar, mereka dipanen dan dijadikan pakan ayam kampung yang kandangnya ada di persis di atasnya. Dan ayam makan maggot, ayam bertelur, dan telur dibagikan ke warga dan posyandu untuk mencegah stunting. Di mana kotoran ayam jatuh ke bawah dan menjadi makanan maggot lagi. Dan tentunya sebenarnya desain kandang ini berbentuk vertikal, bukan untuk gaya-gayaan. Lahan di Pasir Layung ini lah sempit, dan kalau dibuat horizontal tidak akan muat. Nah, kandang ini ditumpuk ke pucuk, ya. Maggot di bawah kandang dan kotoran langsung jatuh ke tempatnya. Bahkan telurnya didesain supaya pucuk menggelinding sendiri ke wadah penampungan supaya tidak pecah saat dipanen. Ini inovasi dari dosen yang mungkin bisa ditiru oleh masyarakat dan juga warga dimanapun berada. Tentunya dengan memanfaatkan tempat yang kecil bisa menghasilkan yang luar biasa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

sono. Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

Ya lor, hirup ayam kumah aing ya, tapi ada juga sih kalau butuh masukan orang lain ya, jika menyinggung-nyinggung orang di sekitar juga jangan sekenaknya baik juga gitu ya, ya nak kena-kena dewe ya. Oke lor, galau-galau. Kali ini informasi sambil menunggu telepon para pendengar yang pengen ikuti anjang sana pendengar ya. Ketua Tim Penggerak ATP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, Ratu Dewa, bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Kota Palembang, Ida Royani Afrizal Hashim, menghadiri pembukaan Festival Seni Adat Tradisi tahun 2026 di Anjungan Sumatera Selatan atau Dekranasda Jakabaring ya. Rumah adat Dekranasda Jakabaring yang jadi beberapa hari yang lalu hingga Sabtu ini mungkin ya. Festival yang berlangsung selama dua hari, dua Rabu dan Kamis ya pastinya ya. Menjadi wadah pelestarian seni, adat dan budaya daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan tradisi di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat identitas budaya masyarakat di tengah perkembangan globalisasi dan modernisasi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang membuka kegiatan tersebut menegaskan pentingnya menjaga mewariskan budaya daerah kepada generasi mendatang. Menurutnya festival budaya harus terus dilaksanakan sebagai sarana edukasi sekaligus penguatan identitas masyarakat. Oke dulur galau-galau, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan pagi hari ini. Dan nantinya kita akan isi dengan info seputar informasi komunitas ya untuk dulur galau-galau di mana berada. Dan kita dengarkan lagu yang berikut ini.

Bice-bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Ya udah, kita lanjut kembali. Pengen bergabung silakan di 0711351656 di anjang sana pendengar ya. Kita bakalan telepon tuh dulu pendengar di mana berada. Sambil kami silakan ragam informasi diantaranya pada tahun ini tepat 100 tahun untuk jam gadang Sumatera Barat sebagai penjaga waktu dan menjadi saksi sejarah bangsa. Dan genap satu abadnya tegak jam gadang bukan cuma menjadi ikon kota Bukit Tinggi, tapi juga simbol perjalanan panjang sejarah budaya dan identitas masyarakat Minangkabau. Peringatan 100 tahun jam gadang yang dipusatkan dalam acara Jam Gadang Cultural Nights menjadi puncak rangkaian kegiatan yang berlangsung sepanjang tanggal 3 sampai dengan 21 Juni kemarin ya. Momentum ini menegaskan bahwa menara jam legendaris ini bukan sekedar bangunan bersejarah, melainkan warisan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengatakan jam gadang memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar penunjuk waktu. Dan menurutnya, bangunan bersejarah tersebut telah menjadi saksi perjalanan bangsa Indonesia selama satu abad, yaitu 100 tahun. Dan ia juga mengapresiasi penyelenggaraan peringatan 100 tahun jam gadang yang tetap terlaksana melalui semangat gotong royong di tengah kebijakan efisiensi dan tantangan global. Dan menutup sambutannya, Fadlizon juga mengajak masyarakat terus menjaga kebanggaan terhadap warisan budaya Indonesia. Nah, momen mengenai sejarah jam gadang ini ya, kita akan ulik di rubrik di sesi selanjutnya, dan tentunya kita dendang ke lagu yang berikut ini.

0: Ya Lur, kita lanjut kembali. Yang pengen bergabung silakan. Kita buka penelpon, dua telepon ya di sesi kali ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Apa dia kegiatan hari ini, Cek, pagi ini?
1: Tak nanti, Cek, masih nunggu-nunggu.
0: Oh, nunggu yang datang atau mana?
1: Kita masih ini apa, pikir-pikir apa yang nak digawe hari ini. Masih istirahat dulu. Tadi kan dari subuh sudah selesai.
0: Benar. Bersih-bersih sudah ada, Bersih-bersih sudah.
1: Udah.
0: Oke lah kalau itu.
1: Tinggal nunggu nak masak apa.
0: Nah, ini lagi tunggu nih. Dari bau-baunya sudah ada rasa, ada bau-bau yang aroma-aroma yang lemak itu, Ustaz.
1: Iya dong. Kita ini masih mikir-mikir mau masak apa lain.
0: Pasar dekat kan, Bang? Pasar dekat rumah kan? Apa Nanti? Jauh? Pasar Lais.
1: Pasar?
0: Iya.
1: Kalau kita ke pasar paling-paling seminggu sekali baik.
0: Oh, ke rumah abang ya? Oh, bukan yang pasar dekat Lais, Sungai Lais bukan?
1: Ada di Adai, Permata Merah.
0: Aduh ya.
1: Jauh Igo ke rumah abang.
0: Oh, dari situ. Nyetok lagi seminggu sekali. Nyetok seminggu sekali ya?
1: Iya.
0: Oke lah kalau itu.
1: Paling kaget. Jangan hari-hari mak ini satu minggu ini rame.
0: Iya. Kalau lauk lemak kamu nyedok dewek di sungai. Kalau pengen apa ikan apa nyedok baik kamu.
1: Tidak, stok lama masih ada kan.
0: Iya.
1: Masih mikir-mikir yang mana yang nak diolah.
0: Oke lah kalau mau itu. Apa ada ngomong lagi je. Cek kami ngobrol lagi. Nak lagu apa Cek sebelumnya?
1: Dapat lagu aku.
0: Lagu bagi Cek.
1: Cari lagu Nusantara baik.
0: Oh, oke. Okay. Siap, semangat bagi lagu Cek pagi-pagi ini.
1: Sambil ini olahraga.
0: Iyo, jangan nak malam tidur baru nak lagu-lagu yang semangat ya. Ada.
1: Siang, harus siang itu sendu-sendu.
0: Padahal ada space-nya kan, space-nya pagi, ini lah ruang-ruang untuk menghibur ya. Iya, belum.
1: Kan harus semangat.
0: Semangat, iya.
1: Semangat.
0: Ini BKG jam-jam pucuk jam 11 gandus pula.
1: Ada acara dangdut yang sulat?
0: Bukan, gandus ke gandus kaminya. Kami ada acara.
1: Oh.
0: Kalau di RI ada acara puisi.
1: Oh iya.
0: Di aulanya.
1: Ulang tahun itu ya.
0: Sangga Sastra.
1: Ya. Ringatin.
0: Iya.
1: Nah,
0: tadi bagus tadi. Kanji teleponnya. Nah ya. Oke, ada yang sampai lagi mungkin informasi apa? Panas-panas biasa bae apa mana sana?
1: Nak nyamping ke informasi.
0: Boleh.
1: Kalau ini untuk cuacanya cerah. Berawan.
0: Iya, Cak kami ini Cak sana apa dengar radio itu balik-balik feedback itu. No, aduh.

0: penyiarnya kayak salah pulo salah jadolah.
1: Iya. Paling kan tahu yang tahu rasanya di Sungai Leseng yang ada di sana. jauh dari Palembang sini pada masuk wilayah Palembang.
0: Kota Madia ini.
1: Iya makanya.
0: Bukannya kabupaten.
1: Kecamatan ini apa? Ititigo ya?
0: Bukan. Kalidon.
1: Oh Kalidon ya lainnya. Oke.
0: Satu kecamatan sama Cik Gaya kan.
1: Oh iya ya.
0: Nah, sama ada kegiatan di kecamatan itu temu sama Cik Gaya.
1: Oh swargo ya. Iyalah.
0: Oke, kalau satu ini satu kecamatan lain kelurahan baik.
1: Oke lah kalau itu.
0: Kalau Sungai Lais ini namanya kelurahannya Sungai Lais.
1: Kecamatannya?
0: Kelurahan Sungai Lais ya.
1: Kelurahan kecamatan Kalidoni ya. Oke lah kalau
0: kecamatan Kalidoni. Namanya ini Sungai Batang.
1: Hah?
0: Sungai Batang.
1: Sungai Batang kelurahannya.
0: Iya kalau dulu mau nyebutnya Sungai Batang. Nak kemana nak Sungai Batang?
1: Oh dulu.
0: Ya. Tapi kelurahannya ini masih kelurahan bersatu dulu kan belum ada pemekaran.
1: Desa kamu dulu.
0: Hah?
1: Desa bukan dulu. Sungai Batang dulu. Kelurahan.
0: Dibagi dia nih kan kelurahannya dibagi lagi ya.
1: Oh.
0: Kalau dulu kan satu sama Mata Merah.
1: Nah, sekarang lain lagi.
0: Terbagi.
1: Oh Sungai
0: Mata
1: Batang.
0: Mata Merah beda. Sungai Lais beda. Kalau Mata Merah itu Sungai Selinca itu.
1: Oh, Sungai Batang itu dulu namanya Sungai Lais?
0: Iya, Sungai Batang kalau.
1: Oh.
0: Dia tuh satu-satu dari Sungai Buah. Sungai Buah itu daerah Skojo ya. Nah, kalau Lak Pusri itu Sungai Selayur. Nah, dari Sungai Selayur itu Sungai Juwaro.
1: Nah,
0: Sungai Juwaro itu daerah itu Siolo itu.
1: Iya.
0: Tempat SMA Pusri itu.
1: Iya, Cek.
0: Nah, kalau Lak Pusri ini Sungai Selinca, Sungai Lain.
1: Oh, macam-macam itu. Nama sungai ya. Iya, enggak.
0: Sungai Juwaro itu banyak Wak Juwaro kan.
1: Masih ada nama-nama nenek sungai itu masih ada?
0: Masih ada.
1: Sungai yang kecil-kecilnya masih?
0: Iya, anak-anak sungai itu ya.
1: Ini kan banyak sungai itu kan sudah hilang sekarang.
0: Dan ini masih enggak bisa, Cek, nak hilang itu. Mati lah kita minta katik sungai itu.
1: Bukan masalahnya banyak timbun wong sungai kecil-kecil itu.
0: Iya, banyak sudah
1: dicam-dam
0: ya.
1: Pasang-pasang
0: ini. Oke. Ini tuh pecah bukannya ini paret ya, tapi pecah sungai tapi agak sak.
1: Iya.
0: Dialiri sungai kan, dialiri air.
1: Iyalah.
0: Sungai baru masuk. Keluar masuk air kan.
1: Betul.
0: Kalau ya. Keluar masuk, buntu.
1: Iyalah, apalagi tidak pegawai.
0: Di aliran banyak itu, pecah irigasi.
1: Apalagi tidak pegawai, buntu. Iyalah, kalau itu makasih, Ceng.
0: Ya, Ceng. Ya, daripada kata yang masuk, lemak aku yang masuk. Nah.
1: Iyalah, sedang informasi. Iya, benar. Macam-macam sungai tadi di sana, Sungai Lais, sungai apa tadi? Sungai nama ikan tadi.
0: Nama-nama ikan, nama-nama sayur.
1: Kan? Oh, iya.
0: Nama buah.
1: Oke.
0: Nah kalau lah ke Mata Merah masuk itu beda lagi pula. Iya, ada Sungai Putar.
1: Kayak lain kali kita bu bongkar sikok-sikok yang tahu Cik sana. Panjang cerita nih.
0: Aku cuma tahu sedikit-sedikit baik Cik, kalau yang dalam aku tidak tahu.
1: Ya kan waktu kecil. Lahir di sana kan, lahir sana, besar sana kan.
0: Lahir di sini.
1: Oh iya,
0: Lahir kota Palembang.
1: Ah, jadi tahu seluk beluknya ya.
0: Ya sudah Cik, kayak uang banyak yang dengar kan.
1: Iya.
0: Apa sih yang
1: sama? Oke lah. Oke lah, Cita, makasih Cita yo.
0: Iya, sudah Cik.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dolor, Ceknya kita tunggu nanti di sesi berikutnya dan kita masih ada nangka lagu yang sudah disiapkan untuk Dolor kalau-kalau.

Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya boleh ditenun

0: Sano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
2: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
2: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang

Ya, Lur, kita lanjut kembali dan Lur galo-galo mengenai sejarah dari jam gadang di Sumatera Barat yang menginjak ke tahun 100 ya, tahun yang ke-100 pada tahun ini. Jam gadang dibangun pada 20 Juni 1926. Jadi memperingatinya pada tahun ini tahun yang ke-100 ya, atau 100 tahun yang lalu. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai hadiah dari Ratu Wilhelmina kepada H.R. Rockmaker, pejabat Controller for the Cook atau nama lama Kota Bukit Tinggi, dan pembangunannya menghabiskan biaya sekitar 3.000 gulden dan dirancang oleh arsitek Minangkabau Yazid Abidin atau Yazid Rajo Mangkuto dengan melibatkan tenaga ahli lokal. Nama jam gadang berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti jam besar, merujuk pada 4 buah jam yang berukuran besar terpasang di setiap sisi menara. Keunikan bangunan setinggi 26 meter ini berada pada teknik konstruksinya yang tidak menggunakan semen maupun rangka besi. Sebagai perangkat digunakan campuran kapur pasir putih dan putih telur. Sampai mini hari bangun ini tetap kokoh meski tetap melewati berbagai perubahan zaman. Dan jam gadang juga memiliki mesin jam buatan Bernard Fortmann dari Recklinghausen, Jerman. Dan salah satu ciri khasnya adalah penggunaan angka Romawi garis 4 ya, Romawi 4 ya, dengan garis 4-nya sebagai penunjuk angka 4, bukan angka Romawi 1 V ya, seperti yang umumnya digunakan. Perjalanan sejarah turut mengubah bentuk atap jam gadang, awalnya bergaya kubah khas Eropa pada masa Belanda, kemudian diubah menyerupai pagoda saat pendudukan Jepang setelah Indonesia merdeka, dan atap tetap kembali diganti dengan bentuk gonjong rumah gadang yang hingga menjadi menjadi identitas budaya Minangkabau. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu yang berikut ini.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ingat perempat, informasi serangga dari perempat. Kali ini kita ke Batu Warno ya. Tepatnya di Wonogiri, dan pemerintah Kecamatan Batu Warno mengadakan ya, gerakan kebersihan serentak di galau-galau desa dan kelurahan mulai dari Juni hingga Juli 2026. Dan menurut rilisnya yang Jumat 26 Juni, program ini bukan cuma bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, tapi juga memperkuat budaya gotong royong dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Kegiatan difokuskan pada pembersihan jalan poros desa, jalan dusun, saluran irigasi, serta berbagai fasilitas umum yang dinilai memerlukan penataan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan unsur Porkompimcam Batu Warno. Info selanjutnya. Kali ini ada batik mangrove. Nah, Pemkab Bekasi menampilkan karya batik mangrove Muara Gembong pada ajang fashion show di Pekan Kerajinan Jawa Barat 2026. Karya tersebut diperagakan langsung oleh pelaksana tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja dan istrinya. Dan batik mangrove ini sendiri merupakan batik ekoprint yang dibuat dengan teknik ekoprint menggunakan dedaunan mangrove sebagai motif alami, sehingga menghasilkan karya yang ramah lingkungan sekaligus memiliki karakteristik khas pesisir Kabupaten Bekasi. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi Topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kitopeloi acara selanjutnya.

Lagu terbaru dari Sandi Kanesta dan juga Nowela Indonesiaku. Dan di program selanjutnya, sebagai pengganti dari obrolan komunitas, kami isi dengan ragam informasi seputar komunitas. Selanjutnya dari Pekanbaru ya, kali ini heli.co.id Pekanbaru. Dan tidak ada potong pita dalam peresmian ruang setara di Pekanbaru. Sebagai gantinya, seorang barista disabilitas dipasangkan apron. Simbol sederhana ini menandai sesuatu yang lebih besar, yakni dimulainya peran aktif penyandang disabilitas sebagai pelaku ekonomi, bukan sekedar penerima bantuan. Ruang setara, Coffee Social and Study Space hadir sebagai bagian dari program Pemko Pesmina ya, pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas Pertamina. Dan program ini merespon persoalan yang selama ini sering luput, yaitu keterbatasan akses ruang inklusif yang benar-benar menunjuk ke kesempatan kerja dan kemandirian bagi penyandang disabilitas. Di ruang ini, inklusi tidak berhenti pada slogan. Sejak awal acara, konsep kesetaraan langsung dirasakan. Tamu undangan bukan cuma hadir sebagai penonton, tapi diminta diajak berinteraksi menggunakan bahasa isyarat saat memesan menu. Menjadi sebuah pengalaman yang membalik perspektif umum tentang komunikasi dan keterbatasan. Di sisi lain, keterlibatan 195 penyandang disabilitas dalam program Pemko Pesmina ini mendapatkan pelatihan dan akses untuk aktivitas ekonomi produktif menuju kemandirian. Mereka dilatih menjadi barista, pelaku usaha, usaha kuliner, hingga pengelola layanan seperti laundry, sepatu, pijat tunanetra. Namun pendekatannya dibangun tidak berhenti pada keterampilan individu. Program ini dirancang sebagai ekosistem guna menghubung ke pelatihan operasional usaha hingga pembentukan koperasi disabilitas. Dan tentunya informasi selengkapnya baca di eri.co.id di rubriknya Pekanbaru ya, eri.co.id Pekanbaru. Dan dulu kita lanjut kembali dengan lagu-lagu Sumsel dan juga Nusantara di kesempatan pagi hari ini. Ada satu lagu pilihan yang irama dangdut dengan Goyang Nasi Padang bersama Dua Anggrek.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udi, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Ya, sebagai pengganti dari obrolan komunitas atau suara komunitas, kita ganti dengan informasi seputar komunitas yang kami ulik dari laman internet ya. Di antaranya, dan kali ini mengenai menari ya. Menari atau nari ya, merupakan hobi yang bukan cuma menyenangkan tapi juga memberikan banyak manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh siapa baik, mulai dari budak kecil hingga wong dewasa, tanpa harus memiliki kemampuan profesional. Dengan mengikuti irama musik dan menggerakkan tubuh, menari menjadi cara yang menyenangkan untuk mengisi waktu luang. Dan dikutip dari salah satu laman internet yang hubungan dengan kesehatan, di mana manfaat menari yang dapat diperoleh adalah menjaga kesehatan jantung, meningkatkan keseimbangan dan daya tahan tubuh, menurunkan berat badan, menjaga energi, menjaga fungsi kognitif, mengatasi stres dan menjadi saran sosialisasi. Dan menari juga menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas. Setiap gerakan membutuhkan koordinasi ekspresi dan kemampuan menghayati irama musik. Bagi yang mengikuti kelas tari atau komunitas ya, menari juga dapat memperluas pergaulan dan melatih kemampuan kerjasamanya. Nah, saat menjadikan menari sebagai hobi, pilihlah jenis tarian yang sesuai dengan minat, seperti tari tradisional, modern, ballet, hip hop, atau tari kontemporer. Dan belajarlah secara bertahap dan lakukan pemanasan sebelum berlatih untuk mengurangi risiko cedera. Dengan berbagai manfaatnya ditawarkan, menari dapat menjadi hobi yang menyenangkan sekaligus menyehatkan, bahkan bisa menjadi profesionalisme dengan menjadikan tarian atau seni tari tersebut ya, dengan berbayar atau mungkin jadi pelatih ya, atau jadi penarinya yang profesional, sehingga pacak menambah income gitu. Selain meningkatkan kebugaran kesehatan mental, menari juga menjadi cara yang positif untuk mengekspresikan diri, melestarikan budaya dan mengisi waktu yang dengan kegiatan yang bermanfaat. Lalu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ya, kita lanjut informasi yang kami suguhkan sebagai pengganti dari obrolan komoditas dan aduh galau-galau ya, info kali ini ya. Untuk dulu galau-galau ya. Kali ini ada komunitas Laskar Belajar yang peduli pendidikan dari bawah. Nah, komunitas Laskar Belajar ini sebuah komunitas peduli pendidikan yang telah berdiri sejak 2019 dan berbasis di Kota Malang. Komunitas ini memiliki visi dan misi mencerdaskan anak Indonesia untuk melalui pendekatan kelas bawah atau prasejahtera. Dinaungi Yayasan Anak Bangsa, komunitas Laskar Belajar telah memiliki 4 rumah belajar yang tersebar di Kota Malang. Salah satunya di Kampung Pemulung, Salma Salsabila, ketua komunitas Laskar Belajar dalam wawancara dengan RRI. Dan ia mengatakan bahwa komunitas ini sudah banyak membantu anak-anak dari kalangan menengah ke bawah untuk punya semangat belajar dan meneruskan cita-citanya. Para relawan mengajar juga berasal dari mahasiswa program pendidikan yang masih relevan dengan sasaran komunitas. Dan komunitas ini sudah berdiri sejak tahun 2019. Dilatar belakangi karena keprihatinannya ya, dan kawan-kawannya atas pendidikan anak-anak di Kampung Pemulung yang mengalami putus sekolah. Hingga akhirnya sudah memiliki 4 rumah belajar yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengajarnya pun juga dari mereka yang punya basic atau dasar dari pendidikan, terutama mahasiswa prodi pendidikan yang menempuh kuliah di Kota Malang. Menurut Salma, akses pendidikan harus dapat dirasakan galau-galau anak, termasuk pemenuhan fasilitas belajar yang inklusi. Dan ini bukanlah semata seruan moral, melainkan juga hak konstitusional bahwa hak belajar bukanlah privilege, ya, tapi sudah menjadi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Kami kutip dari eri.co.id Kediri untuk Dora Galo-Galo di mana berada. Dan kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat

disebut dengan musabah dalam yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Ya Lur, di penghujung program dan di Sriwijaya Siang, dan tentunya ada dua informasi lagi yang kami akan bacakan untuk Dulur Galo-Galo ya. Di antaranya informasi kali ini ya.

Kali ini mengenai film ya, kita ulik mengenai film. Di mana saudara sekaligus budayawan Indonesia Gary Nugroho ya sudah hampir 45 tahun menekuni perjalanan karirnya di bidang industri kreatif sebagai pembuat film yang berhasil membawa sinema Indonesia ke panggung dunia. Gary Nugroho turut menjadi seniman lintas disiplin yang menjelajahi seni pertunjukan, teater, tari, musik, seni rupa, media baru, pendidikan, hingga pembangunan ekosistem kebudayaan dan regenerasi lintas generasi. Karya-karyanya telah hadir di berbagai festival film, museum, dan panggung internasional. Sekaligus melahirkan berbagai ruang kreatif, festival, dan komunitas yang menjadi bagian penting dalam pembangunan seni dan budaya Indonesia. Dan kali ini Gary Nugroho mencoba merefleksikan perjalanan kreatifnya dalam pameran Archipelago Jalan Persemaian Gary Nugroho 45 tahun merekam Indonesia yang berlangsung tanggal 25 Juni hingga 14 Juli 2026 di Galeri Bulak Sumut, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada. Dan pameran ini menjadi salah satu pameran arsip maestro seni dan budaya yang menghadirkan arsip foto, poster, artefak, instalasi, karya audio visual, serta berbagai jejak pemikiran dan praktek kebudayaan yang merekam perjalanan kreatif Gary Nugroho selama lebih dari 4 dekade. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kita masih ada satu lagu dan juga satu informasi lagi untuk galau-galau.

Ya, Dur, informasi selanjutnya dari Sumatera Selatan. Program Lentera Desa, layanan terpadu di desa, kembali diadakan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan disambut antusias masyarakat. Berbagai layanan pemerintah, kesehatan, dan juga sosial dihadirkan dalam satu lokasi, sehingga warga tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke ibu kota kabupaten. Ratusan warga memadati halaman kantor camat Lempuing pada hari Kamis tanggal 25 Juni kemarin untuk memanfaatkan puluhan layanan yang disediakan, mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, sampai dengan pendampingan usaha mikro dapat diakses secara terpadu. Bupati Oki Muhendi Mazareki mengatakan bahwa program Lentera Desa menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang hadir yang lebih dekat dan juga cepat dan mudah dijangkau masyarakat. Kami kutip dari eri.co.id Hoki dan di penghujung program. Terima kasih atas seluruh galau-galau minat dengarnya dan sampai ketemu dalam kesempatan. Dan setelah ini dong rekan-rekan lainnya akan memandu acara dari Sri Jaya siang, sore dan hingga malam nantinya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya.

0: terus. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodor bersama Cek Yohan ya di Sriwijaya Siang edisi Sabtu 27 Juni 2026 ini, yang mana bakal ngerewangin dulur dari jam 10 tadi sebenarnya ya sampai jam 3 sore kage. Nah, tinjauan acara kita hari ini iyalah, yang pertama nih kita bakal masuk ke rompok kita edisi kuliner wisata, yang mana Cek Yohan bakal ngasih ke info-info tentang kuliner ya, dan wisata di kota Palembang dan sekitarnya. Terus di pukul 11 itu bakal ada informasi sedengar, dan kita bakal masuk ke teras UMKM. Di pukul 12 bakal ada informasi sedengar dan masuk ke hiburan dan informasi dengan temanya bebas. Jadi Cek Yohan bakal ngasih ke info-info terkini tentang kota Palembang, apa bae sih yang lah terjadi beberapa hari kebelakang ini ya. Nah, di pukul 13 waktu Indonesia Barat bakal ada informasi sedengar, dan kita bakal relay ke RRI Bandar Lampung dalam siaran Belajar Sumba. Di pukul 14 bakal ada informasi sedengar, dan kita masuk ke segmen sayang kita, ada di Besanjo. Dulur pajak Sanjo tempat Cek Yohan, via telepon pastinya di 0711-351-656. Nah, itu tadi tinjauan program untuk hari ini di Sriwijaya Siang bersama Cek Yohan ya. Nah, kalau gitu kita putar lagi lagu agak Cek Yohan kasih info-info lainnya.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Dodol Rena. Kalau ngomongi kuliner khas Palembang nih, kita nih pasti yang terpikir pertama kali pempek tuh lah ta. Padahal ya Bumi Srijayani juga punya banyak jajanan tradisional yang gak kalah menarik untuk dikenal ke generasi muda. Salah satunya yola kue pare. Nah, siapa yang sini pernah makan kue pare? Atau ini memang salah satu kue favoritnya, termasuk Cek Ewan ya. Ini salah satu kue tradisional favorit Cek Ewan. Jadi jajanan tradisional yang mak nyari susah nyarinya, nak di mana lagi susah pokoknya ya. Nah, meski namanya sama dengan sayuran pare, tapi jangan salah sangka dulu ya, karena kue ini sama sekali tidak punya rasa pahit. Nama kue pare itu berasal dari bentuknya yang mirip pecak pare tadi, lengkap dengan warna hijau yang khas di balik tampilannya yang sederhana, tapi tersimpan cita rasa yang menggugah selera. Di Palembang dewek, kue pare ini hadir dalam dua varian ya. Ada yang manis, ada yang asin. Nah, varian manis ini biasanya berisi parutan kelapa yang dipadu ke dengan gula merah. Sementara varian asin ini punya isian yang mirip dengan lemper. Jadi, jenis yang paling dikenal tuh oleh masyarakat tuh ialah kue pare dengan isian manis. Nah, ini yang favorit tapi susah nih yang nyarinya terus ya. Terus kadang tuh beda rasa kadang. Jadi kita tuh beli kadang lemak, kadang yo be aja itu kadang ya, tapi masih lemak tulah sih. Nah, menariknya lagi jajanan tradisionalnya juga dapat dijumpai di beberapa daerah lain di Indonesia. Pecak Riau yang kenal dengan nama papare, Kalimantan Selatan yang dengan sebutan wadai pare atau wadai papare. Nah, sayangnya seiring perkembangan zaman, keberadaan kue pare ini semakin jarang ditemui. Biasanya jajanan ini lebih mudah ditemui itu pas bulan Ramadan atau bulan puasa. Cak itu nah. Atau kadang juga mungkin ada kita mesen kali ya pas acara-acara adat cak itu nah. Itu baru ada. Sayangnya sih kalau dulu biasanya nanti tiap dulu ya, kalau cek ya nostalgia zaman masih kecil dulu, zaman-zaman masih SD tuh, kalau nak beli kue pare ini lemak tinggal ke depan ke tempat jualan, lapak jualan kue-kue tuh pasti ada gitu. Ini favorit nian ya. Nah, dulu ya, kalau ngenuk kue tradisional pecak kue pare ini bukan cuma soal nikmati rasanya ya, tapi juga jadi salah satu cara kita melestari ke warisan budaya daerah. Setelah jeda berikut ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, tetap di Prompa, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Laba-laba ke 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, Dodolur ya. Nah, kalau tadi kita ngomongin kue pahari, kita tinggal ke dulu kue tradisional. Karena kali ini, Dodolur, ada kabar membanggakan nih. Kekayaan kuliner Nusantara sekali lagi dapat pengakuan di tingkat dunia. Berdasar ke pemeringkatan 100 best dishes in the world ya. 100 the best dishes in the world, atau yang di artikel ini 100 makanan terbaik di dunia yang dirilis oleh TS Atlas. Sate kambing berhasil menempati peringkat keempat sebagai salah satu hidangan terbaik di dunia. Prestasi ini menjadi bukti bahwa cita rasa kuliner Indonesia itu mampu bersaing dengan berbagai hidangan populer dari berbagai negara. Sate kambing dewek itu dikenal dengan potongan daging yang ditusuk menggunung ke bambu, kemudian dipanggang di atas bara api, sampai menghasilkan aroma khas yang menggugah selera. Sensasi rasa itu semakin lengkap saat disajikan dengan kecap manis, irisan bawang merah, cabai, dan tomat. Di beberapa daerah malah sate kambing ini juga dipadukan dengan bumbu kacang, lontong maupun acar sebagai pelengkap. Masuknya sate kambing dalam 5 besar dunia ini tentu menjadi kabar yang banggakan ya. Selain memperkenalkan cita rasa Nusantara ke panggung internasional, prestasi ini juga menjadi motivasi untuk terus melestarikan sekaligus mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia kepada masyarakat dunia. Nah, dulur ya, ngomongin tentang kekayaan kuliner Indonesia ini memang tidak pernah ada habisnya ya. Setelah kita tadi kita bahas hidangan Nusantara yang dapat pengakuan dunia, saat lagi kita bakal beralih ke informasi menarik lainnya yang tidak kalah inspiratif pastinya ya. Tetap bersama kami di Prompar, suara budaya Sumatera Selatan.

Dulur, makasih masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Kali ini Cek Yon ada info lagi nih. Jadi Palembang ini bukan cuma dikenal sebagai kota pempek bae, karena di balik kuliner yang sudah mendunia itu ternyata masih tersimpan ratusan warisan kuliner tradisional yang kini mulai terlupake. Menurut budayawan Palembang RM Ali Hanafi atau yang akrab sapa Mang Amin ini ya, dulu ada sekitar 300 jenis kuliner khas Palembang yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Tapi sayangnya sebagian besar itu kini semakin sulit temuke, bahkan ada yang lapuna. Beberapa di antaranya ialah keropok adaan, roti adaan, sampai ketolo. Hilangnya kuliner-kuliner tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari semakin langkanya bahan baku pecak sagu rumbia hingga minimnya generasi penerus yang memiliki keterampilan untuk membuatnya. Mang Amin juga ngingat ke tentang tradisi masyarakat Palembang tempo dulu yang akrab menikmati kopi bersama aneka roti tradisional pecak roti kukus, roti goreng, roti rendang, sampai roti koing yang dulu jadi sajian favorit terutama saat bulan Ramadan. Nah, karena itu diperlu ke upaya bersama untuk mendokumentasi ke, mengenal ke lagi, dan melestari ke kuliner-kuliner tradisional tersebut, mulai dari penelitian, pelatihan bagi pelaku UMKM, hingga penyusunan buku atau media digital tentang sejarah kuliner khas Palembang agar tetap dikenal oleh generasi muda. Nah, dulur, kuliner itu bukan cuma sekedar soal cita rasa ya, tapi juga bagian dari identitas budaya yang patut kita jago bersama. Setelah ini kami bakal balik lagi menghadirkan informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pro 4
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Wan, inilah info selengkapnya.

0: Impor porsi pertama ialah dari kalumpe atau karuang yang merupakan masakan tradisional suku Dayak yang terbuat dari daun singkong tumbuk halus. Daun singkong dimasak bersama ikan teri, kacang dan terong kecil untuk menghasilkan hidangan yang kaya rasa. Masakan ini sering sajikan dengan sambal terasi menambah cita rasa gurih dan pedas khas lokal. Kalumpe menjadi bagian penting dari hidangan sehari-hari maupun acara adat masyarakat Dayak. Selain lezat, kalumpe mencerminkan kreativitas masyarakat Dayak dalam memanfaatkan bahan-bahan lokal. Hidangan ini terus dilestarikan sebagai warisan kuliner tradisional mereka. Kita beralih ke informasi selanjutnya yaitu wadi yang merupakan masakan tradisional suku Dayak yang terbuat dari ikan seperti ikan patin atau jelawat yang difermentasi terlebih dulu. Setelah difermentasi, ikan digoreng atau dikukus dan disajikan dengan sambal serai. Hidangan ini memiliki rasa khas fermentasi yang gurih dan aromanya kuat. Wadi biasanya disajikan pada acara adat maupun sebagai makanan sehari-hari masyarakat Dayak. Selain cita rasanya yang unik, wadi mencerminkan kearifan lokal dalam mengawetkan ikan. Masakan ini terus dilestarikan sebagai bagian dari tradisi kuliner Dayak. Sekian info dengan ingat perompar produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Ceon di Sriwijaya siang. Kali ini kita berada di teras PMKM karena kita udah ada info, udah ada narasumber. Jadi Ceon bakal ngasih info-info banyak nih tentang UMKM. Jadi dulur, di era digital pecah sekarang nih, mulai usaha tuh udah lagi harus punya kantor atau yang besar atau modal yang banyak ya. Berbekal laptop, koneksi internet, dan keterampilan yang dimiliki, siapapun kini punya kesempatan untuk membangun bisnis kreatif dari rumah. Salah satu peluang yang tengah berkembang ialah agensi kreatif digital. Nah, bisnis ini menawarkan berbagai layanan ya, mulai dari desain grafis, pengelolaan media sosial, hingga pembuatan konten digital yang saat ini semakin dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan produk maupun jasanya. Pemilik Mozania Shop, Firsty Ukti Molindi, ngatoke bahwa bisnis digital ini dapat dimulai dengan memanfaatkan kemampuan yang sudah dimiliki. Menurutnya yang terpenting ialah terus belajar, mengikuti perkembangan tren, dan jago konsistensi dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Selain kemampuan teknis, kepercayaan pelanggan juga menjadi modal utama ya. Pelayanan yang profesional dan komunikasi yang baik itu akan ngebuka peluang kerja sama jangka panjang. Tak kalah penting, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai etalase digital untuk memperkenalkan karya sekaligus menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, dodolor, perkembangan teknologi ini telah membuka banyak kesempatan baru, terutama bagi generasi muda yang pengen berkarya dan mandiri secara ekonomi. Yang dibutuhkan ialah kemauan untuk memulai, terus belajar, dan berani ngambil peluang. Nah, ngomongin tentang pemanfaatan teknologi digital ya, setelah ini Cek Yon bakal balik lagi menghadirkan informasi menarik lainnya seputar inovasi dunia usaha maupun perkembangan ekonomi yang patut kita ketahui. Nah, tetap bersama kami karena setelah ini masih ada info-info lainnya. Tetap di Perompar, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udin, mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

88,4 Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yowan pastinya. Kita masih di teras UMKM ya. Kalau tadi kita ngomongin agensi kreatif dari rumah, nah kali ini dulur ya, di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin ketat, para pelaku UMKM ini terus cari strategi biar usahanya itu tetap efisien sekaligus mampu menjaga kualitas produk. Salah satu cara yang kini banyak diterapkan ialah sistem pre-order atau pemesanan terlebih dulu sebelum proses produksi dilakukan. Pecah yang diterapkan oleh pemilik usaha Rasa Rumah by Mamari, Herlina Padmasari, dalam program Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, ia mengungkap ke bahwa sistem pre-order ini membantu pelaku usaha tuh merencanakan kebutuhan bahan baku dengan lebih tepat. Kalau cak itu naik, jumlah makanan yang diproduksi itu benar-benar sesuai dengan pesanan pelanggan. Jadi tidak ada lebihnya, yaitu strategi ini tidak cuma membuat makanan selalu disajikan dalam kondisi segar, tapi juga mampu mengurangi resiko makanan tidak terjual yang berujung pada pemborosan. Pengelolaan stok bahan baku pun menjadi lebih terukur sehingga usaha dapat berjalan lebih efisien. Selain itu, keberhasilan sistem pre-order juga sangat bergantung pada kepercayaan pelanggan. Karena itu menjaga kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, serta memanfaatkan media sosial itu sebagai sarana promosi. Jadi kunci penting dalam mengembangkan bisnis kuliner di era digital. Nah, dulur, langkah sederhana pecak masak sesuai pesanan ternyata tidak cuma menguntung ke pelaku usaha, tapi juga mendukung upaya mengurangi limbah makanan. Yang mana ini jadi sebuah strategi yang efektif untuk menciptakan usaha kuliner yang berkelanjutan. Dulur, masih seputar inspirasi dunia usaha dan ekonomi kreatif, saat lagi Cek Yowan bakal hadir ke informasi menarik lainnya yang sayang untuk lewat. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cak Iwan ya di Teras MKM. Nah, di era digital Cak sekarang nih ya dulur, media sosial tuh gak cuma jadi tempat berbagi cerita bae, tetapi juga jadi sarana yang efektif untuk ngembang ke usaha. Dengan kreativitas dan konsistensi, pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya kepada lebih banyak konsumen tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Salah satunya yang dilakukan oleh UMKM Lauku Palembang atau akunnya Lauku TTPLG. Usaha makan rumahan beku milik Desi Tiara dan Agus Suroto ini ya, meski baru berjalan sekitar 3 bulan setelah Lebaran 2026 kemarin, usaha ini berhasil menarik perhatian pelanggan lewat konten-konten kreatif yang diunggah di Instagram, Threads hingga Marketplace. Menariknya, konten yang mereka tampilkan itu bukanlah iklan yang dibuat secara rumit, melainkan aktivitas sehari-hari saat masak bersama. Keaslian proses produksi hingga cara penyajian produk ini justru jadi daya tarik dewek bagi calon pembeli. Bahkan pesanan pertama dari luar lingkaran pertemanan mereka itu datang melalui aplikasi Thread yang membuktikan bahwa konten organik pun mampu membuka peluang pasar yang lebih luas. Saat ini Lauku Palembang menawarkan 9 pilihan lauk beku rumahan dengan harga terjangkau mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Kisah ini menjadi inspirasi bahwa membangun kepercayaan pelanggan tuh dapat dimulai dari hal sederhana ya, yaitu menghadirkan konten yang jujur, informatif, dan konsisten. Nah, dulur, masih banyak informasi inspiratif lainnya dan kabar menarik lainnya yang akan Cek Yon kasih ya. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Tari Saman dari Aceh yang dikenal sebagai tarian seribu tangan, penari duduk berbaris dengan gerakan cepat dan kompak. Tari ini menjadi salah satu kebanggaan budaya Aceh. Irama Saman berasal dari tepukan tangan, dada, punggung, dan hentakan kaki. Salah satu daya tarik tari ini ialah kekompakan para penarinya. Tari Saman menyampaikan pesan kebersamaan dan nilai keagamaan. Tarian ini sering ditampilkan pada acara penting dan adat Aceh. Kita balik ke info selanjutnya, sing rilik ialah sastra lisan berbentuk prosa lirik yang disampaikan dengan cara dilagukan, baik dengan alat musik maupun tanpa iringan. Kesenian ini tumbuh di masyarakat Makassar dan dibawakan oleh seorang penutur yang biasanya didampingi beberapa pendamping. Seorang pansirin rilik tidak hanya harus mahir bercerita, tapi juga mampu memainkan alat musik rebab. Cerita yang dibawakan umumnya menggambarkan situasi kerajaan Goa pada masa awal kedatangan pemerintah Belanda. Hingga sekarang, seni rilik masih dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan pesan dan nilai kehidupan dalam masyarakat Makassar. Sekian info sedengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengarkan bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi panggilan untuk kita untuk segera menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Dan semoga amal ibadah kita yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan semoga kegiatan kita hari ini dilancarkan. Setelah ini akan kami lanjutkan lagi acara dengan lagu-lagu religi, dan kita bakal masuk ke hiburan dan informasi dengan tema bebas beserta hiburan lagu Nusantara.
1: Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, dulur-dulur ya. Upaya pelestarian sejarah dan budaya daerah ini terus mendapat perhatian. Tidak cuma dari dalam negeri, tapi juga dari lembaga internasional. Hal ini terjenguk dari kunjungan perwakilan Universitas Leiden, Jakarta ke Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam di Bukit Lama, Palembang. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin IV Jayawikromo, RM Pawas Diraja. Dalam pertemuan itu, pihak Universitas Leiden melalui Boy Hidayat dan Wulandari nyampe ke fokus mereka pada pengumpulan arsip, literatur, serta data sejarah dan budaya Nusantara termasuk yang berasal dari Palembang. Sultan SMB 4 menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap adanya kerjasama ke depan dalam rangka menyinergikan data sejarah, dokumen hingga benda-benda budaya yang tersimpan di Leiden maupun di Palembang. Menurutnya kolaborasi ini penting untuk memperkuat narasi sejarah Kesultanan Palembang dari masa lalu hingga masa kini. Sementara itu pihak Universitas Leiden menyampaikan bahwa kunjungan ini juga bertujuan mengumpulkan

berbagai terbitan lokal seperti buku, majalah, dan koran untuk dijadikan koleksi perpustakaan mereka di Belanda. Pertemuan ini pun ditutup dengan pertukaran cenderamata sebagai simbol persahabatan dan kerjasama budaya. Nah, dulur, langkah ini menjadi bukti bahwa warisan budaya Palembang itu memiliki nilai sejarah yang diakui hingga tingkat internasional. Dan masih dalam rangka informasi seputar budaya, sejarah, dan perkembangan daerah Palembang, saat lagi kami akan hadirkan informasi lainnya yang tak kalah menarik, tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ya, momen libur sekolah Chinese tidak terasa semakin istimewa. Apalagi di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang yang ngusung tema liburan nyaman penuh makna di bandara. Jadi pihak bandara ini menghadirkan suasana perjalanan yang tidak cuma sekedar transit tapi juga penuh pengalaman berkesan bagi para penumpang, khususnya keluarga dan anak-anak. General Manager Bandara SMB 2 Palembang Ahmad Syauqi Sahab menyampaikan bahwa bandara kini menjadi bagian penting dari perjalanan liburan. Mulai dari awal keberangkatan hingga momen kembali ke rumah, bahkan bandara diharapkan mampu menghadirkan kesan hangat seperti kebersamaan keluarga sebelum terbang hingga cerita indah saat pulang kembali. Melalui program In Journey, Airport Festive Event School Holiday, berbagai aktivitas kreatif disiapkan untuk anak-anak seperti meronce, nail art hingga membuat gantungan kunci. Tidak cuma itu, penumpang juga disuguhi hiburan budaya khas Sumatera Selatan, mulai dari tarian tradisional hingga fashion show anak dengan kain etnik modern yang memadu ke unsur tradisi dan gaya kekinian. Seluruh rangkaian kegiatan ini dihadirkan untuk membuat waktu nunggu kita di bandara jadi lebih ceria, nyaman, dan berkesan. Pihak bandara juga mengimbau penumpang untuk datang lebih awal, memanfaatkan layanan check-in online, serta selalu mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi bandara. Nah, dulur, liburan ini bukan cuma soal tujuannya, tapi juga tentang perjalanan yang memberi kenangan. Setelah suasana hangat dari Bandara SMB 2 Palembang ini, masih ada informasi menarik lainnya yang siap mengelewangi dulur. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Lorjo ialah kerang kecil khas Madura yang hidup di area pantai berpasir dan hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Karena sifat hidupnya yang unik, lorjo dikenal sulit tangkap dan memiliki nilai cukup tinggi. Sebelum diolah, lorjo dicuci lalu direbus tanpa tambahan air sehingga menghasilkan kaldu alami yang memberi rasa khas. Setelah direbus, lorjo biasa dicampur agar cangkangnya mudah dilepas dan bertahan lebih lama. Lorjuk dapat diolah menjadi berbagai hidangan seperti tumis pedas manis, lorjuk goreng, hingga campur lorjuk yang berkuah gurih. Teksturnya yang kenyal dan rasa manis, gurih alami membuat lorjuk menjadi kuliner favorit masyarakat Madura. Kita beralih ke info selanjutnya. Kain jumputan ialah warisan budaya Indonesia yang kaya sejarah dan keindahan. Teknik pewarnaannya sederhana, namun setiap motif menyimpan nilai seni tinggi dan khas setiap daerah. Jumputan dibuat dengan cara mencubit dan memelintir kain, lalu dicelupkan ke pewarna agar menghasilkan pola unik. Kain katun putih biasa digunakan agar warna dan motif terlihat jelas. Di Banyumas, teknik jumputan tetap dilestarikan dan diajarkan kepada berbagai kalangan. Selain menjadi karya seni, kain jumputan juga jadi media pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal.

0: Sekian info, dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja tugas saya, Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dodolor selanjutnya kita bakal relay ke RRI Pro 4 Pak Bandar Lampung dalam siaran budaya Beja Sumba dengan topik menyalakan literasi dari Kampung Seni Lampung Tengah bersama narasumber Yoga Pratama, S-Hub INT, Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Berikut kami relay siarannya.

0: kita tahu Lampung Timur juga ibaratnya pecahan dari Lampung Tengah, tapi beliau punya gerakan Lampung Timur, punya gerakan Lampung Timur Art School gitu. Nah, posisinya Lampung Tengah ini terapit dua gerakan yang besar, tapi kita minim gerakan. Nah, itu jadi salah satu alasan kami, anak-anak muda ini ya, yang tergabung di Kampung Seni ini, itu mencoba membuat inisiatif dan mencontoh dari dua kabupaten yang udah membuat gerakan yang lebih dulu gitu ya. Dan kita juga miris juga karena dari data BPS Lampung Tengah itu literasinya itu nomor 2 terendah di Provinsi Lampung. Jadi itu juga menjadi salah satu kegelisahan Gen Z ini ya, Gen Z anak-anak muda ini, di mana kita nih kabupaten tertua yang harusnya secara pemerintahannya udah settle gitu ya, kemudian juga dari keseniannya harusnya udah banyak berkembang, tapi kita masih belum ada pergerakan yang nyata nih. Makanya kita di anak muda yang ibaratnya melek teknologi dan kemudian juga era sekarang ini, jadi kita kita mulai gerakan dan kita ngepush terus di media sosial gitu, sehingga gerakan kami yang meskipun masih baru bisa viral gitu kan.
1: Jadi sebenarnya seru banget ya ini, kekhawatiran anak-anak muda kayak gitu ya Kak Yoga ya, akan hilangnya seni dan budaya khususnya di Lampung Tengah, yang mana yang kita tadi sudah dijelasin sama Kak Yoga itu salah satu tertua juga di Lampung seperti itu ya Kak Yoga ya. Berarti ini semuanya isinya yang ada di Kampung Seni Lampung Tengah itu isinya anak-anak muda semua kah Kak Yoga?
0: Awal-awalnya memang kita coba ngebuka lapak baca itu anak-anak muda Kak yang join. Tapi akhirnya belakangan ini karena mungkin konten kita juga viral, ibu-ibu juga pada ikut nimbrung juga gitu. Tapi malah itu ngebuat ekosistem baca kita itu makin makin rame dan makin luas gitu ya, karena kan kita nggak cuma ngebaca bareng, tapi juga kita berdiskusi sambil cerita-cerita. Jadi malah kita bisa bertukar pikiran dari lintas generasi juga sebenarnya kalau terkait dengan buku gitu. Kalau terkait dengan seni, kita juga rencana bakal membuat mungkin seni tari gitu, kemudian juga teater dan sebagainya. Tapi memang kita lagi mencoba menyusun kerangka-kerangka ini sehingga nanti kita bisa jalan gitu, karena memang kita masih belum nemu nih kira-kira siapa nih orang-orang yang bisa nari, kira-kira siapa nih orang yang bisa teater kayak gitu.
1: Ini masih meraba juga, mencoba juga seperti itu ya Kak Yoga ya. Jadi ini sebenarnya seru banget ya, ternyata bukan hanya anak-anak muda, tapi anak-anak muda yang menarik orang-orang yang juga senior gitu ya, bisa dibilang ya Kak Yoga ya, untuk bisa terjun langsung di Kampung Seni di Lampung Tengah kayak gitu ya. Nah sebenarnya penasaran juga nih ya, bisa diceritain juga gak sih ke Kak Yoga untuk bisa berkecimpung nih di Kampung Seni itu awalnya seperti apa sih Kak Yoga? Apakah diajak teman atau Kak Yoga ini memang salah satu foundernya ataupun pendirinya dari Kampung Seni di Lampung Tengah nih Kak Yoga?
0: Iya, jadi kebetulan memang saya inisiator sekaligus juga founder gitu, karena kebetulan memang kita ngelihat progres ya, mungkin kalau kita di masyarakat Lampung kita tahu bagaimana kondisi Lampung Tengah beberapa akhir belakang ini ya, kayak mungkin dari pimpinannya kena KPK dan lain sebagainya gitu. Tapi kita mungkin nggak akan ke arah sana. Jadi sehingga ekosistem di Lampung Tengah ini memang bisa dibilang nggak terurus gitu, termasuk juga keseniannya, kemudian juga termasuk juga program-program kerja dan lain sebagainya. Jadi kalau kita kami generasi muda menganggap kalau kayaknya kalau terus-terusan begini, kita 10 tahun ke depan juga bakal begini-begini dan kita akan tertinggal makin jauh dengan kabupaten-kabupaten yang baru berdiri sebenarnya gitu. Tapi ya ini kita coba deh, kita buat lapak baca dulu gitu, karena kan kita tahu nih indeks literasi masyarakatnya Kabupaten Lampung Tengah ini nomor 2 terbawah di Provinsi Lampung. Coba deh kita naikin sehingga nanti ketika masyarakatnya sudah banyak yang suka ngebaca, kemudian indeksnya naik, itu juga kemudian mempengaruhi juga pola pikir teman-teman juga gitu, sehingga ketika nanti kita mau buat gerakan bareng gitu, itu juga lebih enak gitu ke depan gitu. Kemudian juga dari saya sendiri juga ngelihat kegiatan ini penting, karena kita Lampung Tengah ini kan multikultur banget, tapi nggak ada forum-forum ruang temu gitu. Jadi nggak ada yang namanya nemuin ima, kemudian juga berbaur kayak dan sebagainya, begitulah yang konsepnya PIL Pesinggir itu kita belum benar-benar merasakan. Jadi lewat lapak baca, lewat seni, jadi nanti semua suku, semua bahasa, semua golongan itu bisa berbaur, nengah nyapur, jadi sehingga kita bisa mulai bergerak lebih cepat untuk Kabupaten Lampung Tengah lebih baik ke depan.
1: Oh, jadi ini sebenarnya juga tadi sempat disentil adalah keresahan yang memang bingung gitu ya Kak Yoga ya, di mana wadahnya untuk kita bisa untuk bisa ketemu ya, apalagi dengan orang Lampung ada PIL Pesinggiri seperti itu ya Kak Yoga ya, ada nemu nyimba dengan nyapur, di mana kita juga butuh wadah nih untuk bisa ngumpul-ngumpul gitu ya, untuk bisa bertukar pikiran dan juga memberikan ilmu mungkin seperti itu ya Kak Yoga ya. Jadi sebenarnya ini juga salah satu wadah nih untuk bisa bertumbuh bersama seperti itu ya, dan tidak mengenal suku, ras, agama ataupun golongan, semuanya bisa boleh nyampur seperti itu ya Kak Yoga ya. Nah sebenarnya aku juga penasaran nih Kak Yoga ya, sebenarnya potret anak-anak ya ataupun juga masyarakat di sana nih sebelum adanya dari Kampung Seni ini seperti apa nih Kak Yoga? Apakah mereka kan selama ini nggak ada wadahnya tuh? Selama ini mereka untuk bisa berekspresi itu di mana dan seperti apa sih sebenarnya Kak Yoga?
0: Ya, jadi memang kalau dari kami kemarin wawancara teman-teman ya gitu ya, mereka memang benar-benar bingung gitu ya, kayak kayak nggak ada wadah buat berkembang. Kalau wadah untuk tempat nongkrong-nongkrong aja banyak karena kafe-kafe juga cukup mulai banyak ya di Kabupaten Lampung Tengah. Tapi untuk wadah untuk improve gitu skillnya, kemudian knowledge bertukar pengetahuan itu memang sangat minim gitu. Dan itu juga kemudian itu terbukti gitu ketika kita ngebuat lapak baca itu mereka cukup antusias gitu. Meskipun memang kalau kita ibaratnya kita bandingkan dengan angka penduduk gitu ya, itu benar-benar masih jauh. Karena Lampung Tengah kan penduduk terbesar di Provinsi Lampung gitu. Nah itu yang join ke kita itu nggak mungkin cuma 30-an, 40-an kalau dibandingkan dengan kabupaten ini kan juga jauh gitu warganya. Jadi, tapi itu menjadi salah satu stimulus buat kita buat terus mengadakan kegiatan-kegiatan serupa, karena memang antusiasmenya mereka bahkan dari kabupaten sebelah Kak.
1: Oh, ada tetangga ikutan ya, juga ya. Benar. Gimana tuh?
0: Dari Kota Bumi join lapak, kemudian ada yang kemarin tuh dari Bandar Lampung jauh-jauh ikut lapak kita gitu. Kemudian dari Tulang Bawang itu juga ada yang join lapak kita, karena memang viral tadi ya kita. Alhamdulillahnya teman-teman di Kampung Seni ini bisa memaksimalkan potensi media sosial sehingga info-info yang kita share itu tersebar luas bahkan dari kabupaten sampai tamu kabupaten tetangga juga begitu.
1: Ternyata bukan hanya di Lampung Tengah aja ya, namanya aja sih ya Kampung Seni Lampung Tengah, ternyata juga para tetangga kiri kanan ikutan juga ya. Bahkan ada yang jauh juga di Tulang Bawang juga ikutan juga dari Kampung Seni Lampung Tengah ini ya. Dan ada gak sih sebenarnya Kak Yoga program mingguan ataupun bulanan nih yang juga diselenggarakan oleh Kampung Seni di Lampung Tengah untuk anak-anak ataupun untuk masyarakat sekitar tuh apa sih sebenarnya?
0: Kalau program kita sementara ini baru lapak baca yang dilaksanain 2 minggu sekali. Karena memang itu tadi ya, karena Lampung Tengah itu nggak cuma kabupaten kabupaten dengan penduduk terbanyak, tapi juga kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Lampung. Jadi memang kita memang cukup jauh-jauh jarak-jaraknya. Jadi kalau ngumpul 1 minggu sekali itu kayaknya bakal bisa dibilang nanti ada yang keberatan gitu ya, susah ya. Jadi kita 2 minggu sekali gitu untuk 2 minggu sekali untuk lapak bacanya gitu. Tapi mungkin nanti ke depan kalau memang kita udah banyak sudah rame dan kemudian sudah militan, kita bisa aja melaksanakan 1 minggu sekali tapi dengan spot-spot kreasi-kreasi dinan gitu. Kayak misal ada yang daerah Padang Ratu dan sekitarnya, kemudian dari daerah Lampung Tengah bagian timur itu mungkin di daerah Seputi banyak, kemudian nanti di Bandar Jaya sebagainya. Jadi mungkin nanti ke depan bisa begitu, dan itu juga menjadi salah satu ada track record di mana ketika kita kemarin berhasil melaksanain lapak baja itu ada wilayah ada di suatu kecamatan itu juga tertarik Kak, sampai mereka juga ngebuat lapak baja yang sama.
1: Oh gitu.
0: Jadi betul. Jadi kita senengnya adalah kita nggak cuma, jadinya kita nggak bergerak sendiri karena ternyata ada tumbuh-tumbuh orang-orang yang kemudian dia juga melaksanakan hal yang sama. Bahkan kita malah support gitu, nggak harus komunitas kampung seni kok yang ngebuat, teman-teman lainnya, organisasi lainnya juga kalau mau buat lapak baca juga boleh. Gitu.
1: Ternyata ini jadi inspirasi juga ya Kak Yoga ya, untuk teman-teman di daerah lain juga untuk bisa bikin hal yang serupa ya, untuk bisa memberikan ilmu yang juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya. Dan penasaran banget, ini sebenarnya sasarannya ini sebenarnya ke anak-anak ataupun ke anak-anak usia sekolah atau ke masyarakat juga boleh ikutan untuk bisa mendapatkan program literasi ini sih Kak Yoga, ataupun memang ini dikhususkan nih, ditargetkan untuk para orang tua ataupun anak-anak putus sekolah seperti itu. Sebenarnya targetnya dari literasi di kampung seni di Lampung Tengah itu siapa nih?
0: Oke, sebenarnya tuh kita juga nggak menutup kemungkinan atau nggak menutup diri bahwa ada yang namanya TBM sebenarnya kayak Taman Baca Masyarakat. Tapi kemudian di Lampung Tengah itu juga cukup ramai, hampir di setiap kecamatan mungkin ada gitu. Tapi memang yang kita sorotin TBM ini kan lebih banyak berfokus ke anak-anak gitu, ke anak-anak SD, ke anak-anak TK begitu. Nah, tapi yang kita ngeliat ada kekosongan di mana anak-anak SMA, kuliah, bahkan sampai orang tua itu nggak ada wadah, belum ada wadah gitu. Makanya kita mengarah ke sana. Bahkan termasuk juga nanti kalau ada anak putus sekolah pun juga gabung aja begitu. Karena memang kita terbuka dan kebetulan bacaan-bacaan kita memang untuk anak-anak SMA ke atas. Dimana kayak misal pergerakan, improve skill, kemudian juga pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya umum. Tapi memang kalau untuk anak SD mungkin sepertinya belum terlalu berat gitu ya. Tapi ini memang basic kita adalah untuk anak-anak SMA ke atas, orang tua juga boleh begitu.
1: Boleh ikutan gitu ya sebenarnya ya Kak Yoga ya. Jadi ini gak menutup kemungkinan juga berbagai lapisan masyarakat untuk bisa datang, untuk bisa baca buku juga di situ ya Kak Yoga ya. Ada TBM juga tadi ya, dan itu pastinya seru banget ya. Dan pastinya Kak Yoga, kan kalau kita ngomongin soal buku-buku ini ya, pastinya kan harus punya banyak gitu ya Kak Yoga ya. Ini gimana caranya nih kampung seni untuk bisa mengakurasi ataupun mengumpulkan nih buku-buku bacaan yang berkualitas untuk masyarakat di sana, itu seperti apa sih caranya Kak Yoga?
0: Sebetulnya jujur itu yang dipublikasikan dan dilaksanakan program kita itu masih pakai buku-buku semua Kak. Jadi kurang lebih ada mungkin sekitar 30 atau 40-an, aku lupa. Itu memang buku-buku semua gitu. Tapi memang karena memang aku cukup terbilang hobi ngebaca, kemudian juga buku-buku banyak yang nganggur di rumah, jadi udahlah aku bawa aja gitu. Dan itu pun juga salah satu treatment dari kampung seni, kita juga membolehkan mereka membawa pulang gitu. Membolehkan mereka untuk membawa pulang itu gak masalah gitu. Dan sebenarnya kita pun juga open donasi sih, open donasi sampai sekarang gitu, dengan buku-buku yang disema ke atas ya. Boleh novel, kemudian boleh buku-buku pergerakan, improvement dan sebagainya, itu boleh. Kita berfokus ke itu tadi ya, ke buku-buku improvement. Dan kemudian juga kita juga tadi yang saya bilang, kita open donasi. Jadi kalau teman-teman punya buku-buku nganggur, buku-buku yang gak pakai, boleh banget gabung ke kampung seni, nanti dihibahkan ke kita, kita bakal manfaatkan sehingga nanti buku itu bisa lebih bermanfaat lagi.
1: Berarti sebenarnya juga buka donasi juga ya, jadi ini juga terbuka untuk masyarakat yang kayaknya ini buku ini memang bagus banget tapi udah jarang dibaca ataupun udah bosan dibaca dan pengen meneruskan ilmunya ke teman-teman di kampung seni juga bisa seperti itu ya Kak ya. Jadi semua jenis buku bisa di open donasi juga ya, untuk bisa disalurkan lagi ilmunya kepada pembaca yang ada di kampung seni di Lampung Tengah itu sendiri. Dan tadi sempat diceritain ya sama Kak Yoga, katanya bukunya boleh dibawa pulang. Sempat ada yang nggak balik nggak sih Kak bukunya itu? Gimana nih?
0: Kalau itu memang resiko ya Kak, tapi memang itu pun saya rasa kalau orang yang hobi ngebaca gitu kayaknya nggak akan punya niat sejahat itu, tapi mungkin itu lupakah atau mungkin selip atau sebagainya gitu ya. Tapi memang kalau dari aku memang karena memang itu sifatnya hibah ya, jadi ya silakan gitu. Yang penting kalau bisa dibaca, tapi misal kalau hilang pun juga nggak apa-apa. Toh kita kan masih terus open donasi. Mungkin ke depan nanti juga bakal banyak buku-buku yang baru dan lebih fresh lagi gitu tentunya kan.
1: Ada aturannya nggak sih Kak Yoga kalau misalnya mau minjem di buku-buku di Kampung Seni di Lampung Tengah itu ada peraturan misalnya nggak boleh makan sambil baca nih, takut bukunya rusak ataupun nggak boleh dilipet atau juga jangan sampai hilang. Ini ada peraturan-peraturan tersendiri nggak sih untuk bisa menjaga buku itu juga nih Kak Yoga?
0: Ya kalau aturan minjem buku sih sebenarnya itu kita longgarkan ya, karena itu tadi ya kita lagi ngejar minat bacanya dulu. Jadi mungkin kalau untuk syarat-syarat yang agak sifatnya agak menyulitkan atau mungkin kita terlalu banyak syarat nih, takutnya mereka juga agak malas gitu. Jadi memang kita longgarkan. Cuma memang yang menjadi salah satu syarat wajib di mana mereka boleh minjem buku dari Kampung Seni kalau mereka join grup WA Kampung Seni. Jadi kita juga bisa monitoring juga pergerakannya, kita juga bisa kenalan juga secara personal gitu. Tapi juga kita nggak akan menuntut banyak ya, kalaupun misal buku itu nggak dibalikin, buku itu hilang ya udah gitu.
1: Jadi sebenarnya itu ternyata juga untuk memonitoringnya harus gabung dulu sama WhatsApp grupnya seperti itu ya, Kak Yoga ya. Oke, kalau boleh tahu udah berapa nih Kak Yoga? Kayaknya penasaran juga aku, kayaknya pengen ikutan gabung ya di grup WhatsAppnya. Udah berapa jumlahnya? Apakah sudah banyak nih Kak Yoga?
0: Kalau kayaknya kemarin terakhir itu ada 100 lebih deh Kak, udah.
1: Udah banyak ternyata ya, udah ratusan ya. Oke, jadi ini juga semakin hari mungkin dari mulut ke mulut juga ya, orang-orang pengen ikutan gabung gitu ya untuk bisa minjem buku di Kampung Seni di Lampung Tengah yang didirikan sama Kak Yoga ya. Nah tadi kan kalau Kak Yoga sempat cerita ternyata juga teman-teman buka open donasi buku-buku ya untuk bisa diterima dan juga disalurkan kembali kepada teman-teman ataupun masyarakat yang pengen baca, pengen dapat ilmu juga boleh, silakan gitu ya. Dan ini sebenarnya ada kolaborasi nggak sih Kak, ataupun kerjasama nih dengan pemerintah daerah, dengan akademisi atau pihak swasta, atau di sama perpustakaan daerah nih Kak, yang kayaknya juga harus support sepertinya ya, semoga juga didengar kita ya. Ini ada kolaborasi nggak sih Kak Yoga?
0: Sebenarnya kita udah mencoba ya, udah mencoba. Salah satunya waktu itu waktu kita ngadain kegiatan lapak baca juga, kita coba ngundang Bunda Literasi. Bunda Literasi di mana beliau kan istri dari PLT Bupati Lampung Tengah gitu. Kita undang dan sebenarnya itu kita harapkan memang ada tindak lanjut ya setelah itu ya. Misal beliau support buku atau kemudian beliau ini kita kasih tempat atau ini nih nanti next time mungkin ngebuka lapak bacanya di tempat kita, karena kebetulan memang konsep lapak baca ini pindah-pindah Kak. Jadi kita nggak menetap di satu tempat aja, tapi kadang pindah di mana, kadang di taman, kadang di sana dan sebagainya gitu. Tapi masih seputar Bandar Jaya gitu. Nah kita berharapnya sampai situ gitu, tapi dan sampai sekarang udah hampir satu bulan lebih lah belum ada tindakan. Tapi memang dari awal kita memang nggak berharap banyak gitu, makanya kita ngebuat Kampung Seni gitu loh. Kalau kita berharap ke pemerintah kan kita gak usah ngebuat apa-apa gitu, karena kita berharap. Tapi memang dari awal kita gak berharap ke pemerintah, sehingga ya udah gitu, kita tetap bakal berdiri, ada dukungan ataupun gak ada dukungan gitu. Jadi ya harapannya tetap ada dukungan, karena memang kita pengennya Kampung Seni ini bisa lebih besar daripada hari ini sebenarnya. Tapi ya kalau nggak ada juga nggak jadi masalah.
1: Nah ini semoga juga didengar ya sama pihak-pihak yang terkait ya. Gitu ya Kak Yoga ya, supaya juga kan ini juga kan memang tempat yang bagus ya untuk sebagai wadah masyarakat Lampung Tengah sendiri sebagai untuk nemu nyimah ataupun dengan nyampur ya, untuk bisa kita sebagai sarana untuk bisa tukar pikiran, untuk bisa apa ya berbagi informasi, berbagi ilmu juga ya. Alangkah lebih baik nih kalau misalnya didukung juga sama pemerintah, sama pihak-pihak terkait juga, ataupun swasta nih yang pengen ikutan juga boleh ya Kak Yoga ya. Nah, pastinya kan susah ya Kak ya untuk memanage banyak banget anggota yang sudah ikut gabung. Tadi udah sampai ratusan kalau diceritain sama Kak Yoga gitu ya. Dan pastinya juga Kak Yoga harus punya apa ya, para relawan nih yang membantu Kak Yoga untuk bisa menjalankan program-program literasi ini. Nah, gimana sih Kak Yoga untuk bisa memanage tim Kampung Seni ya, untuk bisa menjaga konsistensi dari para relawan-relawan ini agar program-program literasi ini bisa terus berjalan gitu secara berkelanjutan Kak Yoga?
0: Ya, jadi kalau dari kami sebenarnya tuh kita nggak cuma ngejaga relawan, tapi juga ngejaga bagaimana teman-teman ini nggak boring ya. Karena kalau setiap kegiatan cuma ngebaca buku yang meskipun emang itu hal yang baik, kemudian kita berjejaring gitu, berjejaring sharing session gitu, tapi takutnya nanti mereka boring. Makanya kita juga menggandeng beberapa komunitas, salah satunya adalah komunitas Sobat Bermain di Lampung Tengah juga, di mana ketika kita setelah ngebaca gitu, setelah ngebaca dan diskusi, kita bakal bermain permainan tradisional. Jadi itu juga jadi misal kayak kita bermain karet, kemarin juga bermain benteng-bentengan dan tikus kucing dan lain sebagainya lah. Itu juga menjadi salah satu cara kita buat gak cuma buat biar mereka gak bosen, tapi juga semakin mengakrabkan kita gitu di antara kita juga.
1: Ternyata juga mengakrabkannya lagi untuk bisa mempererat lagi itu adalah dengan cara memainkan permainan tradisional yang mungkin ya, kalau angkatan aku ya, karena aku udah lumayan tua juga ya Kak Yoga ya, karena kan permainan-permainan tradisional tuh masih sering dimainkan. Tapi kalau sekarang kita lihat anak-anak, apalagi gen alpha ataupun gen beta yang memang mereka udah deket banget sama teknologi, jadi mainnya tuh ya cuman di handphone, mabar main bareng kalau menurut mereka ya, main barengnya hanya di handphone. Kalau kita main bareng dulu ya memang harus ketemu langsung, berinteraksi sosial kayak gitu ya Yoga ya. Ini seru banget nih, nanti bakal kita bahas lagi ya, sambil mengundang pendengar untuk bisa bergabung sama kami di 255112. Kita rehat dulu Kak Yoga siang hari ini untuk bisa dengerin lagu Lampung, karena kita juga pengen teman-teman semua juga cinta sama budaya, salah satunya juga dengerin lagu-lagu berbahasa daerah, salah satunya ada bahasa daerah Lampung ya. Jadi jangan ditutup dulu, nanti Kak Yoga teleponnya, nanti akan kita sambung lagi obrolan kita siang hari ini. Dan juga untuk Anda pengen nyapa juga deh buat Mina Muaki ya, yang juga lagi dengerin siaran kita melalui Pro4 Network Belajar Sumba, Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi di 99,2 FM-nya, terus Sungai Liat di 103,9 FM dan Palembang di 88,4 FM. Kami masih akan kembali menemani Anda di siang hari ini, masih di siaran Budaya Belajar Sumba.

heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Minum lagi dimanapun minum lagi berada. Masih kembali bersama kami di siang hari ini dalam siaran Budaya Belajar Sumba. Dan selamat siang juga untuk minum lagi yang mungkin baru bergabung bersama kami. Dan siaran ini juga disiarkan langsung dari Pro 4 Network Belajar Sumba Bengkulu di 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Siaran ini juga minum waki siang hari ini disiarkan secara langsung melalui kanal official YouTube RRI Bandar Lampung dan juga di RRI Digital ya. Dan siang hari ini kita masih ngobrolin tentang menyalakan literasi dari Kampung Seni Lampung Tengah bersama Kak Yoga Pratama, S-Hub-In, Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Masih terhubung di ujung telepon, masih ada Kak Yoga di sana. Kita sapa lagi ya. Halo Kak Yoga.
1: Hadir Kak.
0: Hadir kembali ya. Kita masih ngobrolin nih tentang obrolan kita. Kita sambung lagi obrolan kita tadi ya Kak Yoga ya, terkait dengan Kampung Seni di Lampung Tengah, yang mana juga ini menjadi wadah masyarakat sana, khususnya juga remaja ya, usia mungkin usia SMA tadi ya Kak Yoga sampaikan tadi ya, dan juga ibu-ibu, ada bapak-bapak juga ikutan gabung ya, karena ini juga jadi wadah nemu nyimah dengan nyampurnya teman-teman yang ada di Lampung Tengah ya. Dan tadi kita udah bahas banyak hal ya Kak Yoga ya, terkait dengan kondisi ataupun juga terkait dengan Kampung Seni di Lampung Tengah itu sendiri ya. Dan mungkin buat Kak Yoga ya, dan juga mungkin buat pendengar semua yang masih penasaran, Kak Yoga, respon awal

0: Masyarakat di Lampung Tengah ketika Kampung Seni ini pertama kali mulai menggalakkan literasi itu seperti apa sih Kak Yoga? Sempat ada penolakan nggak nih?
1: Kalau penolakan sih nggak ada, tapi yang buat sedih ya Kak, ada yang buat sedih. Karena
0: apa tuh?
1: Waktu awal kita mencoba menggelar lapak baca, itu benar-benar nggak ada yang datang.
0: Nggak ada yang datang sama sekali apakah ini?
1: Ya nggak ada yang datang. Untungnya waktu itu kita ngajak kolaborasi sama tadi yang sobat bermain tadi. Jadi kita ngajak, jadi kita juga udah share flyer juga. Flyernya bahwa kita akan mengadakan lapak baca. Kemudian juga udah kita bantu publikasi lewat teman-teman yang akun-akun kayak Lampengan, Lampeng Pride. Kayak akun-akun media sosial milik masyarakat gitulah yang udah followernya udah lumayan, udah kita share juga. Tapi memang nggak ada yang datang. Tapi untungnya itu tadi teman-teman komunitas sebelah sobat bermain itu mereka ngebawa masanya, tapi anggotanya mereka sendiri. Jadi secara umum memang ya bisa dibilang kita nggak ada yang datang kalau dari flyer yang kita share ya. Tapi setelah itu kita kontenkan tuh Kak, kita kontenkan, kemudian kita publikasi. Nah FYP alhamdulillah ya. Nah baru setelah itu satu dua minggu setelahnya kita buat lagi lapak baca, baru agak rame, bahkan sampai yang datang itu dari tadi, dari bandar Lampung, dari Kota Bumi itu pada datang.
0: Ternyata juga sebenarnya itu bukan tadi menggandeng rekanan ya. Seperti itu ya Kak Yoga ya. Sehingga juga ini acaranya jadi tambah seru ya, karena selain baca ternyata juga ada kegiatan-kegiatan lain kayak tadi sempat kita bahas sebelum break tadi ya, terkait dengan permainan-permainan tradisional yang saat ini juga sudah mulai dilupakan, tapi mungkin generasi-generasi milenial tuh masih merasakan, ataupun Gen Z awal ya, itu masih merasakan gimana serunya kita main di tengah siang hari bolong ya Kak Yoga ya. Terus juga mainnya langsung ketemu dengan teman-teman ya, seperti itu ya Kak Yoga ya. Dan tentunya kan pastinya ini kan dari awalnya itu kan juga sudah cukup susah ya, punya tantangan tersendiri ya Kak Yoga ya, untuk bisa mengajak masyarakat untuk bisa gabung ataupun untuk bisa ikut di Kampung Seni Lampung Tengah ini sendiri. Nah pastinya ada perubahan dong ya Kak Yoga ya, dari awalnya yang susah banget ya untuk bisa mendapatkan pengunjung seperti itu ya Kak Yoga ya. Nah ada gak sih perubahan positif nih yang Kak Yoga rasain signifikan nih pada anak-anak di sana setelah ikut gabung ataupun ikut TBM atau ikut bermain di ataupun kegiatan ya di Kampung Seni Lampung Tengah sendiri Kak Yoga?
1: Kalau dari yang cerita dari teman-teman sih mereka mulai minat baca lagi, karena jujur kata mereka itu mereka memang mencari komunitas yang memang hobi baca gitu. Bahkan juga termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu tuh pernah bilang gitu, "Mas, dulu tuh saya waktu muda tuh hobi banget ngebaca. Kemudian ketika udah dewasa, udah jadi ibu rumah tangga itu minat bacanya mulai kurang. Nah, ini ada Kampung Seni, ada lapak baca. Ini juga memunculkan minat baca saya lagi gitu. Pengetahuan kolektif saya yang dulu pengalaman-pengalaman saya juga muncul lagi gitu. Katanya juga mereka akhirnya nyaman gitu. Dan masih banyak tentunya yang kemudian mereka yang gak suka ngebaca, kemudian mereka coba datang dan mereka mulai ngebaca lagi, dan bahkan juga minjem buku kita kayak gitu-gitu. Itu sih mungkin secara hal kecil ya, yang perubahan kecil yang mereka ceritakan ke kita gitu kan.
0: Pasti seneng banget ya Kak Yoga ya, kalau misalnya kita dengar ada orang yang dulunya punya hobi baca, tapi dengan kesibukan sebagai ibu-ibu kan sibuk banget ya Kak Yoga ya, ngurus dari A sampai Z gitu ya, urusan rumah tangga, urusan domestik, ataupun dengan ibu-ibu kerja lainnya yang juga punya banyak aktivitas ya. Ketika ada wadahnya lagi, itu kayak menemukan jati dirinya lagi ya Kak Yoga ya. Jadi kayaknya seru banget ya rasanya itu. Itu kayaknya kita memberikan ruang lagi untuk ibu-ibu tadi untuk bisa mengenal dirinya sendiri ya Kak Yoga ya, sebelum ada anak sebelum dia menikah seperti itu ya Kak Yoga ya. Dan gimana nih?
1: Dan bisa juga ngajarin anaknya juga mulai hobi ngebaca juga. Karena kemarin juga ibu-ibunya ngebawa anak-anaknya juga Kak,
0: ikutan juga di situ ternyata. Berarti juga memang tadi sempat Kak Yoga ceritain kalau misalnya buka open donasi ini bukan hanya buku bacaan kayak pelajaran ataupun self improvement ya, tapi juga banyak kategori yang bisa novel, diterima ya, novel ataupun lainnya, ataupun resep-resep masakan ya Kak Yoga ya. Bisa juga dicoba ya strateginya untuk bisa menarik menarik masyarakat, minat masyarakat untuk bisa gabung di Kampung Seni ini sendiri ya. Nah, kalau kita ngomongin soal buku nih Kak Yoga ya, apalagi sekarang itu kan di tengah gempuran gadget yang luar biasa ya, apalagi ada e-book ya, ataupun buku digital nih Yoga ya, ataupun media sosial, karena kita kalau bangun tidur itu seringnya langsung cari handphone scroll di media sosial ya Kak Yoga ya. Nah, ada strategi paling jitu gak dari Kak Yoga sendiri untuk bisa mengalihkan perhatian anak-anak agar mau datang terus bisa langsung baca buku secara fisik nih Kak Yoga?
1: Ya, jadi kalau dari kita itu tadi ya, bahwa kita di sana diselingin bagaimana kita dengan bertemu, kita ngebuat rasa nyaman, kita ngebangun rasa nyaman. Kemudian pasti mungkin kalau teman-teman nanti ikut Kampung Seni, pasti nanti kita ajak ngobrol dulu kan, dari mana, sharing-sharing itu kan, itu nggak akan kita temuin di
0: baca e-book ya, gitu ya.
1: Online gitu ya.
0: Bener.
1: Kita ketemu langsung, kita tatap mata bayi mata gitu, jadi itu lebih kemistrinya, kekeluargaannya itu lebih ada gitu, lebih nyaman. Kemudian juga tadi kita juga pakai daya tarik main bareng gitu, kayak main tradisional, kayak main lompat tali, kemudian benteng-bentengan, dan nanti mungkin teman-teman sobat bermain akan ngadain lagi, dan dengan mungkin game yang lebih seru lagi kan, kita juga nggak tahu tuh. Tapi itu tadi jadi salah satu pancingan buat teman-teman hadir di komunitas kita, dan bahkan kita tekankan silakan teman-teman ngebaca aja, ngebaca buku, dan silakan kalau teman-teman tarik bawa pulang gitu. Bahkan kita juga sampai seperti itu, karena kalau kita ngomongin ngebaca di lokasi itu kita cuma kegiatan 1 jam, 2 jam gitu, ngebaca itu nggak akan sampai tuntas gitu. Makanya silakan dibawa aja nggak apa-apa gitu. Kalaupun hilang juga nggak apa-apa, tapi kita nggak ngomong begitu ya. Tapi kalaupun semisal itu hilang juga nggak apa-apa, enjoy aja gitu. Yang penting kita seru-seruan, kalian juga dapat pengetahuan, karena itu tadi yang datang itu jauh kok, dari Kota Bumi, dari Bandar Lampung, dari Metro, dari Padang Ratu yang jaraknya 1 jam, 2 jam, 3 jam bahkan sampai ke Lampung.
0: Dan ternyata juga banyak orang-orang yang datang tuh selain dapat ilmu ya Kak Yoga ya, tapi juga dapat teman ya jadinya ya. Dapat teman karena kita gabung di komunitas yang mana itu juga enggak cuma dari Lampung Tengah, tapi juga tadi ada dari Kota Bumi dan lain sebagainya ya. Dan pastinya kalau kita ngomongin soal tadi ada yang dari Padang Ratu juga ternyata ya, yang jaraknya juga cukup jauh ya Kak Yoga ya, dari Lampung Tengah juga nih. Dan pastinya ini kalau kita ngomongin soal Lampung Tengah sendiri Kak Yoga, apalagi geografisnya juga kan luas gitu ya Kak Yoga ya, ataupun infrastrukturnya yang kita tahu jalannya Masya Allah bagus banget ya Kak Yoga ya. Nah, ini punya tantangan terbesar gak sih Kak Yoga yang dialami Kak Yoga dan juga tim, mungkin secara geografis ataupun infrastruktur ya, teman-teman yang sering banget dihadapi di Kampung Seni di wilayah Lampung Tengah sendiri Kak Yoga?
1: Iya, tentu itu tadi ya, tantangannya emang kita semua tahu lah kalau berbicara Lampung Tengah gitu, bahkan sekarang Google pun semua udah tahu lah bahwa kita kabupaten terluas, kemudian juga penduduk terbanyak gitu, tapi kemudian indeks literasinya paling bawah, itu kan juga paradoks sebenarnya. Maksudnya, maksudnya itu yang memang harus dibenahin, termasuk juga infrastrukturnya juga bisa terbilang cukup jelek gitu. Tapi aku rasa itu sebenarnya yang ngebuat kita kuat ya, bahwa kemarin ada yang dari Kalirejo, Padang Ratu sampai datang dari Kota Bumi, dari ini, itu yang kemudian ngebuat kita pengen ngadain lagi gitu. Mereka aja yang jauh-jauh gitu, yang jalannya jelek, mohon maaf, yang ini aja mereka mau sampai meluangkan waktu buat datang, masa kita nggak ngadain lagi, atau kita mungkin malas-malasan kita vakum gitu. Tapi memang itu tadi ya, tantangan itu, rintangan itu kan nggak bisa kita selesaikan, karena kan kita siapa sih Kampung Seni ini gitu, yang bisa selesaikan adalah pemerintah gitu. Memang kita selalu mendorong dan memberi masukan juga, termasuk juga waktu kemarin itu kita ngundang Bunda Literasi, kemudian ada asisten satu juga dari Kabupaten Lampung Tengah datang juga, kita kasih masukan, termasuk teman-teman juga ada yang ngasih masukan jalan jelek, kalau mau ke kampung seni susah dan sebagainya, itu juga kasih masukan. Tapi kembali lagi ya ke pemerintah kita, apakah kemudian mereka mempunyai solusi tentang ini atau enggak, itu juga kita nggak tahu. Nah, kalau solusi dari Lampung, kalau solusi dari kami di kampung seni ini, di anak-anak muda Lampung Tengah itu, ya itu tadi, kita ngebuat lapak baca tapi di sub-sub kerasidinan atau sub-sub keramaian di ujung, misal di bagian barat, di Padang Rato atau Kalirejo, di daerah timur di Seputiraman atau di Kota Gajah, di daerah tengah di Terusan Unyai ataupun di Banda Jaya. Jadi memang mungkin itu jadi salah satu upaya untuk mulai membuka minat baca baru gitu, karena memang kita tahu kalau sampai ke Banda Jaya dari Padang Rato Kalirejo dengan akses jalan seperti itu kayaknya gak usah.
0: Tantangannya luar biasa ya, kalau kita ngomongin infrastruktur juga ya, Kak Yoga ya, apalagi dengan luas geografis yang ada di Lampung Tengah juga cukup luas gitu ya, dan juga infrastrukturnya juga ya Masya Allah bagus ya Kak Yoga ya. Jadi juga kan ini juga menjadi kendala, dan tadi ternyata juga salah satu alternatif solusinya adalah membuka cabang-cabang ya, kalau masyarakat awam bilang ya, itu ada di daerah mana, sehingga juga bisa mengcover teman-teman untuk bisa tetap bisa dapat ilmu pengetahuan yang ada di kampung seni dengan yang ada di terdekat ya, di cabang-cabang terdekat, sehingga juga bisa tetap bisa dapat pengetahuannya juga gitu ya Kak Yoga ya. Nah, ya tadi kan penasaran banget, tadi kan banyak banget ya orang-orang di luar dari Lampung Tengah yang ikutan nih, mulai dari di Bandar Lampung, terus juga ada Padang Ratu, ada wah banyak banget nih ya yang ternyata juga ini minatnya ini bukan hanya dari Lampung Tengah. Nah, kalau misalnya nih ada teman-teman semua ataupun pendengar ataupun minamuage semua yang pengen ikutan juga untuk berkontribusi ya, kayak donasi buku mungkin ya Kak Yoga ya, ataupun pengen jadi relawan sendiri. Nah, ini gimana sih caranya Kak Yoga untuk bisa gabung sama teman-teman di kampung seni di Lampung Tengah sendiri, itu seperti apa Kak Yoga?
1: Sebenarnya kita nggak mau terlalu repot dengan berbagai macam persyaratan tadi Kak ya. Jadi kalau teman-teman misal minat pengen gabung, bisa cek aja Instagram kami di Kampung Seni Lampung Tengah, Kampung Seni Lampung, sorry. Kemudian nanti bisa dicek di bio-nya, kita juga sudah kita kasih link grup WA-nya ya. Jadi semua bisa masuk, semua bisa bisa join tanpa harus mendaftar. Jadi nanti kita kalau ada info-info bakal kita share juga di grup WA gitu. Atau teman-teman juga bisa hubungin saya, nomornya di bio juga, ada di bio Kampung Seni Lampung tadi Instagramnya, itu bisa boleh komunikasi juga. Kita benar-benar terbuka seluas-luasnya, karena memang akses pendidikan itu memang ya untuk semua ya, jadi kita nggak mempersulit gitu.
0: Jadi mungkin bisa langsung dibuka tadi di Instagramnya apa Kak Yoga, mungkin bisa diulangi sekali lagi.
1: Kampung Seni Lampung.
0: Kampung Seni Lampung gitu ya. Jadi bisa langsung dibuka juga nih buat teman-teman semua, ataupun juga buat yang pengen berdonasi, mungkin buku di rumahnya udah banyak Kak Yoga ya, pengen didonasikin juga bisa langsung nanti dibuka di Instagramnya Kampung Seni Lampung. Itu bisa ada link tree-nya juga ya, bisa masuk ke WhatsApp grup juga ya. Oke deh. Dan hari ini juga nih Kak Yoga, kan kita disiarkan secara langsung ya di 5 wilayah jaringan Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga Palembang. Ada rencana gak sih Kak untuk bisa keterbukaan nih, untuk bisa berkolaborasi lintas daerah, mungkin di teman-teman semua yang ada di Bengkulu, di Jambi, di Sungai Liat ataupun di Palembang juga mungkin punya apa ya, komunitas serupa nih. Ini menutup kemungkinan gak Kak Yoga untuk bisa kolaborasi dengan teman-teman di luar wilayah Lampung nih Kak Yoga?
1: Iya, kita tentu terbuka banget ya buat teman-teman, bahkan juga kalau teman-teman sedang merintis juga kegiatan literasi itu juga kita dukung banget gitu ya, karena kita satu rasa, satu gerakan juga. Mungkin kalau teman-teman butuh, karena jujur kekuatan kampung seni ini ada di media Kak, karena memang kita benar-benar getol banget, sehingga kita menginfluence orang-orang buat datang, buat join, dan kemudian juga kita pengen share hal-hal positif di media sosial lewat kegiatan kampung seni. Mungkin teman-teman kalau butuh terkait dengan pemateri di bagian media sosial atau pemateri editing ataupun lain sebagainya, itu bisa banget kolab bersama dengan kita. Nanti kita bantulah, ibaratnya kita bantu, mungkin kita kasih pematerian, bagaimana cara editing, kemudian bagaimana cara engagementnya biar naik di sosial media, itu mungkin bisa kita bantu kayak gitu. Atau mungkin hal-hal lainnya itu bisa kita bicarakan. Jadi kalau teman-teman semua pengen berjejaring dengan kita, mm-hmm. itu boleh banget hubungi saya di bio tadi ya, di mm-hmm. Instagram kami Kampung Seni Lamteng.
0: Kampung Seni Lamteng bisa ditemukan di platform media sosial seperti Instagram, seperti itu ya, kayak mm-hmm. ya. Jadi sana juga lengkap, bisa ada kegiatannya bisa dilihat, ataupun pengen ikutan join juga bisa, ataupun pengen lihat-lihat dulu mm-hmm. ini seru apa enggak, mau ikut apa enggak, masih mm-hmm. ragu ya kayak yoga ya. Mungkin mm-hmm. bisa dipanteng dulu, diliatin dulu, di apa ya, diperhatikan dulu ini seru apa enggak, dan bisa gabung atau enggaknya nanti bisa langsung dicari ya, langsung hari ini juga ya, detik ini juga ya Kak Yoga ya. Oke, Deden, gak kerasa Kak Yoga, kebersamaan kita juga waktunya sudah menipis di siang hari ini ya. Sebenarnya pengen ngobrolnya panjang banget sama Kak Yoga, dan ini juga sebenarnya anak-anak muda yang menginfluen ataupun memberikan pengaruh baik juga ya bagi lingkungan sekitarnya. Dan terakhir Kak Yoga, sebelum kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran belajar budaya belajar Sumba di siang hari ini, terakhir Kak Yoga untuk bisa menutup acara ini ya Kak Yoga, dan juga untuk didengarkan oleh seluruh pendengar Pro 4 Network Belajar Sumba, khususnya generasi muda nih Kak Yoga, agar terus menjaga nyala api literasi di daerah masing-masing mm-hmm. itu apa? Silakan Kak Yoga.
1: Iya, buat teman-temanku semua, khususnya Gen Z, karena mm-hmm. saya Gen Z juga, ayo kita mulai menggaungkan lagi semangat literasi, karena memang kita tahu era kita saat ini teknologi luar biasa, tapi kalau nggak didampingin dengan literasi yang ada, kita nanti jadi pengguna media sosial dengan kosong gitu ya, nggak ada isinya gitu. Jadi mari kita literasi juga. Kalau teman-teman nggak ada komunitas literasi di wilayahnya masing-masing, buat teman-teman buat gitu, dengan berbagai macam tadi ya, kendala dan sebagainya. Karena aku yakin Gen Z itu bukan bermental tempe ya, kalau kata Presiden Soekarno gitu. Kita anak-anak muda yang punya jiwa besar, kalau orang tua bisa mengguncang Semeru, kita bisa mengguncang dunia.
0: Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Memang harus ada anak-anak muda seperti Kak Yoga ini ya di berbagai daerah ya, sehingga juga menjadi menjadi nyala api buat lingkungan sekitarnya juga ya, untuk bisa memberikan hal-hal positif yang bermanfaat seperti itu Kak Yoga ya. Oke, deh baik. Terima kasih Kak Yoga siang hari ini udah berbagi pengalaman, berbagi informasi juga, dan semoga kisahnya Kak Yoga dan juga teman-teman dari Kampung Seni Lampung Tengah juga bisa menginspirasi kita semua, khususnya bagi para generasi muda nih ya, untuk bisa Kak Yoga ya, untuk bisa menularkan hal-hal positif di lingkungan sekitarnya, dan juga menjadi penerus ya, untuk bisa meneruskan hal-hal baik, dan termasuk juga melestarikan budaya yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak buat Kak Yoga, sukses terus buat teman-teman yang ada di Kampung Seni Lampung Tengah. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Yoga ya. Terima kasih Kak Yoga Pratama, S-Hub-In, Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Terima kasih, Assalamualaikum Kak Yoga.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, minta mengakini kanca sunyi ini. Demikian tadi kebersamaan kita bersama Kak Yoga Pratama dari Koordinator Kampung Seni Lampung Tengah. Dan juga semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat, khususnya buat bagi kaum muda ya, yang saat ini juga tengah mendengarkan siaran kami. Dan juga terima kasih untuk Anda yang saat ini juga tengah mendengarkan siaran kami di Pro 4 Network Belajar Sumba, Bengkulu 91,7 FM, Lampung di 88,5 FM, Jambi 99,2 FM, Sungai Liat di 103,9 FM, dan Palembang di 88,4 FM. Terima kasih, dan kami akhiri kebersamaan kita dalam siaran budaya Belajar Sumba siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibot.

dia meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengar Ingat Perempat bersama saya Yohan. Inilah Info selengkapnya. Informasi pertama ialah ngarot dak yang merupakan tradisi adat masyarakat desa Lelea Indramayu menjelang musim tanam padi sebagai ungkapan syukur. Ngarot berarti minum yang melambangkan penyegaran sebelum memulai pekerjaan berat di sawah. Dalam upacara ngarot, para pemuda dan pemudi yang masih lajang tampil mengenok ke pakaian adat lengkap. Proses inti berupa doa serta penyerahan benih, air, dan pupuk sebagai simbol kesuburan. Setelah prosesi selesai, acara berubah menjadi perayaan meriah dengan musik, tarian, dan kebersamaan warga. Selain itu, ngarot juga dikenal sebagai festival cinta karena tradisi yang mengikat dan saling memperkenalkan. Kita beralih ke info selanjutnya, tari kipas rumput yang merupakan tari kreasi yang berasal dari Kabupaten Banyuasin. Tarian ini mengisah keindahan persahabatan dan keharmonisan antar masyarakat. Tarian ini biasanya dibawakan oleh 8 orang penari perempuan yang membawa kipas. Gerakan ini didominasi oleh gerakan tangan yang lincah dan perpindahan posisi penari dalam membentuk formasi. Tari kipas rumput diiringi oleh musik dan perpaduan alat musik tradisional seperti gendang, perkusi, gitar. Tarian ini sering digelar dalam acara-acara perayaan dan pesta rakyat untuk mewujudkan rasa kebersamaan dan kegembiraan. Sekian info sedengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.
2: Lalu perkembang Pak Perompar Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan Dodulur bersama Cik Iwan di Besanjo ya. Yang dua Dodulur nak sanjo tempat Cik Iwan di Goyori di 0711 351656, atau bisa juga lewat WA di 0897 788484. Kita angkat telepon dulu pertama nih. Halo.
3: Assalamualaikum Cik Iwan.
2: Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa di mana?
3: Sama Cik Eka ini Cik Yolan.
2: Cik Eka di KM18 ya.
3: Iya Cik Yolan.
2: Iya sehat Cik.
3: Apa Cik Yolan?
2: Alhamdulillah sehat. Kalau Cik Eka Cik Mano?
3: Alhamdulillah sehat juga Cik Yolan.
2: Cik Mano cuaca panas mendung sekarang?
3: Cuacanya panas
2: ya. Wih sami mawon ya. Memang Cik itu kalau lah sama-sama cuacanya ya sudahlah. Nak lagu apa Cik?
3: Lagunya Gerobak Buruk Sapi Gilo Cik Yolan.
2: Gerobak Buruk.
3: Tapi yang versi baru Cik Yolan ya.
2: Yang mana nih? Yang Andian apa yang Deka Chandra?
3: Yang pokoknya yang bukan gitar tunggal gitu Cik.
2: Yang koplo ya?
3: Ya.
2: Oke deh, coba kita coba yang Andian ini ya. Oke.
3: Pokoknya Cik Yolan lagunya ditunggu, dilanjut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih penelpon selanjutnya ada siapa ya? Kita tunggu ke. Kita angkat dulu nih. Halo.
4: Assalamualaikum Cik Iwan yang cantik.
2: Waalaikumsalam Cik Asmi di Waitam.
4: Wangi.
2: Iya. Iya. Cik Asmi di Waitam sehat Cik. Sehat selalu. Panas berdengkang. Memang idak nyalakannya sehingga kata ya.
4: Tapi lemah Cik, cepat kering pakaian Cik.
2: Wah, pikir ke baju dulu lah ini.
4: Iya, jadi bau wangi itu udah hilang sih.
2: Udah hilang, iya. Iyalah.
4: Kalau hujan kan hilang bau wanginya.
2: Oleh lembab tuh kali ya, jadi jadi dia cat perangkap itu tidak nah, tidak nyebar.
4: Kalau kering sekaligus cek baunya masih lemak cek.
2: Oh cek itu iya. Tidak apa
4: ya,
2: sih jadinya?
4: Kalau kering tuh ini cek dia tuh. Apa pas besoknya keringnya habis bau wanginya.
2: Jadi dia udah apa cek itu cek ya? Oke deh. Nah lagu apa cek Asmi?
4: Lagu cak pakam baik cek.
2: Cak pakam jadi.
4: Iya.
2: Untuk siapa nih spesialnya?
4: Spesialnya yang kehidup lah cek.
2: Oh yang kehidup itu sudah lah woy dah.
4: Iya.
2: Nah, katanya
4: orang lain,
2: Cek. Yang tidur tulah ya, ya sudah.
4: Untuk Nadia.
2: Oke deh.
4: Ya untuk Cik Iwan, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezeki, Cik.
2: Amin ya rabbal alamin.
4: Enteng jodohnya.
2: Amin.
4: Sehat ke keluarga.
2: Amin.
4: Untuk Cik Iwan cepat.
2: Iya, semoga doa yang sama untuk Cik Asmi yo.
4: Iya. Assalamualaikum,
2: Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi di Wai Hitam. Lanjut lagi nih penelpon ketiga ada siapa? Halo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya. Suaranya nih lembut-lembut ini.
5: Siapalah
2: coba?
5: Siapa?
2: Ini di mana nih? Di Sungai Lais bukan?
5: Betul.
2: Cik Ita di Sungai Lais ya.
5: Iya.
2: Nah ayamnya nak melok.
5: Aduh ayam. Ayam wong tapi deh.
2: Ay kira ayam dewek kita potong ke apa?
5: Tapi ingonan kita.
2: Ingon lah Cik.
5: Ada kucing.
2: Ay sudahlah bang kucing mana serietun. Di mana-mana dia.
5: Apa teman menghilangkan stres.
2: Aku nyengok di stres sama. Banyaknya tinggal aku kucing tuh pusing deh. Eke gimana dose? Jungkal sana jungkal sini. Ya wow dah tolong.
5: Iya kejar-kejaran
2: pusing aku nyengok dia. Terkuras energi aku nyengok kucing lari. Gak sanggup aku Cek. Sumpah lah nyengok kucing tuh.
5: Gak sanggup ya.
2: Lincahnya terlalu lincah.
5: Kalau memandang ini AA ya?
2: Ah, mending kepala. Denger ya dak eh. Ayo tak tahu lah dah, serah lah.
5: Bukan kalau memandang AA. Ida ngeri.
2: Ida. Ah, ida. Cak mano cerita, sana panas dak? Sama kayak begitu nih, panas bedengkang.
5: Mau bae we gitu nih.
2: Dak siapa tahu kan matahari sano siko kalau kalau di sini kan mataharinya duo cak itu nah.
5: Matahari ku dan mataharimu.
2: Bukan matahari di IP, tapi udah tutup ya. Jadi masih di PS adonyo.
5: Itu mall itu.
2: Iya, sama-sama matahari. Iya dak. Oke lah. Nah, lagu apa cerita?
5: Lagunya minta Niang Hebong wae.
2: Hebong,
5: Niang Hebong.
2: Ha. Yang Arma Diraga ye.
5: Iya.
2: Oke deh. Spesialnya untuk siapa?
5: Kalau spesialnya tuh enggak berubah, untuk abang aku tuh lah.
2: Terus untuk siapa lagi?
5: Yang Cik Asmi ini tadi ya, lemca ininya. Cantik.
2: Mengkek, kurang mengkeknya weh sih. Iyo, ya Allah. Mengkek. Alangke manjo, manis manjo aku.
5: Entah apa? Dia ngirim untuk Nadia bae. Enggak ada nak ngirim untuk aku sudah, aku enggak ngirim dia.
2: Kaget abis ini di Bepadu berkiriman lah.
5: Jadi yang spesial di hatinya tuh hanya suami dan Nadia bae.
2: Kalau di pesan juga yang spesial-spesial baik. Kalau Bepadu kita sebut ke galu dari A sampai Z.
5: Iyalah. Harus pengertian waktu sedikit ya dah.
2: Iya.
5: Udah baca eh.
2: Oke deh.
5: Untuk Iwan, selamat siaran. Pokoknya sampai tuntas ya. Baliknya dari Iwan ini ke Asmi tadi. Doa yang sama. Dan enteng jodoh. Banyak rezekinya. Sehat walafiat. Tak naik. Naik aja apa nak naik umroh? Nak umroh.
2: Basing lah yang mana dulu bae lah ye.
5: Paling dulu ya.
2: Mana linjek dulu bae. Oke. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon ini kita tahan dulu. Kita dendang ke dulu nih abis ini jangan mana tetap bersama kami di Perompahan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lapor ke Perempat Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur tadi sudah 3 penelpon ternyata, sekarang itu angkat lagi nah teleponnya yang ini, sesi kedua ini. Halo, aduh, Besanjo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cek Sisi.
2: Iya.
1: Iya, sehat, Cek?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat selalu ya, Cek Sisi,
2: Iya.
1: Cek, mana pelaju? Panas? Hah? Mendung, hujan?
2: Pelaju, panas masih.
1: Oh, sama ya. Biasa kan galak kalau bisa di sini hujan, pelaju, idak, Cek. Nah, ini sama ya.
2: Oh, mudah-mudahan hujan sore ini.
1: Oh, sore baik. Kalau malam?
2: Jangan, hujan ini jangan terus nian tapi.
1: Oh, rentik-rentik bae ya.
2: Rentik-rentik bae.
1: Iyalah, kita request Cek itu juga lah, macam itu rentik-rentik juga. Nah, lagu apa Cek Sisi?
2: Mainkan Kiki Omania.
1: Oke.
2: Oke. Kirimnya buat kalau-kalau bala.
1: Oke, siap.
2: Kiki Iwan, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di pelaju yang katanya cuaca hari ini masih panas tapi nak request agak hujan sedikit sore age. Wah, apa Cek request? Lemak eh. Lanjut lagi
3: perlu. Assalamualaikum, Sanjo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Wong Ganteng di Bayang Lincir, Mbak.
1: Oh, Wong Ganteng Bayang Lincir. Bayang Lincir putra
3: siapa lah?
1: Siapa? Putra apa nih?
3: Putra Banten.
1: Putra Banten.
3: Oh, iya.
1: Ngapa namanya Putra Banten tapi di Bayang Lencir?
3: Iya, kan itu tempat kelahiran jangan sampai lupa, harus diingat terus.
1: Oh, Cek itu. Iya, ngapa namanya Putra Banten tapi Bayang Lencir?
3: Putra aku lagi di Jabar, Cek.
1: Lagu apa?
3: Pokoknya Basing lah, Basing Jawa Barat.
1: Yang Sunda ya?
3: Iya.
1: Apalah ya, lagu siapa lah ya?
3: Pokoknya pilih kebe ya?
1: Domba kuring gak lah, domba kuring.
3: Nah, domba kuring yo, domba nu kuring, pokok nama heeh lah.
1: Oke siap.
3: Pokoknya gitu bentuknya. Mangga teh, hatur nuhun.
1: Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Banten Bayang Lencir ya, tapi tidak dari tapi orang Sunda asli ya ternyata. Halo, penonton ketiga nih, ada siapa? Halo.
4: Iwan.
1: Nah,
4: betul tuh, Cek.
1: Nah, ini
4: masih terima tamu enggak ini?
1: Masih, masuklah dulu, duduklah dulu, boleh digoyori, Cek.
4: Iya, nak nyari loka.
1: Ini Cek Pipit ya?
4: Yoi.
1: Cek Pipit.
4: Cek Iwan, apa loka Cek Iwan?
1: Lokanya gorengan galak.
4: Gorengan.
1: Gorengan menggalak kita ijo dulu gini kita beli dulu nih.
4: Nah.
1: Heeh.
4: Tamunya

0: tukang beca.
1: Uh-uh.
0: Dari siapa tuh? Yang Al-Muzani ya?
1: Iya. Mamang yang nyanyinya tuh.
0: Oh, oke okay deh. Spesialnya untuk siapa nih? Hah?
1: Berewang dengan siapa?
0: Hari ini dewean, tapi abis ini agak dilanjut sama Cik Abas di Bepadu.
1: Iyalah kalau begitu.
0: Okay.
1: Apa ada kondang in besok?
0: Kondang in, tidak ada kondang in kita, kondang an.
1: Alhamdulillah, amplopnya utuh ya nak.
0: Katik pulau nak ngamplop cek bulan tua ini cak mana caranya sehingga kata.
1: Iyalah. Okay, cak Iwan ni nak bergoyor kita.
0: Iya hati-hati ye.
1: Okay, dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sudah 3 penelpon ini lanjut lagi sikok lagi sekalian 7 kelah ya. Halo, penelpon terakhir.
2: Halo, baik kan cek Iwan sama aku.
0: Baik kan aku kuangkat nah.
2: Iya. Tahu nih bestinya masuk.
0: Iyalah, Cek. Oh, Celi.
2: Oh, makasih nih cek Iwan.
0: Rezeki masih cuman no gandos, mendung enggak?
2: Apa sih?
0: Mendung apa panas?
2: Panas, Cek, masih.
0: Ay, katanya mendung ya. Tuh, nah,
2: belum.
0: Oh, belum.
2: Ya, cuman man. ada berek-berek tapi jauh, Cek.
0: Ah, biarlah itu. Menjauh tuh. Seralah menjauh.
2: Jadi belum diangkat jemuran.
0: Heeh. Menelanjang jauh-jauh tuh bukan urusan kita tuh, Cek. Iya.
2: Iya, mungkin hujan di mana.
0: Nah, lagu apa, Cek Eli?
2: Lagunya ini, Be. Rantau dan Pajauh, Cek.
0: Rantau.
2: Kalau tidak sempat tidak diputar tidak apa-apa Cek.
0: Tidak, aduh lah pacak lah
2: yang ini. Penting aku lah bisa ngobrol dengan Cek Iwan itu mau kasih
0: Ada spesial tidak ini untuk siapa?
2: Spesial buat anak-anakku lagi nonton TikTok.
0: Baiklah.
2: Salam sayang galau. Tapi sih kok dikeliling lompat.
0: Tidak apa-apa.
2: Penuh.
0: Iya.
2: Itu lah Cek Iwan.
0: Oke deh.
2: Balik hati-hati Cik Iwan, semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Iya, semoga sehat terus pokoknya. Cepet,
0: amin.
2: Cepet tercapai apa yang ditanya nih.
0: Amin, sama doanya untuk Cik Eli juga.
2: Kasih sayang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 penelpon ya, sudah Cik Iwan angkat, kita dendang ke dulu. Kaget kalau misalnya masih ada waktu, kita buka lagi teleponnya. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Laba-laba ke Mama Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodulur sekarang 52 menit lepas dari pukul 14, yang mana berarti sebentar lagi Cek Yohan bakal pamit undur diri dari ruang dengar Dodulur ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini di Sriwijaya Sore bakal dilanjut lagi sama Cek Abas di Bepadu. Dodulur bisa telepon Cek Abas sih ya. Bepinta lagu dangdut. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yohan yang bertugas mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

dibawa oleh-oleh gelang Swaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, emang cebis dulu kita ke ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4. Informasi yang pertama, emang cebis cek dulu. Tari Iban-Iban adalah tari berpasangan khas kota Prabumuli yang termasuk dalam jenis tari bedana atau javin. Tarian ini terinspirasi dari tradisi Ningkoan yang dulunya merupakan kehiburan dan pergaulan anak muda. Tari ini berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial dan keakraban dalam berbagai acara, seperti pernikahan, perayaan hari besar, dan pertemuan. Tari Iban-Iban memiliki gerakan yang dinamis dan lincah, mencerminkan semangat kebersamaan dan kegembiraan. Para penari biasanya mengenakan pakaian adat Melayu dengan warna cerah dan aksesoris yang menarik. Informasi selanjutnya, Mang Cik-Cik Dulur, batik Besure adalah batik khas Bengkulu yang terkenal dengan motif kaligrafi Arab yang dipadukan dengan motif bunga rafflesia. Batik ini dinamakan Besure karena menggunakan motif-motif kaligrafi Arab. Warna batik Besure cenderung didominasi warna-warna cerah seperti kuning, biru, merah, dan hitam. Proses pembuatannya dengan teknik batik tulis dimulai dari pembuatan pola dengan lilin hingga proses pewarnaan. Seiring waktu, motif batik ini berkembang dan dipadukan dengan elemen budaya lokal seperti burung kuau, relung paku, dan rembulan. Saat ini, batik Besure juga jadi motif di tas, pakaian, sal, dan aksesoris lainnya. Informasi berikutnya, Mang Cebi Cudol Dulur, tari Bujang Gadis Beladas, tarian kreasi yang mencerminkan keceriaan dan dinamika muda-mudi Ogan Kombring Ilir. Tariannya, penari perempuan dari arah kanan dan penari laki-laki muncul dari sisi berlawanan. Penari perempuan memakai baju kurung dengan bawahan kain songket Palembang bermotif emas. Sementara, penari laki-laki mengenakan rompi berwarna cerah yang bagian bawahnya juga dibalut dengan kain songket. Musiknya dari perpaduan alat musik tradisional dan modern yang menghadirkan nuansa khas Melayu Sumatera. Perpaduan alat musik ini menciptakan ritme dinamis sejalan dengan gerakan lincah para penari. Informasi berikutnya, Mang Cibi Cudol Dulur, Doli Doli adalah alat musik tradisional dari Sumatera Utara yang dikenal dengan bentuknya yang mirip gendang kecil. Alat musik ini biasanya dimainkan dalam berbagai acara adat dan pertunjukan budaya. Bunyinya yang ringan dan ritmis memberi warna khas dalam setiap pementasan. Doli-doli juga sering dimainkan bersama alat musik lain untuk mengiringi tarian atau lagu daerah. Hingga kini, doli-doli tetap dijaga oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari identitas musik tradisional Sumatera Utara.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Teh Bice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Abah, gua sayur, naik lagi,
2: Abah double lemas dengernyo.
1: Apo? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Bok tu salah info dan kabarnya dak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Agak tertanam ke pekarangan tetangga,
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perempat RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang CB Sedodolor. Kita masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, DC Abbas yang akan ngawani Bang CB Sedodolor sampai kaget di jelang jam 8 malamnya. Dan tentunya Bang CB Sedodolor sudah kita siap ke untuk program-program sembari ngawani Bang CB Sedodolor di sepanjang sore sampai malam kagetnya. Dan tentunya untuk umat muslim akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya di pukul 15:31 waktu Indonesia Barat ataupun jam 3:31 waktu Indonesia Barat. Nah, sembari menanti ke waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kita akan hadir ke dulu lagu-lagu religi. Untuk macik-bicik dulu-dulur, tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Aceh bisa dulur, sesaat lagi kita akan masuk waktu asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, Bang Cipis Dulur, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya untuk Abang Cipis Dulur melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya, mak cepet dulur, kita masuk di Bepadu. Halo Bepadu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Nama Akbar.
0: Nama Akbar Lantabayur.
1: Apa kabar, mak cabar?
0: Alhamdulillah baik. Cek Akbar, cek mana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Ada lagu apa gitu?
1: Lagu apa kita?
0: Ya. Hmm?
1: Lagi ngomong. Nah, entah lagu Adu Buyung
0: ada. Hah? Adu Buyung. Adu Buyung itu apa ya judulnya? Adu. Ya,
1: memang Adu Buyung dari Gadis Manja Group.
0: Manis Manja eh. Oke.
1: Ya,
0: lah.
1: Gadis Manja.
0: Oke, kita siap ke lagunya.
1: Ya, kirim-kirim ya. Untuk Ayah Sobari di Samongju. Datang di 035 juga kan. Ada Pauzan, Irin, Lutra Banten, Rian Sudirman juga, Bang Rudin.
0: Ayo.
1: Sudah tuh ada Pak Zena Gususka, Bang Fendi Langkan, Bang Fendi Gasing. Cik Asmi, Adi Bitung, Andra, Anggi, Robi, Cik Eli Gandu, Nadia, Cik Sara, Cik Ita, Cik Ani juga.
0: Oke.
1: Mati Koramil. Jarak tengah juga di sana kan. Ada Pak Manap juga kan.
0: Yo.
1: Nah, itu ada siapa lagi, ada Hendra Widodo kan. Ada Rizwan, ada Fian juga di Talang Balai. Ada Bang Simon Pribadi kan.
0: Ayo.
1: Ada Bang Yasin.
0: Yo.
1: Ada siapa lagi, ada Arifin, ada Sarung Dangan Raka juga.
0: Ayo.
1: Ada Juni juga, ada Topik di Dusun kan.
0: Ada
1: MD juga.
0: Ayo.
1: Pak Pet bersama ibunya kan. Bang Bus juga. Ya itu siapa lagi.
0: Siapa lagi? Bayarlah kalau cek itu. Oke.
1: Ada pulau, ada Bang Sukur di Andayan itu kan.
0: Salam
1: kenal.
0: Oke, siap.
1: Sama ada Putra Jalur juga. Itu baik, Bang Abbas ya.
0: Oke, Cik Akbar.
1: Untuk Abbas, ucapannya salam sehat selalu.
0: Amin,
1: panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Semoga lancar urusannya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kalau balik hati-hati, Cik.
0: Oke, siap.
1: Baik, terima kasih. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Akbar ya, sambung rumahnya di situ. Lagunya Adu Buyung dari Manis Manja kita sudah siap ke Siko penelpon berikutnya. Tayu. Halo.
2: Halo Bapak Adu, Bang Abang.
0: Iya, sama siapa nih?
2: Gandus hadir.
0: Mau Gandus.
2: Iya, apa kabar Bang Abang?
0: Alhamdulillah, baik Cik Eli. Cik mana Gandus, aman apa?
2: Aman Bang Abang, belum hujan, tapi lah mendung ini.
0: Mendung, angkatlah dulu jemuran.
2: Sudah Bang Abang.
0: Oh, sudah.
2: Lagi cuci piring aku menjet-menjet.
0: Nah, kan. Hai, dan akan kemarannya ini yang lagi nyuci piring.
2: Iya lah, basa-basa tangan.
0: Itulah. Ayo, Celi ada lagu apa?
2: Lagu, no apa loh, malam tuh.
0: Dah, apa dia ini? Iya
2: lagi, aku nak masuk di Bepadu, kayak bentar lagi, nggak lupa tapi.
0: Nah, kan, betino lanang? Lagu lanang, apa lagu betino?
2: Oh iya, ini. No, tadi ingat pakai kelas. Ini Bang Abbas, rindu tapi jauh Bang Abbas.
0: Rindu tapi jauh?
2: Nah iya, dari
0: siapa?
2: Adera.
0: Siapa yang nyanyi? Rindu tapi jauh dari Adela.
2: Kelompok Adela.
0: Rindu tapi jauh. Payah-payah kita siap ke lagunya.
2: Kirim Bang Abbas.
0: Untuk siapa?
2: Tadi ada Bang Akbar ya. Terus ada Bang Robi, ada Sisi, Mang Irin, Pauzan, Sobari. Terus ada Mang Ojo, dua-duanya, Mang Ken, dua-duanya. Ada suara-suara. Ada ini, Mang Daina, Mang Rizwan, Mang Rizwan. Ada Mang Hendra Widodo, Andra, Andi. Berisik. Ada ini Bang Abbas, siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
2: Mang Idham juga di Sungai Rotar. Terus ada siapa lagi sih?
0: Apa lagi?
2: Bang Putra Kwana. Putra Jalur, Putra Banten.
0: Untuk kalau bang. Payo lah kalau cek itu. Payo, payo, payo, payo.
2: Nangis kering kami
0: biar. Iyo.
2: Untuk Bang Abbas. Semoga sehat selalu Bang Abbas ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Banyak rezekinya. Amin. Semoga lancar apa yang digawe ke.
0: Amin.
2: Kalau urusannya.
0: Siap.
2: Itu baik Bang Abbas.
0: Yo.
2: Assalamualaikum Bang Abbas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk CL yang ada di Gandus. Kita intip dulu di WhatsApp kita. Selamat sore untuk yang sudah melu di WhatsApp kita ya. Ada Bang Pendi di Langkan Dalam. Lagunya tadi sudah kita hadir ke ya. Sebelum azan tadi sudah kita hadir ke. Lagu dari Roma Irama, Persetan, salamnya kirim buat Dodong yang ada di Pusri, Nadio Sukabangun, Senamo Gasing, Pipit Tabet, Eligandus, Robi, Rizwan Bukit, Anggi, Andra, Adi Pitung, Sarul, Mbak Wati, Pian, Talang Balai, Mbak Alisa, Talang Kelapo, siapa nih, Ibu Masito, oh iya, Ibu Masito, Bunda Aleta, Iwan Yeni, KTP, Ujo Asma, Pangalan Balai, Cik Eka, KM 18, Pak Sukur Andi Jaya, KM 14, Hendra Kartini Tajam, Wapet, Sisi, Juni, Pelaju, Galo-galo, Baya, Baca Abah, Selamat Bertugas. Oke, terima kasih untuk Mang Pen yang ada di Langkan Dalam. Ya, lagunya sudah tadi, Mang Pen ya. Halo juga, selamat sore untuk Cik Amja Yusuf yang ada di Jambi. Oke, tadi juga sudah kita hadir ke lagunya berkali-kali dari Selviama. Salam untuk Cik Fauzan, Cik Sisi, Cik Eli, Cik Aisyah, Cik Atim, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, untuk semua fans Perempat Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Cik Syara, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih untuk Cik Amza Yusuf. Halo juga, selamat sore untuk Wapet. Amin untuk doanya ya. Doa yang sama juga buat Wapet. Oke, lagunya buat pendengar Perempat, semoga pada sehat-sehat galo. Buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Terima kasih juga untuk Wapet. Yo, lagu Oncak nian itu ya. Yeah. Baiklah untuk Mangcik Bicet dulu, kita akan buka lagi untuk kebersamaannya. Kita hadir ke dulu lagu-lagunya.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: Di Bepadu kita langsung angkat baik. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa?
0: Iya, sama siapa nih?
1: Siapa sih juga?
0: Iya, benar.
1: Benar.
0: Iya, mana benar tak salah.
1: Dari Mata Merah.
0: Mata Merah nih siapa eh? Cik Yasin eh?
1: Hah?
0: Cik Yasin?
1: Biasa orang Kiai.
0: Kiai Yasin?
1: Harun.
0: Siapa?
1: Harun.
0: Okey Harun. Lama tak bersua.
1: Nah iya.
0: Cik mana kabar si Harun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kalau selalu dalam studio itu berarti lo sehat.
0: Iyalah, insya Allah sehat. Ada lagu apa kita?
1: Iya, keluarga sehat galau kan?
0: Insya Allah sehat galau.
1: Alhamdulillah.
0: Kiai, ada lagu apa Kiai?
1: Maaf baik, kupingnya.
0: Ada lagu apa kira-kira?
1: Lagunya ya. Penantian baik.
0: Penantian, siapa nyanyi?
1: Mansur,
0: penantian. Pak Ayo, kita siap ke lagunya.
1: Galau-galau coba yuk.
0: Untuk galau-galau.
1: Iya.
0: Nian apa?
1: Iya, yang dengar ke acara ini. Nah, kalau yang tak dengar, mana pacar?
0: Nah, ya Nian. Yang dengar wae.
1: Jadi orang senang di belakang tu.
0: Iya,
1: nanti ke jempolnya.
0: Fayalah.
1: Iya kan?
0: Okay.
1: Nah, kalau kita bercele-cele, yang tak kasi omongan dia omong ke,
0: iyo.
1: Kita luang di belakang
0: tu. Nah, itulah maka.
1: Iyo. Terima kasih sebelumnya.
0: Baya, lagunya sudah disiapkan lagunya jalan. Yo, Kiai.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Harun di Mata Merah. Lama tak bersua eh. Halo, Bepadu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum, Bang Abas.
0: Yo, oh ini juga lama tak bersua gitu eh.
2: Ya, masih ingat kami punya suara?
0: Masih dong, Bang Ucu.
2: Iya, dari Desako.
0: Desako Rambutan.
2: Terus Bang Abah, sehat sejo ya.
0: Insya Allah, amin.
2: Ya, alhamdulillah, itu dipinta. Anak dua, istri baru satu Bang ya.
0: Ah, insya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Ayo, Bang Ucu adalah gapo.
2: Lagunya ya Bang? Aswin Keder yang judulnya Sekian ada tak?
0: Apa?
2: Aswin Cheddar.
0: Aswin tulisan Cheddar di mana Cheddar?
2: Tidak tahu tu.
0: Yang
2: penyanyi Gubuk Derita apa? Bukan?
0: Apa judulnya?
2: Apa, Pak Jaksa itu nah.
0: Pak Hakim dan Pak Gubuk Jaksa Derita. Itu ya Gubuk Derita itu.
2: Nah, itu satu-satunya atau judul sekian judul ini lagunya tu ada tak di situ? Bilik tu.
0: Apa judulnya?
2: Sekian.
0: Sekian. Coba kita cek ya.
2: Boleh.
0: Sekian dari apa?
2: Aswin Keder.
0: Aswin Keder, sebentar kita cek.
2: Boleh.
0: Insya Allah doh.
2: Ada ya?
0: Insya Allah doh, sebentar kita cek Aswin Keder.
2: Betul.
0: Cukup sekian.
2: Iya, cukup sekian. Tadi sekian saja ya.
0: Cukup sekian sudah ada ya. Ada. Ayo kita siap ke lagunya. Cukup sekian.
2: Terima kasih Bang ya. Mempersingkat waktu Bang ya.
0: Oke.
2: Okay. Mengikuti Kiai Harun tadi. Memberi kesempatan di belakang nih ya.
0: Ayo.
2: Ya pasti lagu ini kita spesial kan yang sudah ngirim-ngirim nama Uju ya.
0: Oke.
2: Okay. Uju pribadi doakan sehat selalu Bang ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Khusus pendengar-pendengar minta lagu dangdut ya.
0: Payu,
2: terus Bang Kiang penyiar. Terus ini Mang Abas. Terus untuk Cek Gaya ya. Kami sebagai pendengar doa kesehatan untuk Cek Gaya.
0: Amin ya,
2: ya
0: rabbal alamin.
2: Sedang terapi pengobatan ya. Mungkin itu Cek ini Mang Abas.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, dilanjut.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aduh Mang Ucu yang ada di Sakok. Sako Rambutan lama juga tak bersuo gitu. Pak Yo, masih kita nantikan kebersamaannya. Halo.
3: Assalamualaikum, Cik Abas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa ni? Alhamdulillah. Sama siapa ni?
3: Sahrulkan, Cik Abas.
0: Sahrulkan, weh mantap. Ya. Sahrulkan.
3: Di Pemulutan.
0: Sahrulkan di Pemulutan. Cak mana cuaca di sana?
3: Oh, panas, Cik Abas.
0: Panas. Ayolah kalau cak itu ada lagu apa ni, Abang Sahrul?
3: Lagu ini weh. Sewindu.
0: Sewindu.
3: Yo, dari Leo Aldi.
0: Coba kita cek dulu Sewindu Leo Aldi.
3: Yo.
0: Sewindu Leo Aldi. Tahun berapa itu ya lagunya?
3: Sekitar 90-an.
0: Sewindu Leo Aldi. Oke, ada.
3: Ada
0: kita siap ke lagunya.
3: Kita kirimnya untuk galau ya, siapa?
0: Bayu.
3: Singkat waktu kan.
0: Oke, siap.
3: Coba kirimkan yang lain. Siapannya salam kompak galau.
0: Oke.
3: Untuk siapa? Selamat bertugas.
0: Siap.
3: Terima kasih banyak, siapa?
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sewindu dari Lewaldi kita siap ke kita intip lagi di WhatsApp kita. Kayaknya belum ada yang berpeluan. Baiklah kalau cak itu kita hadirkan dulu lagu-lagunya. Tentunya untuk Mangsi Bisa dulu tetap bersama kami di Bepadu Bepintak Lagu Dangdut.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: Baksonya, Mas.
1: Ada nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Ya Pak Yomang Cebice dulur, masih di Bepadu. Halo Bepadu.
1: Halo, Assalamualaikum Cik Abah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Asmi.
1: Iya Cik.
0: Hujan gak di sana?
1: Tidak Cik, tadi hujan Cik, sebentar Cik.
0: Oh sebentar jadilah. Ada lagu apa gitu?
1: Minta lagu Bumi Semakin Panas Cik.
0: Hah? Bumi Semakin Panas? Mutung dong kalau bumi semakin panas. Coba kita cek dulu. Siapa nyanyinya tuh?
1: Cek. Lupa cek nyanyinya tuh cek.
0: Bumi Makin Panas dari
1: cewek nyanyi ini, cek.
0: Cucu Cahyati.
1: Nah, ayo.
0: Pak Ayu kita siap ke lagunya.
1: Kirim dikit cek. Ya.
0: Untuk siapa?
1: Untuk Cek Ita, untuk Cek Nadia. Untuk Cek Akbar dengan Cek Lisa, Cek Alvito, Adik Berami. Untuk Simon pribadi, Samu Aisyahnya.
0: Oke. Okay.

0: untuk Paujan, Ay, galau-galau aja untuk Mbak Indra Widodo dengan Mami Wan.
1: Bayu.
0: Yo, galau-galau, Cek.
1: Oke lah kalau Cek itu.
0: Untuk Cik Abas, selamat bertugas.
1: Oke.
0: Okay.
1: Amin.
0: Sehat keluarga, Cek.
1: Siap.
0: Assalamualaikum, Cik Abas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Asmi di Waitame. Salam untuk Cik Aspin. Kita angkat lagi penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Oh, sama Andra, Mamanggo.
1: Oh, sama Andra.
2: Iya, apa kabar, Roy?
1: Alhamdulillah, baik.
2: Semoga sehat selalu ya, Mang.
1: Amin ya rabbal alamin. Ada lagu apa kita?
2: Lagu ada enggak? Boleh enggak lagu Termenung?
1: Termenung tuh bila ku tanana itu ya. Boleh. Itu kan masuk boleh, Melayu ya? Juga boleh.
2: Nah, lagi itu memang.
1: Titik Sandora ya. Eh.
2: Lagi merenungi hari panas, yo.
1: Nice, mantap. Panas-panas nak merenung nih. Mak mano nih kan ceritanya.
2: Iya, alah panas yo aja, Bang.
1: Jangan dimenung-menung
2: jadi
1: ke.
2: Jadi merenung kan?
1: Jangan dimenung ke, bawa mandi.
2: Wah. Jangan sering mandi, Bang.
1: Ngapo?
2: Habis banyak sumur.
1: Agak dibeli wong ya kalau nomor mandi ya.
2: Nah, itu.
1: Baik, kirim untuk siapa?
2: Juga, mamangku ini rupanya.
1: Untuk siapa? Kirim.
2: Ya, kirim, Bang, ya. Buat Mang Akbar sekeluarga, Mang Putra sekeluarga, Ayah Sobari. Ada juga Irin Sisi. Mang Uju Sako, Mang 035, Mang Pen.
1: Bayul.
2: Mang Pen Gasing. Ada juga buatnya...
1: Oh
2: ya,
1: tuh. Siapa?
2: Siapa lagi ya? Isi sudah tadi ya. Eli Robi ya. Terus Sahrul, ya. Sahrul masuk Mang tadi.
1: Sudah tadi, heeh. Masuk.
2: Wah, lah duluan Mamang itu.
1: Iya.
2: Iya, terus siapa ya?
1: Siapa?
2: Ken Arok ya. Ya. Yang di Bali ya sering masuk ya. Terus ketinggalan juga buatnya siapa ya yang di Bang Jimmy ya? Di Polda ya, bareng kawan-kawannya ya. Tak ketinggalan juga buatnya Bang Hendra Widodo, Cik Ita, Yu Nadia, ada Bang Iwan juga. Pokoknya semua pendengar Radio Bela ya, tanpa kecuali ya.
1: Oke, siap.
2: Ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu di doa ya.
1: Amin.
2: Ya, spesialnya Mang ya, buat ponakan Mang ya, Anggi ya.
1: Oke.
2: Sehat selalu, amin, banyak umur, doa yang terbaik bareng keluarganya Mang ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Pokoknya... yang baik-baik lah intinya, Bang. Ya.
1: Oke, okay, siap.
2: Begitu dengan kawan-kawan yang disenggol tadi ya. Harapannya doanya balik juga ya.
1: Oke, okay, amin.
2: Saling doakan lah ya bagi kita.
1: Oke okay, deh.
2: Iya. Buat Mamang, sehat selalu panjang umur, doa yang terbaik. Amin. Apa yang kita cita-citakan semoga tercapai di tahun ini.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya,
2: lagunya ketunggu, Bang ya.
1: Oke, okay, yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pecahnya bisa nih sih kok lagi. Bayu. Kita tunggu kebersamaannya. Nih, pas kosong. Ayo bunyi-bunyi ya. Halo. Halo.
3: Halo, siapa?
1: Iya, sama siapa nih?
3: Rara.
1: Oh, Cik Rara.
3: Apa kabar,
1: Cik Abas? Alhamdulillah, Cik Rara di mana, Cik Rara?
3: Di Suro, Cik Abas.
1: Di Suro. Ada bubur Suro di sana ya?
3: Ada kemarin.
1: Oh, kemarin ya.
3: Kamis.
1: Pas itu ya.
3: 10 Suro.
1: Apa 10 Suro? Iyalah. Pak iyalah, ada lagu apa nih Cik Rara?
3: Lagunya ini, apa namanya itu? Larut. Larut tanpa kepastian.
1: Larut?
3: Tanpa kepastian.
1: Larut tanpa kepastian. Siapa nyanyinya?
3: Rara.
1: Oh, si Rara.
3: Iya, aku yang nyanyinya.
1: Apa enggak ngomong? Larut.
3: Iyalah.
1: Larut tanpa kepastian dari Rara, eh. Oke, okay, ada. Kita siap ke lagunya,
3: ya.
1: Kirimnya
3: ke Abang sedikit.
1: Payo,
3: Kirim untuk itu yang Abang baru turun tadi, salam kenal. Untuk Sisi, Cik Ita, Mak Akbar, galau-galau
1: bagi Abang. Payo lah.
3: Untuk jawabnya sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Ya makasih besok dulu lur, kita cukup ke dulu kebersamaan kita di Bepadu Bepinta Lagu Dangdut di kesempatan sore hari ini ya. Yang pasti terima kasih untuk makcik bici dulu yang sudah bepeloan. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa jadi hiburan tersendiri untuk makcik bici dulu. Tentunya masih kami kawani makcik bici dulu dengan beragam program juga informasi ya untuk makcik bici dulu. Makanya tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Ya baik Bang Cebi, dulur-dulur kita keinget Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cebi dulur-dulur, tradisi makan bersama dalam budaya Indonesia dikenal dengan berbagai nama seperti ngeliwet di Jawa, mengibung di Bali, dan botram di Sunda. Di Minangkabau tradisi serupa disebut makan bajamba yang berarti makan bersama dalam satu wadah. Prosesi makan bajamba memiliki aturan tertentu seperti tata cara duduk dan mengambil makanan secara sopan dan serempak. Tradisi ini diawali dan diakhiri dengan petata petiti oleh tokoh adat, dihidangkan masakan khas Minang, dan ditutup dengan aturan menunggu sebelum mencuci tangan agar tetap menjaga kebersamaan. Informasi berikutnya, Mang Cebice dulur-dulur, tepo atau tepo kecap merupakan makanan khas Kabupaten Ngawi. Tepo terbuat dari beras yang dimasak dengan dibungkus daun pisang dan direbus sampai matang. Meski mirip lontong, tepo biasanya dibuat dengan porsi besar dan berbentuk mirip piramida. Irisan tepo dihidangkan dengan toge rebus, potongan tahu goreng, irisan halus kol, dan daun seledri, kemudian siraman kuah, raso manis asam. Dan terakhir, tepo ditaburi dengan kacang tanah goreng dan ditambah kecap manis. Untuk melengkapi cari racikan tepo, penjual biasanya menyediakan menu pendamping seperti telur goreng, macam goreng-gorengan, hingga ragam kerupuk. Informasi berikutnya, Mang Cebice dulur-dulur, Bang Amat atau Paling atau Paing adalah masakan tradisional suku Dayak yang terbuat dari daging kelelawar. Daging ini dimasak bersama rempah-rempah dan batang pisang atau keladi untuk menghasilkan hidangan yang kaya rasa. Hidangan ini biasanya disajikan pada acara adat atau pertemuan komunitas. Rasanya unik, memadukan acara aroma rempah dengan tekstur daging kelelawar yang khas. Selain sebagai santapan, Bang Amat mencerminkan kearifan lokal masyarakat Dayak dalam memanfaatkan bahan alam sekitar. Informasi berikutnya, Mang Cebice dulur-dulur, wadi adalah masakan tradisional suku Dayak yang terbuat dari ikan, seperti patin atau jelawat, yang difermentasi terlebih dahulu. Setelah difermentasi, ikan digoreng atau dikukus dan disajikan dalam sambal serai. Hidangan ini memiliki rasa khas fermentasi yang gurih dan aromanya yang kuat. Wadi biasanya disajikan pada acara adat maupun sebagai makanan sehari-hari masyarakat Dayak. Selain cita rasanya yang unik, wadi mencerminkan kearifan lokal dalam mengawetkan ikan.
2: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Piceh dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertaneman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya Bang Cipis dulur-dulur, masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cipis dulur-dulur, akhirnya jelang maghrib akan kita hadir ke lagu-lagu religi ya. Dan juga akan ada pengajian Al-Quran. Sampai tiba waktunya akan masuk waktu maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

Ya, masih bisa dulu-dulu dengan telah terdengar kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal dan ibadah kita di hari ini dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, ia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada malam hari terdapat satu saat, jika seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, bertepatan dengan saat itu, maka dia akan memberikan kepadanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Muslim.

Dari hadis riwayat Muslim, barang siapa menempuh satu jalan demi menimba ilmu pengetahuan agama, pasti Allah membuat mudah baginya jalan menuju surga.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Icek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Bang Cebi Cedulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Bang Cebi Cedulur masih dikawani oleh Cak Abas di sini ya, sampai kaget di jelang jam 8 malamnya. Dan tentunya Bang Cebi Cedulur, kita di jam 7 kaget kita akan hadir ke irama batang hari 9 sampai jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Mang Cebi dulu sekaligus kita akan tutup kagetnya ya, yeah, di rangkaian Sriwijaya Suri. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

angin musim barat berhembus di Selingsing, pertanda masyarakat di Kecamatan Gantung harus memberikan persembahan pada penguasa lautan. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh suku Sawang, suku laut di pesisir Pulau Belitung. Suku Sawang merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di daerah Belitung. Debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Gejala alam ini perlu disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi ini dengan sebutan Muangjung. Suku Sawang melakukan ritual Muangjung untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi yang diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas.

0: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Ya Pak Emang Cik Bicik dulur-dulur, kita ke Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cik Bicik dulur-dulur, Juhu Kujang adalah masakan tradisional suku Dayak yang terbuat dari keladi dan ikan. Bahan-bahan ini dimasak dengan kuah berbumbu rempah yang khas, menghasilkan rasa gurih dan aromatik. Hidangan ini sering disajikan dalam acara adat maupun sebagai santapan sehari-hari. Perpaduan keladi dan ikan menciptakan tekstur lembut dan cita rasa yang kaya. Selain lezat, Juhu Kujang mencerminkan kreativitas masyarakat Dayak dalam mengolah bahan lokal. Masakan ini terus dilestarikan sebagai bagian dari warisan kuliner tradisional mereka. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicara dulur-dulur, Pusat Pelatihan Gajah Bukit Serelo di Kabupaten Lahat menjadi destinasi wisata alam sekaligus edukasi satwa. Lokasi ini berada di Desa Perangai, Kecamatan Merapi Selatan, Sumatera Selatan. Destinasi ini menawarkan panorama pegunungan dengan udara sejuk dan suasana alam yang asri.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Bang Cip Isdulur, dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan selanjutnya Bang Cip Isdulur, dulur akan kita hadir ke irama batang hari 9 sampai kaget di jelang jam 8 malamnya. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Abah, uida, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
3: Oh, eh bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agek dulu, ba. Sebelum bertaneman tuh, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, ba.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
3: Mang Cek Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sumatera Selatan.
1: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara irama batang hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Aktivis dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Aktivis dulur, lagu-lagu Batang Hari 9 masih akan kita hadir ke sampai kaget di jelang jam 8 yo, eh. Dan tentunya sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Suri untuk kesempatan malam ini di Sabtu 27 Juni 2026. Yang pasti terima kasih untuk Mak Cik Wicudo Dolor yang sudah menyimak sedari tadi dengan Cik Abbas. Setelah ini akan ada Sriwijaya Malam tentunya bersama rekan-rekan yang lain. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itari, Sriwijaya Suri. Dengat lagi,

Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah, Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Segilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematan Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan

0: naik gunung menang. Mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang. Mayang, gadis yang aku linjang.
1: Embe-embe kambing betutu makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat puyungku terkait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat guyung seperti orang tidak waras.
2: Enak saja, kamu bikin saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menarik di bola mataku. Sudah 7 purnama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
1: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
2: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
1: Ih, pasti cantikan aku lah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
2: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
3: Woi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. Saudaraku Koyung Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
1: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
2: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.

0: Sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
1: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, Yung.
0: Saudaraku, Kadamudin. Sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyung. Apalagi Koyung sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
1: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular Pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Kau yang harus ingat amanah mak, ngembek kita.
0: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku, dan walau sungai sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita, aku akan tetap kawin kampi dengan putri Tanjung Wangai dusun Tanjung Ular Lematang.
2: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
1: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
0: Maksud Koyong?
1: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
2: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, berkunjunglah ke sini, Yung.
0: Aho. Terima kasih, Koyong Kadamudin dan adengku, Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
1: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
1: Payo.
3: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
4: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
5: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
4: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
5: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
6: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
7: Ao, agak Mbak make kopi dulu. Ada apa, Mak?
6: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
7: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
4: Tanjung masih tidak mengerti. Mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung?
7: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak, kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
4: Maksud Mbak?
7: Mbak yakin, hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
5: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
4: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan padeh kesukaan Mbak dan Mak.
6: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
7: Lah, ngapa, Mak?
6: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
7: Oh, au, au. Mbak nak kumai dulu, ya? Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalu baik, kene.
6: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet. Untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
7: Alah, jula, Mak. Bareng baik kita.
8: Pengumuman, pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
3: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi Dusun Tanjung Ular Darah Lematang begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam di Dusun Sabapetai Hilir, Desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
9: Permisi, Tuan. Saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
7: Silakan, anak muda. Sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
3: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
8: Pengumuman, pengumuman. Oi, Wang Dusunika, bujang Sentani dari hilir Desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
7: Kemarilah, anak muda. Sesuai dengan janji saya, kau aku kawinke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
9: Beribu terima kasih, tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
4: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
9: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
4: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
9: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
4: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
9: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
4: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
9: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
4: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
9: Tanjung, jangan.
7: Tidak, Jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
4: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
7: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu. Biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
4: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
9: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabah Petai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk, hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
7: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabah Petai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
3: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyeng Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Geroh.
10: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
11: Majeng Babaso Palembang.
12: Sinten nami Gencang Niko. Sinten.
13: Siapa?
12: Nami.
13: Nama?
12: Gencang.
13: Kawan?
12: Niko.
13: Kamu?
12: Sinten nami Gencang Niko.
13: Artinya, siapa nama kawan kamu?
11: Itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro

Budak kecil main nekar. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: Halo, selamat malam ACBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita untuk di Sriwijaya Malam edisi malam minggu Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Ini berhubungan dengan Kulo Cilam sama Jalan Tuntas di jam 24 malam. Ini kita bakal sama-sama. Barusan tadi sudah kita awali perjumpaan kita dengan mendengarkan legenda, dan selanjutnya bakal ada Sumsel Berdendang. Lagi juga bakal ada Kelakar Kito, dan juga informasi lagu hiburan juga bakal kami ketengahkan. Yang pasti jangan kemana-mana ya, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Cilam yang bertugas jadi mengucapkan selamat mengikuti program kami untuk Sriwijaya Malam Permata Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Paso. Aduh, ini lagunya sedih nian ya, apalagi di malam minggu, Mance Bece. Lagu Lupakanlah Bae. Ini katanya kalau memang sudah ada kata cinta lagi ya sudah, untuk apa dipertahankan ya? Karena hidup bukan cuma tentang cinta yang perlu kita perjuangkan, tapi diri kita juga. Itu paling penting juga nih untuk kita pikir ke kayak itu namanya Cipeja. Jangan sampai kita mikir ke wong yang kita cintai, kita sampai melupakan kesehatan, kita sampai melupakan kebahagiaan kita. Oh, singgonyo ya. Mentanglah malam minggu Cik Ilham ini ya, lagi ngomongin soal cinta. Ida sih pas beda dengan lagu yang siko ini. Oke, dan lagu ini kalau spesial ke buat yang lagi monitor di Perempat FM Palembang, sambil menikmati malam minggunya dengan suasana santai, dengan suasana hati yang senang, dengan apa lagi tuh, dengan secangkir kopi hangat, dengan congelannya ya, kayak ado pisang goreng mungkin atau ubi goreng, wah pokoknya ya lah seneng hati lah itu Mance Bece. Jadi jangan sedih kalau malam minggunya malam minggu yang kelebu. Karena masih ada Cik Ilham di Perempat FM Palembang, ini bakal jadi rewang Mance Bece di Sriwijaya malam. Woy, singgok kato telepon kita ya. Jadi Mance Bece yang pengen bergabung silakan. Jadi Cik Ilham bakal terima line teleponnya di 0711351656 atau di WhatsApp juga boleh di 0897788484. Oke. Lagu Sumsel Berdendang tentunya dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan. Kaki, kita bakal ado kelakar kita juga ya. Yang pengen malam minggunya ceria, kita baca cengenge, jangan cengengesan, gagi giginya kering ya. Jadi kita baca ketawa bahagia Mance Bece di Perempat FM Palembang. Di kelakar kita tentunya dengan 3 panel pun pecah biasa. Tapi kaget itu di jam 21 malam ya. Oke, dan rewangi Cik Ilham untuk ngisi playlist di Sumsel Berdendang, kita sapa ada siapa nih? Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo, selamat malam Cik Ilham.
0: Iya, Cik Eli.
1: Iya, kok tempe?
0: Karena tauco udah kate yang nyual tempat kami tadi.
1: Apa kabar Cik
0: Ilham? Alhamdulillah, walafiat sehatnya. Cik, mana kabar juga Cik Eli?
1: Sehat juga Cik Ilham.
0: Sehat juga.
1: Belum makan belum Cik Ilham tuh?
0: Sudah, bobonya yang belum ini.
1: Oh, bobo lah.
0: Udah Cik Ilham lagi nak. Lagi nak diet ini.
1: Oh, tak diet, bercuma diet. Masih gendut tu lah.
0: Nah itu ya.

0: Bang.
1: Halo, selamat datang. Assalamualaikum, Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam sama Cik Robi ya.
1: Iya, Cik Ilham.
0: Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Makan sudah.
0: Sudah bobonya yang belum tadi tuh.
1: Bobolnya, ngopi sudah ngopi.
0: Cik Ilham enggak biasa ngopi nih.
1: Apa nyusu?
0: Nyusu.
1: Apa?
0: Susu yang digantung di warung itu nah.
1: Susu saset ya.
0: Nyambung langsung Cik Robi ya.
1: Ini cetuannya.
0: Cetuannya di sini ada gorogodo.
1: Gorogodo manis asin.
0: Ya manis asin kaki ya. Lah sudah makan banyak asin tadi tuh.
1: Yang lain misal.
0: Itu ya. Agak masuk di kelakar kita Cik ya.
1: Hah?
0: Agak masuk di kelakar kita.
1: Jadi kalian nunggu bola.
0: Itu ya.
1: Kalau dalunnya lumayan pagi nih kan bola hari.
0: Ini udah begadang.
1: Malam.
0: Bedagang jangan jam 4, bedagang.
1: Jam
0: 4 tidur ke dulu sama jam 4 masih lama. Ya. Cek nunggu sahur.
1: Nunggu bolanya kadang enggak pernah dengan lagu tidur.
0: Itu ya. Minum ke kopi tadi.
1: Sudah kopi habis segelas.
0: Ya. Bang, banyaknya ya.
1: Ubi iya. Goreng habis berapa
0: ini? Gantung. Oh, diiris ya ubinya ya?
1: Bukan, iya. Di belah-belah itu aja.
0: Oh, di belah. Bukan diiris, bukan?
1: Diiris.
0: Oke, Cik Robi lagunya apa ya, nih?
1: Miskol. Masih ada miskol.
0: Lagu apa?
1: Lagu Nyenyes.
0: Nyenyes? Cik siapa lah Nyenyes ini? Cik Ilham kan maunya kalem, gak ada Nyenyes Sida. Emang Akbar Nyenyes ya?
1: Nyenyes.
0: Sudah lah, memang itu. Oke lah kalau main itu Cik Robi lagunya sudah kita siapkan.
1: Iya, tunggu Cik lagunya.
0: Yo.
1: Ya, sampai ketemu kalau memang masuk lagi di acara.
0: Oh, pasti masuk.
1: Ya, makasih Cik.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Dulu, saatnya kita meloi, berengkes, berkelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
2: Es batu hilang.
3: Barang ini taruh di mana, Cek?
4: Pucuk kapal susun yang bagus, eh?
3: Nah, cak mano dengan tiga balok es batu nih, dah muat lagi tempatnya.
4: Cek ini, Be.
3: Yo.
4: Cuba awak kebet di bawah kapal. Jaga banyu sunyi.
3: Diket di bawah kapal? Ge es batunya...
4: Ay, aman-aman, Bae. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, kebet Be di bawah kapal.
3: Ayolah kalau mah itu, kalau lah kena cek gayanian.
5: 3 jam kemudian.
4: Nah, wadolah. Awak pindah ke bang-bang di pucuk kapal, yo. Masuk ke jaga rumah.
3: Iya, iya.
4: Es batunya biar mamat sama aku yang pindah ke.
3: Ayo kalau itu.
4: Nah, mana pula es batunya di bawah kapal ini? Pastilah ada aman. Tadi ambil bandit. Ah, hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mak ini lagi. Ya, wah. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, bepaca hilang. Apa lagi yang di pucuk kapal?
3: Lagu omong ke. Gek cair. Masih becek gaya bantan teka.
5: Ingat. Berpikir positif dan coba dengar ke saran wong lain.
6: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.

RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Saat ini sudah 52 menit, ini melangkah dari jam 20 malam. Kita tuntaskan untuk Sumsel Berdendang ya. Dan sesaat lagi tepat di jam 21 malam, jadi CLM bakal terima telepon kembali Mancibece untuk melanjutkan perjumpaan kita di Kelakar kita ya. Dan sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Promo Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
2: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah kayak nyari sayo.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, lagu yang si kodong lado, lagu kebile-bile. Wah, lagunya sudah kita nikmati sama-sama dan selamat malam. Selamat bergabung di Pro 4 FM Palembang yang baru sempat buka radio Mancebece ya. Atau yang masih tetap aktivitasan juga di jam semai ini, tetap semangat ya. Mudah-mudahan tuntas tugas-tugasnya dengan sangat baik. Mancebece. Oke, kali ini sama Cik Ilham untuk di kelakar kita pecah biasa. Jadi kita bakal terima telepon di 0711-351-656 atau di WhatsApp 0897-788-484. Untuk yang pengen berkelakar sama kita di malam ini boleh. Dua penelpon untuk lagu daerah dan juga satu penelpon untuk lagu dangdut ya. Supaya malam minggunya tetap warna dan juga tetap ceria. Oke, cerianya karena Cik Ilham pakai baju abang ini Mancu Cik ya. Abang koneng itu ceria galau warnanya. Mudah-mudahan seceria hati Mancu Cik. Ya malam ini galau-galaunya karena pengen metu nih Cik Ilham tapi dompet cuma cukup untuk beli bensin. Mana lah ya. Sudahlah lebih baik di rumah baik. Nak kemana nih yang ini. Besok kan minggu istirahat. Cik Ilham tuh ngapula belakang ini Mancu Cik ya. Lagi semangat-semangatnya aktivitasan bayang kebe. Sudah siaran kayak gitu. Alhamdulillah dikasih Allah tuh rezeki. Nah, berkat doa Mancik Bicik juga kan. Galak ngedoain Cik Ilham mudah-mudahan rezekinya lancar dan juga sehat selalu. Terima kasih untuk yang galak doa ke. Jadi Cik Ilham di bulan Juni ini kebetulan juga bertepatan dengan bulan kelahiran Cik Ilham itu. Jadi alhamdulillah rezekinya agak sedikit apa ya, membaik. Bukan membaik sih, selama ini memang sudah membaik. Cuman di bulan ini lebih padat. Wah, singgohnya ya. Oke, dan silakan 351656. Kita angkat ke penelpon kita, ada siapa? Halo, kelakar kita.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa?
1: Dengan Ayah Sobari.
0: Iya, apa kabar?
1: Apa kabar, Bang Awang?
0: Alhamdulillah sehat, ini sama Cik Ilham.
1: Aku minta sehat tuh lah.
0: Terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan Pak Sebar sehat juga.
1: Aku minta jangan lagi di lantai 16 tuh, berubahlah di dekat Jalan Merdeka, Pak.
0: Itu ya?
1: Cewek tuh.
0: Siapa pindah. Yang tinggal? Tinggal lantai 16 tuh siapa, Pak Sebar?
1: Jangan lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
1: Nih, itu nanti ya. Nanti diambil orang.
0: Nanti aku diambil orang, gitu kan? Tiba-tiba nyanyi gitu ya.
1: Iya.
0: Lagi apa Pak Sabari malam ini?
1: Aku masih terguling-guling di Kota Padang.
0: Ah, Kota Padang?
1: Padang
0: Kapuk.
1: Kapuk.
0: Ah. Bukan Padang Selasa bukan ya?
1: Bukan Padang Kapuk.
0: Di malam mingguan apa?
1: Malam minggu juga di sini, tapi di komprenan malam minggu.
0: Ngapo?
1: Ada pacar dalam ini nih.
0: Ada macam?
1: Ada pacar aku di dalam.
0: Bang, itu ya.
1: Iya.
0: Ada bibi kita. Bibi apa buat kita dimanggil? Kalau Cik Ilham nih
1: yang paling ku sayang selama ini.
0: Oh, bah, itu ya.
1: Yang tidak bisa aku pisahkan sampai akhir hidupku juga.
0: Aha, dalamnya puitisnya nih tuh. Oke. Pak Sobari nak lagu apa nih, lagu daerah kebagiannya?
1: Lagu dari ini, Bay, lagu yang lagu apa?
0: Mana
1: apa itu? Lupa aku.
0: Yang ingat baik, jangan yang lupa. Yang lupa sudah lupa kelah. Jangan ingat-ingat lagi.
1: Yo, lagu dari daerah kita Palembang baik gitu.
0: Ayo kita pilih ya.
1: Yo, pilih kelah lagi.
0: Apa ya lah kalau
1: pilih itu. Cuma aku nak kirim salam dulu lah.
0: Ayo boleh. Untuk siapa?
1: Yang pertama untuk Mama Yati yang ada di Martapura. Buat Akbar. Buat Sisi.
0: Ya.
1: Buat juga Pausan. Buat Putra Banten, Bang Napi, Mang John, Mang Uju, untuk Miko Limo, Uju Sako, Mang Gasing juga, Bang Pendi, Mang Gasing Langkan, Pak Dermawan, Jelara, Asuin juga pasangannya, ini Bang Sarul, buat Sisi juga,
0: okay.
1: Buat juga Pak Hasan yang ada di Tanah Mas, juga buat Mang Harun ada di mana itu?
0: Ah.
1: Mang Harun di mana lah, Mang Awan?
0: Di Mato Merah.
1: Oh, di Mato Merah, Mang Harun Mato Merah.
0: Ah, ah.
1: Buat juga Nadia, buat Jaita, buat juga Anggi Andranyo.
0: Oke. Okay.
1: Buat Jimmy yang ada di Polda dekat ini radio itu lah. Jimmy.
0: Oh, dekat ya?
1: Oh, dekat.
0: Simpang
1: buat
0: Polda.
1: Juga, siapa lagi? Pauzan lah sudah. Irin juga.
0: Mm-mm.
1: Buat kalau memang
0: galau-galau ya, pokoknya Payo lah kalau memang itu. Yo Payo.
1: Yo mau dia yang di Keramil, Ma Asma juga.
0: Oke, galau-galau ya.
1: Galau-galau dari A sama Z.
0: Oke. Okay.
1: Dari dunia akhirat disenggol galau.
0: Ayo.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobari di Teluk Kejen, terima kasih untuk teleponnya. Di belakangnya coba kita sapa kembali ada siapa. Halo Kelakar Kito.
2: Kelakar Kito. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cak Mano. Langsung masuk baju belum?
2: Uhuh, ikan lagi.
0: Ini kan malam minggu. Biasanya petang-petang tuh lah siap baju tuh kan.
2: Tidak,
0: kami. Ngapo malam ini tidak kemana-mana? Nah sudah lah, itu lah. Mano malam minggu padahal ini ya.
2: Iya malam minggu.
0: Cek lah baca ngomong imong dah ya. Ayo. Jadi ngapo adek lopnya tuh tidak do diapeli malam minggu ini?
2: Adek lop.
0: Ya sebutannya adek lop kan?
2: Bukan.
0: Apa? Bunda.
2: Iu.
0: Wow. Warga Yu nya dah. Yu tu kamu namanya. Apa namanya Ayu?
2: Dah. Wakilannya Ayu.
0: Kan? Oh, tanggungnya ya. Coba tambah ke la A depannya tadi Ayu.
2: Yu. Yu. Nama Wong gitu kan.
0: Nama panggil sayangannya Yu.
2: Iya, Yu.
0: Dia manggil kita apa?
2: Yu juga.
0: Terbalik kayak Yu juga lo. Si kok Yu, si kok iya. Jadi ya Yu.
2: Jangan ya Yu. Amerika ya Yu.
0: Ayo, kan? Kenapa tak ganti panggilan lain? Misal panggilannya apa? Kat, ma itu nak kat.
2: Tak, kami kan unik panggilan kami kan.
0: Ayo, kat, kat juga unik. Jadi kalau orang bertanya apa dia kat tuh lekat, ma itu nak. Dia manggil kita kat, kita manggil dia Eddie, bye, bye manggilnya.
2: Jadi,
0: bye, pas keruan ini apa bye itu bik jubai artinya. Alam kelamonya ya, panggilan sebut alam bik jubai.
2: Baru inilah kita dengarkan lagi setelah sekian lama bik jubai.
0: Iya, kemana lah bik jubai?
2: Lalu dia ini, lah sudah jadi TKW kan.
0: Tidak balik-balik bik jubainya ya. Tidak, uji kabar bik jubai ini pindah ke Sungai Lais katanya itu nah.
2: Iyo caknya
0: kan? Galak masuk ke perempat kata mereka.
2: Sering masuk.
0: Cerita.
2: Jubai kan?
0: Cerita tapi jubai ya.
2: Namanya itu Ita Jubai namanya.
0: Ita Jubai. Oh, baru terkeruan aku nama aslinya Ita Jubai. Bagus nah, namanya.
2: Iyo namanya asli itu.
0: Yang di KTP itu ada juga.
2: Apa itu?
0: Simon Juhai.
2: Bukan.
0: Bukan Mang Juhai tapi Simon Juhai.
2: Simon ya.
0: Bukan di sana sepi nih anapo, ada kate uang.
2: Oh di sini sepi celang.
0: Padahal malam minggu ya.
2: Ini walaupun malam minggu, inilah.
0: Mak itulah ya. Tidak. Kapan ya, terakhir kan? Jalan-jalan sama Dedek Lopnya tadi?
2: Kapan terakhir? Tidak tahu lagi celang.
0: Wah, lama nian retinya tak meladak teringat lagi tuh. Aduh, kalau 3 abad yang lalu ya.
2: Lima
0: abad. Bang, kan? Lamanya dah. Mana aku tinggal ke. Tidak pernah nih ada jajan. Iya biasanya orang tuh ajak lah ke Palembang, mak itu kan. Oh,
2: di Palembang. Memang di Palembang dia tuh.
0: Dia memang di Palembang.
2: Iya.
0: Oh, yang kejauhnya ya. Tapi waya Palembang ke OI tidak perlu jauh ya.
2: Lumayan lah Cik Ram.
0: Cik Romai Rama itu lautan luas akan ku seberangi. Gunung yang tinggi akan ku daki itu ya. Entah
2: kalau zaman sekarang tidak berlaku lagi Cik Ram
0: itu ya. Ida. Ujinya tadi tuh lautan luas aku seberangi, gunung yang tinggi aku dekati. Daki ketika hujan semunyi dia nyodak jadi.
2: No. Apa lagi pas lewat depan ini lewat kuburan. No. Takut ya.
0: Tinggalinnya.
2: Alasannya udah gerimis.
0: Ayo, ayo sudah lama itu gombal nian itu dah ya.
2: Nah itulah.
0: Coba uang tajak ke Pleman, jalan-jalan ke Pleman. Pleman lah ringke mak ini.
2: Bagus ya?
0: Lah bagus.
2: Alhamdulillah.
0: Adop di Pleman ni ada pintu kacau mak itu nah.
2: Pintu kacau.
0: Jadi aman kita nekat terbuka dengannya mak itu nah. Tapi aman kita nyaut tertutup lagi. Pernah tak lewat di kacau mak itu?
2: Belum kami.
0: Belum ya? Yo. Cacak kelah, jalah. Dedek lopnya itu tadi.
2: Ayo. Dedek lopnya?
0: Hah?
2: Seru itu pasti.
0: Tinggal ke dia coba sudah tengah-tengah mau rame itu tadi.
2: Kapan-kapan dekat di dekat pintu tadi.
0: Iya.
2: Kita berlari dia tertutup pasti.
0: Nah, langsung lari dadah mau ke mana. Langsung
2: sumpah.
0: Iya langsung sumpah kan ya detik itulah. apa dia dengar kali ini teleponnya sudah ini ya.
2: Iya.
0: Oke, Cak Sarul ini kebagian lagu daerah juga nih lagu apa?
2: Lagu bayar utang ada
0: tak? Bayar utang?
2: Iya.
0: Siapa yang ngutang nih?
2: Nggak tahu.
0: Jadi kalau yang ada yang ngutang ini bayarlah pulau. Woy, sampai diminta ke lagu ini dah. Nih, oh.
2: Aduh, koknya.
0: Nagi utang, bukan bayar utang.
2: Nagi utang.
0: Oh, edan.
2: Dari
0: Iwan ya. Iya, mengubah-ubah lagu ini.
2: Aku tuh teringat di utang-utang itu, Pak,
0: ya kan? Siapa yang berutang? Yang berutang apa yang ngutang ini? Oke, okay, langsung kita siap ke lagunya ini. Salamnya untuk siapa?
2: Ya. Kita kirim untuk Moang Par, bareng Bia Lisa.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada lagi Putra Banten bareng Ibu, Robi, Eli, Aspin juga Asmi.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada lagi Ayah Sobari tadi ya. Untuk galau-galau lah itu, Cik Ilham.
0: Oke.
2: Okay. Ya, ucapannya salam kompak buat ya. Spesial ya. Tuh,
0: Dek Lara
2: tadi ya.
0: Oh. Itu Dedek Lopnya. Wah, Cik Ilham Cik ini nih ane, Cik Judes nih sama itu ya. Cik ada setuju itu ya.
2: Kita selamat malam ya.
0: Oh, selamat malam baik. Oke.
2: Untuk Cik Ilhamnya, selamat bertugas.
0: Yo.
2: Sukses selalu Cik Ilham.
0: Amin, ya rabbal alamin.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Cik Ilham tadi panjang ya, Nek. Oh, itu rupanya ya. Aman tetangga tuh ngenjok reaksi Cik itu tuh. Cik mana mak itu, Nek. Nah, ya. Oh, terpanjang mak itu. Akhirnya pokoknya mudah-mudahan Cik Rara dengan Mang Sarulnya langgeng. Jadi ketika kaki lah masuk ke perompak lagi tu, langsung dah nak pang bing pang, itu nah, lah nak bertabu depan rumah ya. Lagi di belakangnya sih kapan apa lagi lagu dangdut. Nah ini yang ketiga kita sapa ada siapa? Halo kelakar kita.
3: Halo Cik Ilham.
0: Halo juga, siapa nih?
3: Yang tadi lah.
0: Cik Eli. Ngapa Cik tebekep ini suaranya?
3: Hah?
0: Cik tebekep mah itu suaranya dak?
3: Boleh.
0: Apa?
3: Lagi goleng-goleng.
0: Oh, goleng-golengnya Cak ini ya suaranya jadi ya. Ayo. Cak Ingkling. Cak Eli, Cak Manu malam ini Cak Nyok ada kate unggahan lain sama bocil-bocil tuh lah ya. Lati itu galo.
3: Tidak, baru yang kecil.
0: Yang paling kecil Lati itu. Yang paling tua itu juga nak mulai-mulai nak tidur. Nah masih ada 4 ikut lagi yang masih ini ya pemain ya. Oh 3. Eh bukannya 4 ya. 4 tambah 2, 6 enggak?
3: Hah? Jangan dulu.
0: Oh 5 aslinya ya.
3: 4.
0: Oh ya aku kalau 6 anak siapa yang 6 kemarin tuh ya nyebut gitu.
3: Anak Cik Ilham kucing.
0: Anak kucing kali dah. Oh mah itu. Jadi kalau tinggal 3 lagi nih agak lego ya.
3: Lemah, nyantai
0: itu ya.
3: Itu kerjanya masih
0: apa sih?
3: Itu. 3 tahun jadi.
0: Yang paling kecil 3 tahun.
3: Iya.
0: Dempet-dempet nih umurnya ya.
3: Iya, yang paling besar itu baru 11 tahun.
0: Ya, 11 tahun yang besar. Ada pulau jauh, lumayan 11 ke 3.
3: Iya jauh lah. Itu kan lagi kelang dua di kok adeknya.
0: Itu ya.
3: Sebelah. 8 tahun, 3 tahun.
0: Jadi aman pergi kondangan untak ke empatnya itu melok galau Cik Eli ya?
3: Tidak
0: cek pergi lagi. Jadi di rumah saja. Itu ya. Ayo bawa kasur tuh banyak warna abang galo.
3: Banyak kertas.
0: Baca nih yang Celi nih ya. Iya. Ini kebagian lagu dangdut nih Celi.
3: Alhamdulillah kita malam.
0: Judulnya?
3: Selamat malam.
0: Coba nyanyi sedikit coba.
3: Selamat malam.
0: Hai makan olo an Celi ya.
3: Kalau ada,
0: wah, besok nak konser singgo kato ya. Konser 5 RT 3 RW itu biasa aja. Oke, lagunya sudah kita siap ke Cik Eli.
3: Kirim di dalam tadi ada mama belum tinggal ke Mas Radio.
0: Itu ya.
3: Untuk Mbak Isa juga, terus untuk Sisi. Mas Akbar.
0: Oke. Payo. Itu ya. Oke. Amin. Oke, siap, Cek. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baca becek sudah 3 penelpon, kayak kita bakal lanjutkan kembali ya. Pak Sabari, ini lagu yang kita pilihkan adalah lagu Lincah Tejun dari daerah Musirawas, kita rengek ke. Dan yang pasti kayak ada Cek Sarul juga lagu Nagi Utang. Dan ada Cek Eli, Evita Malas, selamat malam. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Dulu, saatnya kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz.
2: Wong kayo, lapo. Nah, mumpung di toko songkir. Sejago, kulo ini kan wong kayo lamo. Tak puas kalau tak mau barang belanjuan segini.
3: Baru mati baik. Cek aja lah sombong. Kita nih sama-sama wong kayo, cek.
4: Ay, beda, wak. Kulo ini wong kayo lamo. Wak dola itu wong kayo baru.
3: Ay, sama baik. Sama-sama wong suge.
4: Lain, lain.
5: Nah, po ribut-ribut di toko aku nih kamu tuh.
4: Wong kayo baru nih, nah. Nak nyaingi kulo.
3: Siapa nak nyaingi? Aku sini nak morong songket.
5: Sudah, jangan ribut. Payo kula deh nih kalau kamu berdua nak borong songket aku nih. Pilihlah barangnya.
4: Kulo lah milih barangmu, Nina. Coba total ke berapa regon?
3: Aku juga, berapa cek? Regonnya galau-galonya nih.
5: Cek gaya, wak dola, masing-masing 15 juta rupiah.
3: Kecik bagi aku cek. Ini lah duitnya, sosoknya ambil lah.
5: Yolah 15 juta, duit pas. Mana ada sosokannya? Kelakar pula wak ni wak. Nah, cek aja wong kayu lama, mana duitnya?
4: Nah, ini lah duit kulo.
5: Hah? Duit gambar Gatot Kaca?
3: Mana lah aku cek duit tu?
4: Jago, wak dola. Kulo ni kan wong kayu lama. Jadi duitnya juga duit lama.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wih, 39 menit melangkah dari jam 21 malam. Cebecia, kita bakal lanjutkan kembali

0: Cek Dodong. Metu lagi Cek Dodong ini. Cek Dodong ini usianya mungkin sudah tidak ini lagi Mancik Bicek ya, karena galau apalagi ini malam minggu. Jadi dia ngerungsing itu nah. Halo kelakar kita. Ah ini kan. Nah request ke lagu Bujang Tuanian ini. Kayaknya kita bakal putar halo, lagunya. Halo. Waalaikumsalam aja aku kalau si Bujang Tua tadi tidak ya.
1: Ya ampun ya, hebat ya, baca masuk putus.
0: Iya, dia tuh minta ngode. Ngode tuh Cik Aswin. Maksud dia tuh.
1: Iya, pun belajar jarunya.
0: Dia tuh minta request ke lagu Bujang Tua. Ini Cik Lam sudah siap ke lagu Bujang Tuanya. Iya. Cik Mano kabarnya malam ini?
1: Apa, Cik?
0: Kabarnya Cik Mano malam ini?
1: Alhamdulillah, bulan madu terus ya, ini.
0: Wah, itu kalah dengan Cik Dodong tadi ya. Jadi lagi manyun ya, nyengit jari kelingking itu nah.
1: Kali-kali bulan-bulan madu terus.
0: Nah, Cik itu Cik Dodong waktu. Iya. Mak Mano ke jodoh nak deket ya kalau ngerungsing mai tiap hari mai itu nah. Jangan ke jodoh nak neket antu beda galak neket Cik Dodong kaki. Saking kenya itu tadi kan.
1: Ngeri dia.
0: Ngeri nyok Cik Dodong.
1: Iya, lima kali tadi aku pencet tak masuk aku.
0: Cik Dodong tuh matonyo merah, Cek.
1: Hah?
0: Matonyo merah.
1: Banyak apa dia?
0: Giginya kuning tapi.
1: Tapi tidak keluarin tak gigi?
0: Tidak
1: keluarin tak?
0: Siapa?
1: Giginya kuning tidak keluarin.
0: Oh jangan lah, itu serem kaget tambah serem lah Jo.
1: Ilhamnya mulai. Kan kuning agak keluar dikit kan?
0: Oh jangan. Lagi jiwa mas kiloan lah juga gitu ya.
1: Laju udah ajak pasar udah keluar ada todong wong
0: itu ya sesuai namanya todong sama dodong. Oke jadi Cik Asmi di sebelah sana lah
1: ada ya lagi dengerin Cik Asmi lah
0: sama itu ya
1: dia pakai radio HP
0: pakai apa
1: radio HP
0: oh pakai radio HP jadi aku pakai
1: radio besar radio ni kan.
0: Oh jadi beda wong beda radio situ ya?
1: Agak kurang dengar aku di radio HP itu.
0: Itu ya.
1: Ada di TV itu kan sambil nguling-nguling sambil.
0: Oh lemaknya.
1: Oh ngapa di Ilham ya?
0: Kate ini lah. Ilham lah
1: rezekinya lagi lancar.
0: Apa itu ya?
1: Iya tadi aku dengar aku tuh.
0: Iya oh terus ini.
1: Karena aku tadi nak ui ada dana we jadilah.
0: Itu ya.
1: Ya kalau kening tak agak besar dikit kan dana we.
0: Jadi dak kate nak ke mana kita main tuna?
1: Ajaknya belum ada.
0: Oh belum ada.
1: Sore habis maghrib tadi nak ajak kawan we ditakdir kawan tadi. Kawan nyampe ke target alhamdulillah ajak makan.
0: Makan ke mana?
1: Pinang burung ke?
0: Pinang burung. Di Jakamaring ini biasanya ya?
1: Tidak, di Bala Putra Dewa.
0: Oh, barak tempat kami di Pulau Jawa itu.
1: Di Pulau Jawa. Ya.
0: Oh, pinang itu.
1: Lado.
0: Lado memang ya.
1: Iya, pinang burung itu.
0: Ngasak ke manonya itu Cik Lam sekolah situlah galak tiap hari lewat situ sampai mak ini hari.
1: Nah, sebelum itu. Bala Putra Dewa.
0: Oh, di situ pokoknya iya. Ya. Iya. Jadilah gedung puas hati.
1: Gedung apel.
0: Oh, iya.
1: Ada gedung enggak tahu tiap pertemuan itu.
0: Oh, ini apa kami nyebutnya dulu kalau sekolah tuh?
1: Rumah makan biasa ya.
0: Itu ada rusun juga dekat sana.
1: No, enggak tahu aku men dulu belum ada mana posisi ada.
0: Aduh, sekarang.
1: Oh,
0: lah, sudah lama itu kalau enggak. Dekat gedung itulah tadi, maju dikit.
1: Oh, iya tanah sana kan masih luas dulu.
0: Dekat Taman Sari itu nah, pinggir jalan ya, itu.
1: Taman Sari.
0: Nah, dekat kuburan Taman Sari.
1: Oh, mungkin tanah yang luas itu, Jay.
0: Yo, ada rusun juga, tapi satu gedung kalau enggak salah cuma.
1: Oh, cuman situ gedung.
0: Siji ya, siji wae. Tinggi 5 kalau enggak salah.
1: Tinggi.
0: Di situ.
1: Nah, daftar pula aku sana.
0: Nah, lah nak pindah pula laju ya.
1: Ngambil yang tingkat 5 bae, jadi sinyalnya mau banyak dapat.
0: Kata tikus biasanya kalau di paling tinggi itu.
1: Iya. Tidak kalau ngembi tingkat 5 kan kalah dodong lagi masuk. Sinyal aku kan lebih kuat.
0: Banyak terjungkil dia nya ya.
1: Iya. Ngembi tingkat 5 pasang kan enak cak 5 meter pula.
0: Ah itu dia tadi. Oke. Jadi tidak kata acara malam mingguan di situ cuma di rumah saja.
1: Iya. Iya malam berduaan aja. Iya.
0: Berduaan saja. Tapi ada ponaan kan?
1: Ponaan dia dengar lagi mungkin balik.
0: Oh, masih berangga?
1: masih berangkat.
0: Oh.

0: dari dapat
1: bujang lah.
0: Bujang dah ya.
1: Cuma punya batas waktu ya.
0: Oh, itu.
1: Paling lama setengah sebelas, paling lama itu.
0: Setengah sebelas. Kalau lewat setengah sebelas, tutup pintu.
1: Kena telepon terus ya.
0: Suruh balik lah ya.
1: Iya, teman malak yang ada telepon.
0: Sampai diangkat. Beda dengan cara. Kalau
1: pun telepon diangkat, ya kalau paling dua kali diangkat.
0: Jadi itu ya.
1: Balik nanya di mana? Baliklah sudah.
0: Langsung balik dia nya.
1: Balik, alhamdulillah nurut.
0: Nurut dah.
1: Amin, tidak ada umur lagi.
0: Insya Allah nurut.
1: Insya Allah. Mungkin tu tahu baik ini baik ini buruk aja.
0: Nah itu cek dorong harus nurut cek dorong jangan nurut.
1: Kalau bila dewe ini baik ini buruk serah tahu.
0: Itu.
1: Iya. Mana rusak mudah.
0: Nak baik. Nak bagus
1: itu. Sekarang je anak budak-budak sekolah.
0: Pokoknya itulah tadi. Insya Allah kalau pergaulannya bagus, insya Allah bagus juga.
1: Apalagi tak tawuran itu yang
0: beri. Oh jangan
1: Jarak wajib tapi kalau sering juga cak yang motor-motor ngebut dan tawuran.
0: Tak boleh kalau cak itu. Itu merugikan diri
1: sama orang
0: lain. Itu ya.
1: Karena malu kan budak SMA kan masih paling hebat-hebat aku.
0: Iya, siapa belaga-belaga aku.
1: Jaman-jaman itu kan.
0: Itu.
1: Ya di lantai lah
0: merasa. Oh lah sudah lah lewat. Jalan SMA dulu baju di dalam. Makai dasi nih sampai tercekek lehernya singgungnya tadi. Sampai negok lagi saro guys saking kenyang tadi.
1: Rut lagi.
0: Nah itu dia mentau. Singgungnya apa sepatu nih tadi rambut licin
1: macam mana? Tapi yang mengosok baju zaman itu digaya-gaya gitu.
0: Iya. Jadi lama tidak? Cak ada jaring laba-laba macam mana?
1: Nah.
0: Mana ngosoknya aja aku?
1: Lipat ini gosok lima ujung-ujungnya jaring laba-laba.
0: Iya zaman dulu tuh cak itu.
1: Oh masih zaman jalan.
0: Tidak sih belum ketemu ada trennya kalau tidak salah itu tahun berapa itu trennya ya? Tahun 2000-an kalau tidak salah.
1: Tahu itu zaman kami juga itu sudah itu sepan yang
0: jubrai
1: sebesaran sepan
0: gobor apa ceknya wah itu
1: jadi
0: ya.
1: SMA itu sebesaran sepan ada kawasan androp jadi itu
0: bukan sebesaran inilah sebesaran sepan ya
1: iya. Kalau itu sudah itu berapa jadi zaman kuncup kan
0: iya ada pensil sampai mak ini hari itu
1: teko nak makainya sarung
0: nah kalau zaman cek adalah zaman pensil itu
1: ya zaman adek.
0: Singgohnya mana melepasnya itu tadi pakai kantong plastik itu nah.
1: Iya, sama bayi adek doang taman itu. Alah saro ya kalau kami sebesaran tidak sekecilan.
0: Oh setengah mati mukanya itu tadi tuh pakai kantong plastik itu tadi kan.
1: Iya.
0: Pernah lewat di situ.
1: Kalau adek itu dikecil kalau di tukun jahit.
0: Iya. Ya itu ya kalau zaman ke zamannya.
1: Kalau zaman kami sebesaran cek, siapa paling besar.
0: Beda zaman Pak Sobari dulu dia nyo.
1: Zaman Sobari lain.
0: Zaman mana dia? Zaman batu bukan? Doi. Abang Pak Sobari itu berkain dia nyo.
1: Zaman yang bagi kargon itu, zaman Sobari.
0: Ya Pak Sobari masih monitor dia nyo.
1: Tidak
0: apa-apa, dia ketawa. Ketawa segigi ya. Untung giginya udah gigi palsu. Aman gigi palsu lah lepas gigi.
1: Kalau aku paling muda kan.
0: Itu. Paling muda?
1: Gigi belum tumbuh aku.
0: Itu, saking kemudanya tadi.
1: Kalau ayah terbari, kami manggilnya ayah. Itu lah lepas kalau giginya.
0: Ponga ya? Tau ponga tak, Cek?
1: Kalau tinggal gusi lah ya.
0: Tidak, bukan. Ponga, tau ponga tak?
1: Ponga, ompong.
0: Ompong tengah.
1: Ompong tengah, bukan kalau ayah
0: terbari, ompong galau. Lah, mak mana makan lah Jo. Mak mana makan?
1: Main telan dia. Nelan lah ya.
0: Jadi dicelupkan dulu di banyu atau di kuam itu ya?
1: Oh, mau kelempang tuh, jangan kelempang tuh celupnya di banyu dulu.
0: Alang segonya itu tidak maju ya. Oke, lagunya ini lagu.
1: Oh, dangdut aja?
0: Belum dangdut.
1: Lagu dangdut.
0: Ketiga lagu dangdut.
1: Lagu apa lah?
0: Lagu apa?
1: Lah bingung lah. Apa? Oh. Pengen berbini tigo.
0: Hah? Pengen berbini tigo? Aduh apa lagu itu?
1: Aduh. Yang nyanyinya kamu, cak yang nyanyi janda itu bertusi dia penyanyi siapa itu?
0: Kalau lagu lain aduh ya, ceknya belum termonitor di tempat.
1: Oh, belum termonitor lah, yang lain mana? Taruh cek lam nyarinya. bulu hidung panjang.
0: Oh, malah gak aneh-anehnya lagu ini dah.
1: Iya, dari tunggu sih kok nyala nyanyi. Ada kemarin diputar yang bulu hidung panjang. Jadi mudah-mudah aja.
0: Iya.
1: Lagu-lagu
0: ya mana yang lagi, alhamdulillah. Oke, okay, kita pilih ke ya. Oke. Okay.
1: Kirimnya untuk gal-gal aja.
0: Yo.
1: Si Ilham, kalau mau ada rezeki jangan lupa transfer lagi.
0: Lagu WA ke. Itu ya.
1: Semoga rezekinya tambah lancar ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Semoga berkah rezekinya, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala aja.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih, Ilham.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aswin, terima kasih teleponnya yang ada di Waitam. Lagunya sudah kita pilih ke lagu Anak Ambean bae ya. Bagus lagunya nih, sedih tapi bikin kita semangat. Oke, di belakangnya Cik Aswin, Cik Asmi. Kita terima kembali ada siapa? Kelakar kita.
2: Kelakar kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, masuk uangnya. Nama mana ini dah? Yang katanya Bik Jubai tadi nih, Cik Sarul. Yo nih anapa?
2: Siap.
0: Katanya Bik Jubai lah pindah ke Sungai Lais itu. Kenapa Bik
2: Jubai?
0: Bukan ya.
2: Macam-macam.
0: Makanya uji kami tadi Ita Jubai. Wah, ketawa dia sengih gini. Singkonya tadi.
2: Memang kalau uang Pak Ajo tengah gak ngatu uang.
0: Bukan uang Pak Ajo, Cik Sarul di OI.
2: Oh, Sarul.
0: Oh. Iya. Tahu.
2: Belum monitor tadi.
0: Oh, belum. Emang dari mana ini kondangan jangan-jangan?
2: Tidak,
0: ada gawe. Nah, mau Palembang nih ini dah. Ditanya lah ada gawe, nak ke mana ada gawe? Wah, ya cuma ngebik pucuk ubi kan biasanya kan bibi-bibi itu kan.
2: Ada ikan ngebik pucuk ubi malam-malam.
0: Iya ya. Jadi habis dari mana ini ada gawenya tadi?
2: Tidak ada kemana-mana, di rumah nih lah ada gawe di dapur.
0: Oh, mau Palembang nih yang ini berarti ya. Tebakan Cik Ilham kalau di dapur itu malam pasti bikin cemilan.
2: Nah,
0: kalian
2: tahu.
0: Cemilannya yang kita tebak pisang goreng digoreng pakai gendong. Bukan?
2: Itu ini wong Waitam enggak makan pisang goreng itu.
0: Cik Asmin tadi. Dia hobi makan kumbu jenya tadi. Soalnya agak lembut kalau kumbu tuh kan. Enggak masih pakai tenaga ngigit emang itu nah.
2: Oh, telan.
0: Anson telan. Kalau pisang goreng agak ngait dikit.
2: Panas-panas telan ke.
0: Oh, jangan mutung weh. Ngomongin soal mutung, Cik Ilham pernah jajan model kan pagi-pagi saking kelaparan tadi melilah model itu tadi. Panas baru yang diangkat ke mamang itu mutung lidah pedih. Singgonya. Minum ke banyu masuk.
2: Mirip kuahnya tadi.
0: 4 hari baru hilang itu nah. Oleh kuah panas itu tadi kan. Oh, ya aku dah.
2: Cuma nego.
0: Jadi aman pagi tuh Pak ini lemak ya lah sudah apa ya isa kata tuh sudah semakin banyak mau jualan kalau di sini iya. Tapi kalau tempat cerita sudah banyak juga.
2: Berderet ya Ilham masa ada duit.
0: Ada galo ya.
2: Berderet nak beli apa.
0: Cak pagi tadi tenang kami sarapan. Nah, kebetulan juga ini serius. Tidak ngulai tidak jauh dari tempat rumahnya Cek Aswin. Kebetulan lewat sana tadi sama kawan pagi-pagi. Ada jual tewan apa namanya itu pakai tulang ayam itu nah. Wih sedap rupanya bibi itu jualannya. Tapi tewannya tewan sagu itu nah Cik Ita.
2: Tidak pakai ikan.
0: Iya lah lama tidak makan tewan sagu zaman-zaman sekolah dulu kan. Wih kantep nih yang bibi itu tadi jualan singgonya bi uji kami. Teman-teman jualan bi jadi kami galak kesini ngancap kesini walaupun jauh. Dari mana kamu dek? Ujung main itu.
2: Tanyanya kan.
0: Dari Palimo. Wah parak sinilah Palimo aja. Oh nyaku bibi ini. Ngomong ke jauh tadi ujungnya parak sinilah.
2: Ya walau parak aman tak dilewati.
0: Itu ya.
2: Tidak ditemu. Oleh karena itu tadi lewat situ tadi nak bertemu tewan-tewanan.
0: Enak tewan-tewanan lah lamun yang tak ketemu tewan-tewanan.
2: Itu Cik Ilham waktu SD itu kami galak makan tewan-tewanan.
0: Makai pipet kan. Kalau zaman Cik Ilham dulu pipet tersedot cabai nyontop terjelit langsung itu. Cabainya pula. Iya kalau zaman dulu ketemu Cik Ilham.
2: Lemak pula Cik Ilham.
0: Iya nambah semangat selera. Selera nah, makanya itu sekarang kan lagi rame lagi tahun kemarin tuh tewan sagu.
2: Iya.
0: Dijual make udang.
2: Kalau sedang kepengen.
0: Mudah.
2: Iwa,
0: terus juga kita tuh bumbunya ada bumbu tewan yang rencengan itu nah Cik Ita.
2: Iya.
0: Cuman di Palembang Ciknya jual itu ya.
2: ada di ini sudah di itu sasetan itu kan.
0: Iya. Tapi katanya nak beli lewat online baru baca. Cuma ada di Palembang.
2: Tapi ya, kalau cerita lemak lah mikir dewek baik.
0: Ngapa lah?
2: Kalau itu kan, kalau kita mikir dewek kan sudah dibikin langsung dimasak kan. Jadi dia tuh aroma itu beda. Oleh lati biasa itu.
0: Itu, pakai udang kan, kaldunya kan.
2: Iya. Tidak juga nak pakai udang kan.
0: Itulah pagi tadi tuh kami cak mana ya kuahnya tuh. Wih mirip nih anjak kuah Taiwan zaman SD dulu. Mirip nih anjak bibi ini.
2: Ini tuh cek tulang-tulang ayam sama leher-leher ayam.
0: Tidak ah kalau tadi bukan tokonya itu mungkin lebih ke tulang apa cek yang lembut sayap. Itu nah. Ke dadu apa sayap itu yang ada bagian lembutnya. Ada tulang yang kalau makannya tuh enak.
2: Itu tuh kayak ini deh.
0: Dado dah.
2: Yang let itu ada di jambek kan? Ada memang ada jualan tulang ayam.
0: Ayam fillet apa jualan fillet?
2: Jadi ini jambek dagingnya baik kan masih ada itunya.
0: Iya, lembut nih itu.
2: Iya, ada itu memang.
0: Ada ya.
2: Jualan minggu itu.
0: Oh, yang jual tulangnya?
2: Iya, tapi jarang ketemu.
0: Ditumis bae lemak itu. Enggak masih ada dagingnya kan, tulangnya bayi lemak itu.
2: Iya. Kalau kita nak bikin tewanan baik ya. Bumbunya tuh bumbu sop baik.
0: Itu ya.
2: Iya lemak.
0: Apa kayak bumbu sop?
2: Nah, tinggal kayak kita nambah ini ya, kalau nak di asam itu masih jeruk.
0: Masih
2: jeruk.
0: Iya ya.
2: Kayak cabai. Yang nak makan ya kita, bukannya uang kan.
0: Ih, selera kita dewek. Cak itu, no? Suara apa lewat itu Cak Eta? Suara apa itu lewat tadi?
2: Ah, agak sebaik, di jalan.
0: Oh, di jalan. Okay.
2: Agak jauh tapi itu.
0: Terdengar ya, tapi sampai ini ya.
2: Kita 30 meter lah dari jalan.
0: Oh, jauh lumayan. Besar artinya bunyi mesin itu tadi.
2: Besar, motor yang... motor butut itu nah itu. Tuh.
0: Oh, iya. Tahu nih Cak Eta ya. Oke. Okay.
2: Motor zaman dulu yang King itu.
0: Oh, yang King itu, motor lama itu. Lagunya jalan apa? Cerita lagu kan? Sumsel kebagiannya ini atau lagu bukan daerah? Dangdut ketiga.
2: Oh, enggak boleh ditukar ya.
0: Banyak demon kagak. Apa diubah-ubahnya? Apalah lagu dangdutnya?
2: Itu nak demon ya Allah ya Tuhanku.
0: Lagu apa jadi nih?
2: Sudah aku minta lagu bisa untapan deh.
0: Bisa untapan? Nah. Oke ada lagunya.
2: Ada ya?
0: Nah,
2: itu baik.
0: Salam ya?
2: Untuk galau-galau bela.
0: Oke. Okay.
2: Tanpa terkecuali ya. Untuk Cik Ilham. Oke itu untuk abang ya. Spesial baik untuk abang.
0: Oke.
2: Okay. Dan sehat lalap ya.
0: Amin.
2: Pokoknya doa yang terbaik ya. Untuk Cik Ilham. Selamat siaran.
0: Yo.
2: Baliknya hati-hati. Cepat dapat jodoh ya.
0: Amin. Lah sudah sih.
2: Langsung dijawab ya
0: amin. Cik Aswin, Cik Ita sama Cik Asmi. Siapa lagi ya sekiranya tuh ya. Pokoknya Cik itulah. Oke.
2: Ya kan kalau awal itu kan yang terbaik.
0: Iya benar. Alhamdulillah Cik Ilham. Di bulan Juni ini banyak doa ke itu. Aduh yang terkabul Cik Ita.
2: Nah, iya.
0: Gak taunya Cik Dodong yang doa kenyo tadi tuh ya.
2: Ya sama Cik Ilham.
0: Iya Pak Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ita terima kasih teleponnya lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakangnya nih penelpon ketiga baru dangdut. Mancik bicik Cik Ita nah dia tuh. Oke kita sapa ada siapa keluarga kita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Sisi.
3: Halo.
0: Halo juga. Alhamdulillah sehat walafiat. Cik Sisi sehat juga.
3: Kurang begitu fit.
0: Ah kenapa? Oleh minum es atau mandi hujan?
3: Ini kebanyakan minum es.
0: Wah, oleh panas bedengkang tuh ya. Adalah tadi segalon minum es dak. Saking kebanyakannya tadi. Yalah mudah-mudahan cepat sehat Cik Sisi ya. Supaya pacar aktivitas lagi.
3: Amin.
0: Oke, lagu dangdut nih Cik Sisi dapatnya.
3: Aku beruntung sekali.
0: Ya mana tuh?
3: Ini lagu Ta'aruf.
0: Ta'aruf siapa yang nyanyi?
3: Kalau orinya itu yang cowok, tapi kalau itu versi cewek itu kan?
0: Itu yang ori ya? Oke, Ado, Adibal, kita siapin. Yang orinya Adibal kan?
3: Iya.
0: Oke, okay, sudah kita siap ke. Mm-mm. Ado.
3: Oke, kami buat dialog sama Bu ya.
0: Oke.
3: Okay. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, Bu, ini terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dulu, saatnya kita meloi, bengkes. Bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Ditangkep polisi.
4: Nah, bapak-bapak, aduh polisi, mbak. Nah, kena tilangnya kita encaknya, bapak, ya wadah.
5: Tenang, bapak, me.
4: Cak mana nak tenang, mbak. Kita ini berponcing bertiga, mbak.
5: Mbak itu tenang, mbak. Prinsip juga manusia. Nggak usah takut.
4: Iya. Nah, apa nih? Nah, kan? Gitu. Nah, di stopin yuk kan kita, kan?
6: Selamat siang, pak. Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, pak.
5: Iya, pak. Memangnya ada apa, pak?
6: Mohon lihat SIM dan STNK nya pak.
5: Ini nampaknya, pak.
6: Surat-surat lengkap. Tapi tahu kesalahan bapak.
5: Salah kami apa, pak?
4: Iya, pak. SIM dan STNK kan ada. Helm kami make. Terus, lampu motor kami mogok. Spion lengkap. Motor lengkap galo, pak. Apa salah kami, pak?
6: Kenapa, bapak? Kok berbonceng tiga?
5: Nah, pak. Bayang kebaik. Kalau bonceng empat, tak muat.
6: Bapak saya tilang.

0: Oke, baik, Manja Bece, sudah 23 menit melangkah jam 22 malam. Waduh, malam minggunya Manja Bece alhamdulillah tidak hujan ya. Jadi mendukung aktivitasan kita di malam ini. Dan kita lanjutkan kembali untuk kelakar kita 351656. Kita sapa ada siapa kelakar kita. Oke, terputus, silakan dicoba kembali Manja Bece 351656. Kita sapa untuk yang malam minggunya masih pengen merewangan di perempatan PM Palembang, ada siapa kelakar kita?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana, Mang?
1: Dari kantor.
0: Kantor mana?
1: Berbalik dari kantor.
0: Oh, lemah lah. Wapet ya. Cak mana lancar luncur apa?
1: Goyong
0: deh, ya. Cak Rasid sehat, namanya Cak Rasid.
1: Bukan karaoke, bukan nih.
0: Apa?
1: Bukan karaoke.
0: Bukan karaoke di minggu malam, ini malam minggu.
1: Siapa yang bawanya?
0: Siapa lah ya? Cak Gaya kalau enggak salah tuh.
1: Gaya.
0: Iya, jadi
1: heeh. Kalau
0: kurang
1: hot.
0: Oh, kompor kalau hot tuh. Jadi siapa yang mantep. Yang mantap atau yang hotnya?
1: Hot cek
0: ya.
1: Abang.
0: Oke. Okay. Udah, dua ikut itulah.
1: Cek gaya. Lagi itu.
0: Tiga.
1: Itu.
0: Tiga.
1: Dewean kemarin.
0: Siapa dewean?
1: Dengar itu cek dolar.
0: Cek dolar dewean.
1: Salah tu kewang lah.
0: Kedil. Itu ya. Jadi tiga ikut itu tadi.
1: Cek Rasid sehat.
0: Alhamdulillah sehat Cek Rasid. Tadi kan lah Cek Ilham jawab.
1: Oh sudah.
0: Baru balik ya Cek ya.
1: Baru nyampe. Nengok tak masuk aja. Cuba bejak nengket.
0: Alhamdulillah masuk. Iya.
1: Cek Aswin sehat tak?
0: Cek Aswin sehat. Tadi lah masuk tadi tuh.
1: Sudah masuk
0: Cek Aswin. Sudah masuk tadi di penelpon ke berapa tadi tuh.
1: Itu Nadia. Nadia lah masuk itu. Biasanya yang masuk ni Nadia, Indah Widodo, Ati Pitung. Yang langkan, Gasing.
0: Oke.
1: Yang masuk adalah Cek Eli, Cek Ita lah masuk.
0: Cek Ita sudah, Cek Eli sudah tadi tuh.
1: Sudah galo.
0: Iya.
1: Ini lagu apa kan?
0: Lagu apa lah?
1: Lagu apa Cek Rasid?
0: Cek Rasid, tak tahu lagu apa, Ge. Coba kita cari ke lagu apa, Cek?
1: Ini dangdut apa?
0: Itu lagu daerah malam ini.
1: Oh, kalau daerah kan. Salam Tikam.
0: Hah?
1: Salam Tikam.
0: Salam Tiram?
1: Iya, Salam Tiram.
0: Oke, ada lagunya. Menurut lagu
1: itu. Lagu Oncak juga itu.
0: Itu ya.
1: Itu lagu Oncak itu. Kalau daerah, lagu Salam Tiram. Dangdut. Kenyataan.
0: Oke. Kenyataan.
1: Jangan bosen ya, muntah
0: gitu. Itu ya. Insyaallah ida.
1: Itu yang muarinin lo masuk?
0: Belum.
1: Oh, siapa tuh?
0: Ada apa?
1: Sama si ini.
0: Johan, Cek Johan.
1: Bukan. Ardan apa?
0: Ayo. Ya. Pokoknya itulah ya, pokoknya yang di itu.
1: Anggi,
0: oh iya.
1: Yang sayang diomongkan. Cek Yasin yang sayang.
0: Oke.
1: Okay.
0: Dewe yang Cek Yasin. Dewe, ada rame Cek Rasid kalau di rumah. Aduh galo.
1: Galo ke sini.
0: Aduh anaknya, aduh rumahnya ado, juga kalau Cek Rasid.
1: Balik mana?
0: Balik ke rumah adanya.
1: Rumah galo, balik.
0: Itu ya.
1: Galak
0: berangkat
1: Cek.
0: Eh, coba kita tanya ke Cek ya. Gek kalau kita ketemu Cek Rasid kita tanya ke.
1: Iya.
0: Soalnya ini bukan Cek Rasid ini. Bukan Cek Rasid bukan ini.
1: Oh iya.
0: Singgonya tadi. Iya, nanya ke Cek Rasid terus.
1: Iya, mirip-mirip. Maaf di bawah
0: ini. Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apanya yang mirip suaranya ya?
1: Koyong Awan.
0: Iya, Koyong Awan.
1: Sampai mirip.
0: Apanya?
1: Itu suara.
0: Cek itu ya?
1: Iya, cuman Cek Ilham. Yang agak ini.
0: Agak gigi. Iya.
1: Jangan pasti kan, nah, ya kecil kasih ya, masuk dulu ya.
0: Itu ya.
1: Lama-lama iya, baru tahu. Maaf
0: ya, tidak apa-apa.
1: Koyong Iwan lah masuk dong.
0: Belum, ditanya gak lo, Cek ya?
1: Iya, yang masuk-masuk baik dari berarti.
0: Iya, yang masuk-masuk baik.
1: Isi ya.
0: Oke, Cek itu aja, Cek.
1: Iya, itu Cek Ilham sehat deh.
0: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah.
1: Iya, pokoknya buat galau-galau lah ya. Hobi itu nah, hobi sih, gitu ya.
0: Itu ya.
1: Hobi.
0: Hobi itu mewu.
1: Hobi sugara.
0: Hmm.
1: Yang di Ramagati.
0: Uh-uh.
1: Itu Henda Kayangan, CS-nya Mang Yasin. Nggak tahu, Mang Yasin sudah sembuh belum?
0: Sakit ya?
1: Sakit, Mang Yasin.
0: Mudah-mudahan lah kesembuh, kita doakan.
1: Iya, sembuh sama Cak Bini Wapet.
0: Iya, kita doakan siapapun yang sakit, lekas sembuh ya, supaya iyo, ceria amin. Lagi.
1: Buat itu nah, Mang Adi ya. Adi Karami, Nadia ya. Pokoknya buat galau-galau lah ini. Mang Iswan, Mang Bud, Mang Tosai, denger gak lo? Mang Helmi,
0: itu
1: Mang
0: ya.
1: Dian. Denger gak lo, Cak Ilham?
0: Itu ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan
1: naik
0: sehat
1: ya. Naik kalau Cak Ilham naik.
0: Apa?
1: Cak Ilham ini besok udah ngapain? Eh?
0: Ngapain apa? Ya, oke okay, lah. Oh tidak, Cak Ilham.
1: Cak Ilham mudah-mudahan deh sehat-sehat deh Cak Ilham.
0: Amin.
1: Iya, ini Bapak MJ juga nih nah. Bapak MJ Iwan KTP.
0: Oke.
1: Pipin di sama Mang Maman nih. Daleta, Bunda, Ella, Putri, Anggi, dan sama yang di apa tuh Muara ini.
0: Payo.
1: Mungkin ada yang nak masuk lagi.
0: Iya. Oke.
1: Semoga Cik Ilham sehat-sehat be.
0: Amin.
1: Dan rezekinya. Salam be buat Koyong Awan nih.
0: Iya, kita sampai ke salamnya.
1: Coba Cik Awan nih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wapet, terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga. Di belakang Wapet, di menit ke selanjutnya juga kita sapa ada siapa. Halo, kelakar kita.
2: Halo, kelakar kita, Cik Ilham.
0: Ayo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Cik?
2: Alhamdulillah, sehat, Cik Ilham.
0: Lesuniannya malam ini ya.
2: Enggak, Cik Ilham, bangun guling.
0: Baru-baru bangun guling.
2: Tidak bangun guling, amal dari tadi guling.
0: Oh iya.
2: Mencanda masuk-masuk, susah nih.
0: Iya.
2: Perebutan.
0: Allah masuk ini tadi tuh.
2: Iya, Alhamdulillah masuk sekarang. Lalu pilih dalu juga.
0: Pas lah, malam ini pas nih. Masih petang.
2: Nunggu-nunggu ini siaran bola ya.
0: Itu ya, jam 4 subuh kaki ya.
2: Jam 4, iya. Apa dia jam 4 itu?
0: Siapa ya?
2: Aduh kan jadwalnya di situ aku kalau nanya dolar, aduh jadwalnya.
0: Kita update ke.
2: Ya kalau yang Argentina pagi itu jam 9.
0: Iya besok ya.
2: Portugal jam berapa ya? Portugal tuh jam 6 apa ya? Jam 5 apa ya? Jam 7 dah salah.
0: Portugal sama Netherlands ya?
2: Oh, nah yang jam 4 ini tak tahu apa dia lupa.
0: Iya, coba mudah-mudahan apa?
2: Ada update-nya tadi.
0: Siapa yang ininya?
2: Lupa aku tadi.
0: Menang kagak yang di unggul ke sama Cik Robi ya?
2: Argentina tuh lah aku Cik Ilham.
0: Tetap di situ.
2: Iya. Kalau megang lagi dia Piala Dunia lagi dia.
0: Mudah-mudahan tak ya.
2: Yang 2022 kemarin kan dia Argentina kan.
0: Iya yang ini megangnya ya.
2: Iya, Argentina.
0: Iya.
2: Ayo tahun ini kayak Argentina juga saya.
0: Mudah-mudahan tuh.
2: Iya.
0: Untuk jam tahun berapa tadi Cik Robi?
2: 2030 aja ini Indonesia. Kan?
0: Pertandingan jam 4 subuh ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Apa dia terlupa aku negara apa lah deh?
0: Besok oke 4 subuh. Besok tuh
2: Iya banyak pertandingan besok tuh.
0: Argentina kalau enggak salah besok tuh.
2: Argentina jam 9.
0: Oh jam 9 ya. Oke.
2: Ini Cik Ilham dolar lagi. Biasa aku galak tanya dengan Pak Dolar.
0: Panama besok tuh sama Inggris.
2: Oh iya Panama.
0: Panama sama Inggris besok.
2: Inggris iya Pak, Inggris sama Panama iya. Aduh bagus juga tuh.
0: Megangnya mana tuh?
2: Inggris lah Cik.
0: Inggrisnya bukan Panama ya.
2: Bukan.
0: Iya pokoknya unggulannya mudah-mudahan kayak menang tuh.
2: Ayo.
0: Besoknya lagi siapa tuh? Oh itu yang jam 9 tadi ya, itu tadi ya, Argentina.
2: Ya Argentina ngelawan. Aduh, ngelawan apa tadi?
0: Ya pasti bukan melawan Montego, enggak boleh. Ini Anggi Panama
2: Saudi,
0: tuh.
2: Ya, Argentina ngelawan Arab Saudi ya,
0: boleh.
2: Tidak tahu lah, kita tunggu malam besok.
0: Kita tunggu ke daerah ya.
2: Iya, Portugal jam 7 deh.
0: Portugal tuh jam 7, Panama besok tuh jam 4.
2: Jam 4 iya.
0: Di panteng ya, kita coba iyalah, nonton.
2: Siap ini lah, siap kopi lagi udah.
0: Siap galo ya.
2: Siap kopi, siap ubi udah.
0: Ya, aduh galo singgonya.
2: Iya.
0: Laksan aduh udah laksan.
2: Laksan. Yang Kuto dulu.
0: Oh iya di Kuto banyak tuh yang jual tuh.
2: Iya banyak di Kuto.
0: Oke, okay, kalau mah itu cek.
2: Iya itu. Sebelah
0: kelakar
2: bola
0: bela kita. Iya dah ya. Ngapa lah bola tu cak ya? Awak sih kok direbut tiwang banyak meten lah.
2: Itulah ini apa manusia. Sikok jadi rebutan.
0: Padahal itulah permainannya ya. Kalau dah kalau bolanya banyak dah seru kaki.
2: Iya sikok jadi rebutan. Tak bola tak sapu bela pak sikok jadi rebutan.
0: Pokoknya nonton bola tu greget gitu tu. Malah depan gawang tu dah gol atau pelompat singgonya.
2: Tapi sekarang keadaan ini aku malah lemah ini aja ya, dengar.
0: Lemah dengar?
2: Iya, lebih seru aja komentatornya dia. Aku boleh itu ya? Di persatu tuh, Cik Ilham.
0: Yang iya. Termasuk yang ini, jam 4-nya juga?
2: Iya, dengan yang jam 2 itu monitor aku.
0: Oh, itu ya, standar tidurnya aja ya. Wow.
2: Sayur bola.
0: Sangking ke hobinya tadi ya.
2: Iya, mengodot, mengopi kan.
0: Wis.
2: Iya, nonton tak baca Ilham.
0: Iya ya. Sama
2: ini apa. Kan aku lah ini, jangan 7 tahun ini lah mata aku lah netral.
0: Tidak apa-apa. Penting jadi, masih bisa menikmati.
2: Dengar baik, iya. Tapi lebih seru dengar itu lah.
0: Itu.
2: Gak pernah kita nonton.
0: Iya, tidak apa-apa. Komentator
2: kan lebih seru di radio.
0: Iya, go go go go go go go go. Mantu kan.
2: Iya nih, iya, Ilham.
0: Iya. Oke, okay, lagunya apa cek kita cek?
2: Lagu apa dapat deh?
0: Lagu Sumsel ini atau lagu daerah ini masih?
2: Oh, bukan yang bebas.
0: Oh, KG bebas.
2: Lagu Sumsel ini lagu apa loh ya? Apa lah cek dalam?
0: Gimana lah?
2: Jangan muter orang pepirang deh cek.
0: Wah, itu ya. Aduh dah ini lagunya.
2: Aduh cek dalam, aku gak pernah lagu itu aku pinta. Gak lama tapi, gak tahun-tahun kemarin.
0: Gak lamanya.
2: Janda muda rambut pirang.
0: Itu, gitu coba kita cek dokin cek ya.
2: Agak ngebeat lagunya cek kan.
0: Oh lah malam, kalau lagu yang agak slow, lagu apa lah?
2: Wah gak boleh, malam minggu ini cek kan.
0: Agak yang sudah, apa nak istirahat, Azu terbangun lagi dia nya.
2: Ya agak slow ya cek kan
0: ya. Ya mana tuh?
2: Enggak slow lagunya Cikram.
0: Karena ku slow. Enggak slow. Bukan itu. Itu lagu dangdut.
2: Lagu itu Pelika dari Ponjen Ben Cikram.
0: Judulnya?
2: Pelika Ben Cikram.
0: Oh pokoknya Ponjen ya.
2: Oh Ponjen
0: okay.
2: Iya.
0: Oke ada kalau Ponjen. Kanyut kita Pelika.
2: Kanyut jadi lah ya.
0: Salamnya buat siapa Cik?
2: Oke salam buat galau-galau be, saya
0: nama. Ayo.
2: Biar kebagian galau kita.
0: Itu ya.
2: Banyak yang nak masuk nih, Cikram.
0: Rame.
2: Iya, rame malam minggu nih.
0: Malam yang panjang.
2: Iya, atau kirim galau-galau be, biar orang macam masuk galau kan. Berbagi, Cikram.
0: Yo.
2: Banyak orang yang nak masuk nih.
0: Itu ya.
2: Itu be, Cikram ya.
0: Yo.
2: Makasih, Cikram ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek. Lagunya sudah kita siapkan di sini. Oke. 351656 kita sikok penelpon lagi untuk ke dangdut Mancik Bicek. Kita sapakah do siapa? Siapakah yang beruntung mendapatkan lagu dangdut yang kita rengek ke langsung di kesempatan malam ini di 27 Juni 2026. Halo kelakar kita.
3: Kelakar kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Akbar.
3: Iya,
0: apa kabar? Alhamdulillah sehat. Cik Akbar, apa kabar malam ini?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iya, lagi di rumah bae ya?
3: Di rumah bae. Karena dari tadi udah masuk-masuk.
0: Iya, dari jam berapa tadi monitor?
3: Iya. tadi masuk putus.
0: Alhamdulillah nih sudah masuk nih.
3: Masuk lagi ya kan.
0: Iya, dari jam berapa monitor tadi?
3: Jam 8 tadi.
0: Oh, jam 8 malam tadi.
3: Iyalah.
0: Petang tadi siget ya aktivitasannya ya.
3: Oh, ini kan. Kewajiban itu.
0: Itu ya.
3: Lakukan santai ya.
0: Alat selesai galau itu.
3: Oh, sudah ya.
0: Nah, ini kebagian lagu dangdut ini Cik Akbar.
3: Lagu dangdut Cinta Segitiga.
0: Cinta Segitiga. Siapa tuh yang nyanyinya?
3: Enggak tahu, Pak, saya takut.
0: Pokoknya Cinta Segitiga.
3: Iya, Pore Roma, Pore Arima, enggak tahu juga. Roma atau Pengputra Roma.
0: Oh, Cinta Segitiga. Oh, Evita Mala, Ridho Roma. Oke, okay, ado-ado lagunya ado.
3: Ado kan.
0: Heeh.
3: Kirim-kirim.
0: Yo, untuk siapa?
3: Enggak, putus ya. Untuk Bang Putra Banten ya. Sama ibu, untuk ayah kemari sama ibu juga kan. Isi sama itu Bang Uju kan.
0: Yo.
3: Di pasal 35 juga. Sian, Pausan, Irin. Pak Penny sama Pak itu makan juga sih, juga TTL di Gandus, Marobi, Anggi, Andra juga ada di situ kan, Tarul dan Lara juga, Andra Widodo, atau Iwan juga, Simon, Iswa dan Anapi. Pian, nah galau-galau lah.
0: Galau-galau pokoknya C, ya. Yo.
3: Galau-galau deh, atau Z ya.
0: Pokoknya
3: ilham, ucapannya salam sehat, panjang umur.

0: Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di Klaker Kito edisi malam ini di Sabtu 27 Juni 2026. CBC saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 22 malam, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk teleponnya belum sempat kita angkat, dan yang pastinya jangan kemana-mana Mance BC ya, karena Cik Elam bakal tetap duduk manis di sini jadi rawang Mance BC untuk di Sriwijaya malam sampai jelang tuntas di jam 24 nya KG ya. Tetap di sini bersama kami Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Lur, dimanapun berada dan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik itu merupakan salah satu cara kita untuk menghargai diri kita, karena dengan begitu kita akan dipandang orang lebih bijak dan juga dipandang orang lebih punya nilainya, kayak itu nama cewek-cewek ya. Jadi semakin kita akan menghargai diri kita, salah satunya dengan cara meningkatkan value. Value itu ialah nilai dalam diri kita, itu dengan cara kita bersikap, dengan cara kita menghadapi seseorang, dengan cara kita berlisan, itu merupakan poin yang perlu untuk kita jago, sehingga kita akan sangat mudah diterima oleh wong lain ketika kita bermasyarakat.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Abah, udah abah, gue sayur abah naik lagi abah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
5: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Lapis semakin apa itu nak penimpal aku nih.

0: Bahasa Budaya.
1: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam ini di kesempatan edisi Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Perempat Radio Republik Indonesia Palembang kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur dimanapun Anda berada. Tentunya kita di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan di Sriwijaya Pagi untuk kesempatan hari ini ya, di rangkaian Sriwijaya Pagi di hari Minggu 28 Juni 2026, tentunya ada Cik Abbas di sini yang akan kawani dulur-dulur sampai kaget jelang jam 10. Dan sudah kita siap ke beragam program acara untuk ngawani Mangkik Becak Dulur-Dulur di sepanjang hari ini ya, sampai di jam 10 jelang siang kagetnya. Dan tentunya Mangkik Becak Dulur-Dulur, kita buka dulu perjumpaan kita dengan pembacaan surah Luqman ayat 29 sampai dengan 34 bersama Qori almarhum Kyai Haji An-Nawawi Denji Al-Hafiz.

Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka ia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Demang cepet dulu, kita akan dengarkan hikmah pagi bersama Ustadz Muhammad Setiawan dengan judulnya Iman dan Pembinaan Akhlakul Karimah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi anzala 'ala 'abdihi kitaban najaba. Fihi min kulli syai'in hikmatin wa naba'ah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalifatun ajma wa arabah wa azgahum hisaban wa nasabah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi lam yazil bi adabihi mutadabba'an ala alihi wa ashabihi lakhyarin najba. Amma ba'a fa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa ba'du. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dapat bermuajaha, bermajelis mengkaji bersama pada kajian hikmah pagi yang diselenggarakan oleh RRI Berempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita masih menerima dan merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala

para jamaah, para pendengar RRI Perempat, kaum muslimin muslimat yang mendengarkan kajian pada hari ini. Pada momentum yang mulia ini, kita berada di bulan Rabiul Awal. Artinya kita berada di bulan di mana di situ ada peristiwa kelahiran agung. Ini kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan momentum tonggak sejarah pemuliaan terhadap nilai-nilai peradaban manusia yang signifikan dari satu kurun masa jahiliyah ke kurun masa dalam tatanan ajaran kalimatut tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid yang telah merubah wajah masa jahiliyah ke dalam syiar Islam, dimulai dengan dasar iman dan pembinaan akhlakul karimah. Jauh sebelum Allah SWT mengangkat hambanya yang bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah menjadi Nabi dan Rasul, terlebih dahulu pribadi beliau ditempa, diasuh dan dididik oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna-sesempurnanya, sebagaimana sabda beliau sendiri yang mengatakan, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mengasuh dan mendidikku, maka disempurnakannya lah pendidikanku. Di dalam firman-Nya Allah Ta'ala dalam suratul Qalam ayat keempat, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sadaqallahul 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian barulah beliau menyatakan misi dan tujuan diangkatnya beliau sebagai utusan Allah dengan sabdanya, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berhasil mengubah kultur kehidupan dan peradaban umat manusia dari era jahiliyah ke era tauhid untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang sangat menonjol dan yang dimilikinya, yakni akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia, bersopan santun, jujur, ikhlas, adil, benar, tegas, berwibawa, baik, disegani oleh kawan maupun lawan. Dengan akhlakul karimah, beliau dapat menjatuhkan pedang musuh yang terhunus dan dapat pula mengalahkan dan menghancurkan hati kaum kafir Quraisy. Di tengah bangsa Arab dan seluruh dunia pada masa itu sedang terbenam dalam lumpur jahiliyah, kerusakan moral dan akhlak merajalela. Manusia sudah tidak saling menghormati dan tidak saling mengindahkan etika dan susila. Kezaliman dan keserakahan tumbuh subur di mana-mana. Kemungkaran dan kemaksiatan menjadi prima donna. Di suasana kurun yang kritis dan genting tersebut, diutuslah oleh Allah SWT Nabi Muhammad SAW untuk membawa ajaran Islam guna mengubah kultur dan peradaban manusia yang telah sedemikian rusaknya. Selama hampir 23 tahun Nabi Muhammad SAW berjuang menegakkan ajaran Islam dengan berbagai rintangan dan hambatan, suka dan duka yang pada

akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau mampu membawa kemenangan dan keberhasilan yang gilang gemilang. Rahasia kemenangan dan keberhasilan Rasulullah SAW itu bukan dengan pedang dan laskar yang banyak, tetapi dengan akhlakul karimah. Dalam sejarah, pemimpin-pemimpin dunia yang pernah berkuasa, baik dahulu maupun sekarang, banyak sudah yang menemui kehancuran dan kegagalan karena akhlakul karimah atau budi pekerti tidak lagi diendahkan dan dijadikan dasar pemimpinan mereka. Suatu bangsa atau negara akan hancur bila sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai moral dan nilai-nilai susila dalam masyarakatnya dan pemimpinnya. Moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa adalah barometer interaksi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bila moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa sudah bobrok, maka tunggulah saat-saat kehancuran masyarakat atau bangsa itu sendiri. Dalam euforia modernisasi dan globalisasi, masyarakat dan bangsa kita perlu mewaspadai dan hati-hati, karena modernisasi dan globalisasi tanpa didasari akidah tauhid dan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang kuat dan benar akan dapat membawa kepada kesesatan, bahkan kekufuran. Sebab euforia modernisasi dan globalisasi telah menyelusup ke dalam tatanan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan sebagainya, yang merupakan bom waktu untuk menghancurkan moral dan akhlak masyarakat dan bangsa kita, terutama generasi muda kita yang masih labil dan masih mudah disusup oleh suatu gerakan modernisasi dan globalisasi dalam segala bidang, yang pada akhirnya akan meruntuhkan dan menghancurkan masyarakat dan bangsa kita sendiri, yang pada akhirnya akan menghancurkan nilai-nilai ajaran agama Islam, bahkan yang sangat tragis, Islam dapat lenyap dari bumi pertiwi ini. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kini kita bangsa Indonesia sedang banyak membangun dalam segala aspek kehidupan, dan sudah kewajiban kita umat Islam untuk turut mensukseskannya. Pembangunan yang dimaksud bukan hanya pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan bentuk fisik lainnya, tapi juga pembangunan di bidang moral, spiritual, membangun masyarakat kita yang punya perilaku budi pekerti yang baik. Dan ini bukan saja menyangkut diri masyarakat, tapi juga membangun budi pekerti yang baik bagi pemimpin-pemimpin dalam negeri ini. Demikian pentingnya peranan budi pekerti yang baik yang harus dimiliki masyarakat dan pemimpin bangsa kita, karena hal tersebutlah yang menjadi dasar utama dalam rangka menjalani proses kehidupan dan penghidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dapat terwujudkan bila kita semua tanpa terkecuali konsekuen mengamalkan dan melaksanakan semua perintah-perintah dan nilai-nilai ajaran Islam. Bukankah segala perintah-perintah ibadah dalam Islam hampir semuanya bertujuan untuk membina akhlakul karimah? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-sempurna iman orang yang mukmin ialah yang paling baik budi pekertinya. Salat yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam selain adalah suatu pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala, juga mengandung pendidikan, pengajaran, dan peningkatan akhlak. Salat sebagai tiang agama mendidik seorang untuk berlaku disiplin dengan waktu, mendidik ketabahan dan kesabaran, serta mendidik untuk tidak menyakiti hati orang lain dan juga menghindarkan dari berbuat kejahatan dan kemungkaran. Salat bukan hanya sekedar memenuhi rukun-rukunnya saja, tetapi punya pengertian yang sangat dalam tentang hakikat salat yang dikerjakan dengan jiwa yang khusyuk, serta menyadari bahwa salat itu bertujuan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kejahatan dan kemungkaran. Puasa sebagai rukun Islam yang ketiga mengandung pengertian yang dalam untuk membentuk karakter seorang menjadi sabar, tabah, jujur, dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Suatu pendidikan akhlak dan moral yang tak ada taranya.
Dalam kehidupan sehari-hari, godaan-godaan hidup sering membuat seorang menjadi lupa daratan, lupa dengan sumpah jabatan yang pernah diucapkan, malah lupa dengan dirinya sendiri. Saking kuatnya godaan-godaan tersebut datang. Namun dengan pelaksanaan ibadah puasa yang benar dan konsekuen, insyaallah semua godaan-godaan yang disebutkan tersebut dapat dihindari. Indikasi kesuksesan puasa seseorang yang paling menyolok adalah aspek kesabaran, kekuatan tekad dan ketaatan kepada Allah Ta'ala sebagai wujud takwa. Zakat rukun Islam yang keempat bukan hanya sekedar mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerima, tetapi mengandung pendidikan kasih sayang kepada sesama yang tidak punya apapun, menumbuh kembangkan rasa peduli sosial kepada saudara seagama yang lagi menderita. Dengan ibadah zakat diharapkan banyak muncul tokoh-tokoh sosiawan dan para dermawan dari kalangan umat Islam untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan ibadah zakat bagi seorang muzaki berarti telah menghilangkan sikap tamak, kikir dan egois di mata manusia sekitarnya. Dan balasan untuk sang muzaki adalah rasanya gembira akan menerima pahala yang berlipat ganda karena telah menginvestasikan hartanya untuk akhirat serta akan diterima taubatnya. Sedangkan bagi si mustahik, dengan adanya ibadah zakat menunjukkan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi sifat-sifat kebersamaan dan saling kasih sayang, saling tolong menolong, dan bukti ukhuwah Islam yang nyata dalam meringankan beban saudaranya. Semoga kajian yang singkat ini bisa membawa barokah dan manfaat bagi kita semua serta bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Saya selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah dalam kajian ini, baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun, kesalahan hanya milik pribadi kami, sedangkan kebenaran hanya milik Allah SWT. Lebih dan kurangnya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza, atas yang telah menyimak kajian ini. Khairul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, betul-betul, kita keinget Pro 4 informasi sedenget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cepecek dulur-dulur tari tidak-tidak, berasal dari suku Togela, Halmahera Utara, Maluku Utara. Tarian ini biasanya dibawa ke berpasangan oleh pria dan wanita dalam acara adat atau pesta pernikahan. Gerakannya berpadu antara ayunan tangan dan langkah kaki yang selaras dengan iringan tifa, gong, dan biola. Penarinya mengenakan pakaian adat khas Maluku Utara yang berwarna cerah. Tarian ini melambangkan keakraban dan keharmonisan pemuda-pemudi Halmahera Utara. Hingga kini, tari tidak-tidak tetap dilestarikan sebagai warisan budaya daerah. Informasi berikutnya, Mang Cebi Cedol-Dolur, Rahengan adalah upacara tradisional masyarakat Desa Citatah, Bandung Barat, sebagai ungkapan syukur atas hasil panen. Acara tahunan ini diiringi musik Tarawangsa dan melibatkan seluruh warga desa. Upacara ini ditujukan untuk menghormati Dewi Padi atau Sri Pohaci dan memohon keberkahan pada masa tanam berikutnya. Rahengan juga mencerminkan penghormatan terhadap perempuan sebagai simbol kehidupan dan kesuburan. Perempuan memegang peran penting dalam persiapan dan pelaksanaan ritual, mulai dari menyiapkan sesaji hingga menari Tarawangsa. Keterlibatan mereka menunjukkan kedudukan perempuan yang dijunjung tinggi dalam tradisi masyarakat Citatah.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: dah, bah. Gua sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Lebih cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Bang Cepi Dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya untuk kali ini apa cerita kita ya, jadi cerita pagi ini mengenai dunia anak. Nah, Bang Cepi Dulur, mungkin Bang Cepi Dulur pernah melihat anak-anak yang mungkin usianya masih balita atau mungkin usia masih di sekolah dasar ya, itu kok terlihat mereka tuh disiplin, terus juga mandiri, terus juga etikanya bagus ya. Kalau misalnya dikasih sesuatu ucapan terima kasih, terus juga galak menolong dan segala macam tentang etika. Nah, tentunya Mang Cik Bicik Dodolur ya, kita akan kulik nih Cak Manunia dengan mendidik anak itu biar disiplin dan mandiri sejak dini. Nah, kita ke ini dulu ya, yang mana yang namanya cara mendidik anak merupakan sebuah proses komprehensif yang melibatkan pemberian bimbingan, perlindungan, serta dukungan terhadap pertumbuhan fisik, emosional, dan sosial. Nah, metode yang digunakan dalam pola asuh ini akan membentuk fondasi kepribadian anak sampai kakeknya dia dewasa. Nah, tentunya penerapan pola asuh yang efektif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk bereksplorasi dan memahami batasan sosial yang berlaku. Nah, Bang Cepi Dulur, pendidikan anak dalam lingkup keluarga ini tentunya melibatkan penerapan aturan yang jelas serta batasan yang konsisten ya. Hal ini penting biar anak memiliki struktur yang teratur dalam kesehariannya. Selain itu, pemberian kasih sayang yang tulus menjadi komponen utama dalam membangun kepercayaan diri anak. Hubungan emosional yang kuat antara orang tua dan anak dapat menurunkan risiko masalah kesehatan mental di masa depannya. Nah, tentunya mendidik anak juga berarti memberikan ruang bagi si anak tadi untuk belajar dari setiap tindakan yang diambil. Dan melalui pendekatan yang edukatif, anak diajar ke untuk menjadi mandiri tanpa rasa takut yang berlebihan. Waktu wo memiliki peran krusial sebagai jembatan informasi mengenai nilai-nilai moral dan etika dalam bermasyarakat. Tentunya di sini fokus utama dari proses ini ialah mencapai keseimbangan antara disiplin dan kasih sayang. Nah, untuk prinsip dasar ini dalam mengasuh si anak tadi ya, tentunya dimulai dari pemberian kasih sayang serta perhatian yang penuh ya, mendengarkan pendapat anak secara aktif. Tentunya ini menunjukkan bahwa setiap pemikiran mereka ini dihargai dan diakui. Hal ini tentunya memicu rasa dihargai yang penting bagi perkembangan emosional anak, dan komunikasi yang terbuka menciptakan suasana yang aman sehingga si anak tadi tidak merasa ragu untuk berbagi cerita ataupun berkeluh kesah ya. Tentunya menjadi teladan yang baik ialah salah satu cara mendidik anak yang paling berpengaruh. Anak-anak cenderung meniru perilaku, cara berbicara, hingga cara orang tua mengelola emosi mereka sehari-hari. Karena itu, Mang Cik Bicik Dulur ya, menunjukkan sikap sopan santun dan pengendalian diri yang stabil ini sangat diperlukan oleh setiap pengasuhan. Nah, tindakan nyata jauh lebih mudah dipahami oleh anak dibandingkan sekedar instruksi secara lisan. Nah, jadi komunikasi terbuka harus dipelihara dengan cara mendengarkan dengan sungguh-sungguh tanpa langsung menghakimi. Nah, pada saat anak merasa didengar ke, mereka ini akan tumbuh jadi individu yang lebih terbuka terhadap masukan. Lingkungannya komunikatif juga mencegah terjadinya kesalahpahaman antara anggota keluarga. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip dasar pengasuhan, yaitu menunjukkan kasih sayang melalui tindakannya nyata dan juga kata-kata yang positif, terus juga menghargai setiap pendapat ataupun ekspresi perasaan yang disampaikan oleh anak, menampilkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang ingin diajarkan, kemudian membangun dialog dua arah yang jujur dan tanpa tekanan. Nah, lagi kita ngomongin lagi Cak Mano tentang penerapan aturan dan disiplin yang sehat untuk anak, kita dengar ke dulu lagu-lagu berikut.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ya, Bayam Maci Bici Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, kita masih ngomongi tentang mendisiplinkan anak dan juga membuat anak menjadi mandiri. Nah, tentunya ada penerapan aturan dan disiplin yang sehat untuk anak, ya. Aturan yang jelas dan konsisten ini sangat diperlukan untuk memberi ke pemahaman mengenai batasan perilaku nih. Misalnya nih, Maci Bici Dulur ya, menetapkan waktu penggunaan perangkat elektronik ataupun durasi belajar secara tegas. Yang mana ketidakkonsistenan dan dalam penerapkan aturan ini dapat membuat si anak tadi ngerasa bingung dan cenderung melanggar batasan yang ada. Tentunya disiplin yang diajar ke sejak dini membantu anak memahami konsep sebab dan akibat secara logis. Nah, pada saat aturan dilanggar, pemberian konsekuensi harus dilakukan secara tepat dan adil ya. Konsekuensi yang diberikan sebaiknya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dan bersifat mendidik. Dan sangat dilarang untuk menggunakan hukuman fisik dalam mendidik anak karena dampaknya yang buruk bagi psikologis. Kekerasan fisik ini berpotensi membentuk perilaku agresif dan menyimpan trauma yang mendalam sampai usia dewasa. Nah, terus juga memberikan pilihan dalam batasan tertentu juga merupakan teknik disiplin yang efektif. Misalnya nih, membiarkan anak nih beli pakaian yang nak dipakai ataupun jenis sayuran yang nak dimakannya, atau mungkin dia pengen makan apa ya, misalnya nak bakso, apa nak tekwan, apa nak celimpungan ya. Jadi lapar. Nah, metode ini memberi ke rasa kendali pada anak serta membangun kepercayaan diri mereka ini dalam mengambil keputusan kecil. Yang mana langkah-langkah dalam menerapkan disiplin yang sehat ini meliputi menetapkan batasan waktu dan perilaku yang dapat dipahami dengan mudah, kemudian menjalankan aturan secara konsisten setiap hari tanpa pengecualian yang tidak jelas. Terus juga memberikan konsekuensi logis yang tidak menyakiti fisik maupun mental anak. Terus memberikan pilihan sederhana untuk melatih kemampuan pengambilan keputusan. Nah, yang mana kemandirian anak ini juga bisa dipupuk dengan cara memberikan kepercayaan untuk mencoba memecahkan masalah dewek ya, maksud bisa dolor ya. Tentunya sebagai wong tua ini ada baiknya tidak terburu-buru dulu ngasih bantuan pas anak menghadapi kesulitan kecil. Dan proses mencoba dan mengalami kegagalan ialah guru terbaik bagi perkembangan kognitif anak. Membiarkan anak berbuat salah membantu mereka memahami cara memperbaiki keadaan di masa mendatang. Terus juga pemberian tanggung jawab sesuai dengan tahapan usia juga sangat disarankan dalam cara mendidik anak. Nah, melibatkan anak dalam tugas-tugas rumah tangga sederhana, tentunya ini bisa menanamkan rasa memiliki dan kepedulian. Terus juga pujian atas perilaku baik usaha, baik dan usaha yang telah dilakukan ke anak juga perlu diberikan sebagai bentuk apresiasi. Yang mana hal ini akan memotivasi anak untuk terus mengulangi hal-hal positif yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pendidikan karakter juga mencakup pengajaran nilai-nilai dasar macam sopan santun, terus juga konsep kata tolong, terima kasih, dan maaf yang harus dibiasakan sejak dini agar menjadi karakter yang melekat. Deh, dukungan terhadap bakat dan keinginan anak juga penting untuk membangun kebanggaan diri mereka. Nah, tentunya ada upaya dalam mendukung kemandirian dan pembentukan karakter, yaitu memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dari kesalahan yang dilakukan, terus juga melibatkan anak dalam tugas harian yang disesuaikan dengan kemampuan fisik mereka, terus memberikan apresiasi ataupun pujian yang tulus untuk setiap perilaku positif, mengajarkan etika dasar dalam berinteraksi dengan orang lain, terus juga mendukung minat serta bakat yang dipunyai anak tadi tanpa memaksakan kehendak. Nah, tentunya ada semacam proses juga ya untuk mendidik anak ini, memerlukan kesabaran dan pemahaman yang mendalam mengenai psikologi perkembangan. Tentunya setiap anak juga memiliki keunikan dan kecepatan belajar yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang dilakukan juga harus fleksibel ya. Jika ditemukan kendala dalam perilaku anak yang sulit diatasi atau adanya hambatan perkembangan emosional, tentunya konsultasi profesional ini sangat disarankan. Penanganan yang tepat yang tepat waktu ini dapat membantu optimalisasi potensi anak macik bicara dulur ya. Tentunya melalui berbagai layanan kesehatan, wong tua juga dapat melakukan konsultasi dengan psikolog anak atau mungkin dokter spesialis anak secara daring. Nah, diskusi dengan ahli tentunya dapat membantu dalam merancang pola asuh yang lebih spesifik sesuai kebutuhan kondisi psikologis anak. Selain itu, mendapatkan edukasi medis yang akurat sangat membantu dalam memastikan tumbuh kembang anak berjalan secara optimal dan sehat secara mental maupun fisik. Oke, kita ngomongin lagi mengenai mendidik dan juga mendisiplinkan anak ya, biar mandiri. Kaki kita ngomongi, tetap bersama kami di 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo, lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado, cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Pro4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4, informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.

Bang Cebice, dulur-dulur kita keinget Pro 4 informasi sedenget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Bang Cebice dulur-dulur, rumah betang ialah rumah adat khas suku Dayak. Rumah ini berbentuk rumah panggung berukuran besar dan memanjang. Keunikan rumah betang terletak pada fungsinya sebagai hunian bersama. Satu rumah dapat dihuni oleh banyak keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Selain sebagai tempat tinggal, rumah betang juga menjadi pusat kegiatan adat, musyawarah, dan upacara tradisional. Arsitekturnya dirancang untuk menghadapi banjir, sekaligus melambang ke persatuan dan kekompakan masyarakat Dayak. Informasi berikutnya, Mangce Bicek Dol-Dolur, kawasan situs Prasriwijaya Karangagung di Musi Banyu Asin menyimpan banyak peninggalan bersejarah. Kawasan ini berjarak tempuh kurang lebih 4 jam perjalanan dari kota Palembang. Banyak temuan puing-puing benda arkeologi kuno berada di kawasan tersebut. Temuan ini berupa guci, kemudi kapal kuno, dan manik-manik kuno. Kawasan ini sempat mendapat kunjungan dari berbagai pihak, Balar Sumser, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi,